0: independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
1: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
2: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
3: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
4: Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
5: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
4: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
3: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
1: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
0: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
6: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
6: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
6: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5%. 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
9: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
9: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
1: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerja sama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Q&A. Thank you.
21: Thank you very much.
1: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
22: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhir.

0: Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras segi jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
0: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi sebelum

0: 21.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Widya Perdani, Dinda Lestari, dan Randy Purnama masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Cuaca cukup cerah ya, mudah-mudahan dinginnya berkurang begitu. Jadi kalau Widya sama Dinda masih belum bisa berjemur nih ya, karena memang harus menemani Anda dulu bergelut masih dengan AC studio yang cukup dingin. Tapi mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat ya kita semua di pagi hari ini dan hari-hari berikutnya. Kami hadirkan pendengar rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia menemani aktivitas Anda di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan bahwa kondisi kesehatannya kini sudah pulih total setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat gangguan kesehatan pekan lalu. Sejak Senin 13 Juli 2026, Wali Kota Bandung sudah kembali beraktivitas memimpin roda pemerintahan Kota Bandung, salah satunya dengan meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di sejumlah SD dan SMP. Meski sudah aktif bekerja, Farhan mengaku masih dalam pengawasan tim dokter. Jam kerjanya masih dibatasi maksimal sampai jam 17 waktu Indonesia Barat dan tekanan darah selalu diperiksa setiap selesai rapat. Ia juga sudah diizinkan untuk kembali berolahraga ringan. Saat ini pendengar, ungkap Farhan, pemerintah Kota Bandung sedang fokus bekerja keras untuk berbagai program prioritas daerah yang sudah mulai masuk ke tahap eksekusi, sehingga Farhan berharap memiliki kondisi kesehatan yang selalu prima untuk mendukung agenda kerjanya. Dan pendengar, di sisi lain Farhan juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh warga Bandung yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan selama beliau sakit begitu ya. Kini dinyatakan kesiapan sepenuhnya untuk kembali berdiri di garda terdepan dalam pengawalan proses pembangunan dan melayani masyarakat.
1: Bandung pagi ini.

Observatorium Bosca yang terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dibangun pada tahun 1923 oleh Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda yang mengemban tugasnya dalam penelitian dan pendidikan. Setelah Institut Teknologi Bandung, ITB, berdiri pada tahun 1959, Observatorium Bosca kemudian menjadi bagian dari ITB. Dan sejak saat itu, Bosca difungsikan sebagai lembaga penelitian dan pendidikan formal astronomi di Indonesia. Tahun 2004, Observatorium Bosca dinyatakan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Observatorium Bosca dilindungi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Pada tahun 2008, pemerintah menetapkan Observatorium Bosca sebagai salah satu objek vital nasional yang harus diamankan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

Pendengar, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas kebersihan, aparat kewilayahan, kecamatan, kelurahan, serta berbagai perangkat daerah. Tentunya apresiasi ini diberikan atas kerja keras mereka yang tanpa lelah menjaga kebersihan kota, termasuk dalam mendukung kesuksesan berbagai acara internasional yang digelar di Kota Bandung, antara lain Asia Afrika Festival 2026. Hal ini juga disampaikan ketika memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 13 Juli 2026. Iskandar juga mengungkapkan dirinya melihat langsung komitmen luar biasa dari para petugas lapangan yang sudah mulai bekerja sama sejak subuh demi memastikan kota tetap bersih dan rapi. Kerja keras tim kebersihan di lapangan ini merupakan bagian dari program prioritas tentunya pendengar yang diinstruksikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan demi mempercepat penyelesaian masalah sampah.

0: Bandung pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Kobaran api yang terlihat cukup besar juga ini memicu kekhawatiran warga karena berpotensi memicu kebakaran. Bagaimana titik terang penanganan sampah di jembatan Ciganitri Bojong Soang? Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Pak Camat, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kondisi atau mungkin situasi terkini berkaitan dengan penanganan sampah di jembatan Ciganitri Bojong Soang menyusul beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial, begitu Pak Camat ya?
2: Ya, kejadian kita berkunjung ke lapangan dan memadamkan api. Nah, dari malam itu juga aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Dan rencananya besok hari Jumat kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut. Nah, dengan cara ya, kita bekerja bakti dengan seluruh warga itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut ya, karena melihat medannya yang alat berat tidak masuk, kemudian ada keterbatasan dari dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Jadi rencananya kami dengan Kades itu akan menimbun sampah itu. Kita kan itu agak curam ya, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah, dan mungkin kedepannya bisa setelah tutup dengan tanah kita coba tanami dengan pohon-pohon, mungkin kedepannya seperti itu rencana kita.
0: Baik, tempat tersebut memang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah sementara kah, begitu Pak Camat, atau seperti apa kondisinya?
2: Ya betul, jadi mungkin perlu saya jelaskan gitu ya. Pertama, kalau di media sosial misalkan diceritakan itu bertahun-tahun itu sudah terjadi seperti itu. Nah, kebetulan saya pun menjabatnya baru 1 tahun gitu ya. Jadi, dan awal saya menjabat di Kecamatan Bojong Soang itu, pertama kerja itu saya bersih-bersih di jembatan itu. Nah, namun kan ketika saya melakukan hal positif kan tidak viral gitu ya. Tapi tidak ketika saya berbuat hal positif di sana kan seolah-olah saya tidak pernah berbuat gitu. Selama 1 tahun ini kemana saja. Padahal di awal saya kerja, saya itu bergerak di titik itu. Hanya memang Desa Cipagalo ini belum memiliki tempat yang memadai ya. Sehingga beberapa bulan kemudian di Desa Lengkong, kebetulan pemerintah Kabupaten Bandung sudah membangun TPS 3R-nya, dan kemudian pemerintah provinsi memberikan mesin insenerator ke Desa Lengkong. Jadi kita fokus bergerak penanganan sampahnya di Desa Lengkong terlebih dahulu gitu. Setelah kita berbuat di Cipagalo bersih-bersih itu, kita bergeser karena infrastrukturnya lebih atau sarana prasarana di Desa Lengkong itu kan sudah lebih siap ya untuk menangani sampah, dan alhamdulillah hari ini Desa Lengkong sudah tertangani. Nah, kemudian terima kasih nih dengan adanya kejadian viral seperti ini gitu ya. Maka ini menjadi kekuatan fokus masyarakat ini menjadi tertuju ke jembatan Ciganitri gitu ya. Karena apa? Ya. Karena ketika saya setahun yang lalu berbuat sendirian, kan ini tidak selesai. Nah, tapi dengan viralnya hari ini, maka semua elemen ini tertuju untuk membereskan ke titik itu. Dan ini kan menjadi sumber kekuatan juga bagi kita untuk bersama-sama bahwa sampah ini tidak bisa kita selesaikan secara sendiri. Tapi kita harus selesaikan secara bersama-sama, itu mungkin.
0: Termasuk juga mungkin berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk mencari solusinya, karena ini juga masuk ke ranah di DLH Kabupaten Bandung begitu Pak Camat ya?
2: Betul, jadi di titik itu setelah kita pelajari, ada dua pengelola. Gitu ya. Ada dua pengelola. Kalau kita lihat misalkan di sebagian cuplikan video kan ada yang TPS RW 5 gitu kan. Nah itu RW 5 itu dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Sehingga sampahnya disimpan dulu di situ, tapi ada pengangkutan rutin. Nah di sebelahnya lagi yang ditutup SEM itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut saya, pertama ada hal positif yang dilakukan oleh warga, yaitu mereka secara mandiri membentuk para pengelola sampah. Dan ini kan berdampak adanya lapangan pekerjaan di situ, kan? Dan hasilnya apa? Hasilnya dari pembentukan pengelolaan sampah itu, sampah di rumah masing-masing di beberapa RW yang ngebuang sampah di situ kan selesai. Itu kan hal positifnya, gitu kan? Sampah di rumah masing-masingnya selesai. Tapi negatifnya apa? Nah, ketika cara mengelola sampahnya kurang benar, yaitu jadi hanya menarik sampah dari warga, mengungut iurannya, tetapi dibuang ke pinggir jalan ya di jembatan Ciganitri itu, maka hasilnya kan negatif. Seperti yang sekarang terjadi. Nah itu kan hal-hal negatif inilah yang akan kita benahi. Maka dampak dari cara pengelolaan yang salah itu tadi, walaupun ada hal positif yang dilakukan oleh warga, tetapi caranya salah, maka berlaku kan hukum matematika, positif kali negatif itu pasti hasilnya negatif, gitu kan?
0: Yeah.
2: Nah inilah yang terjadi saat ini, maka hasilnya itu negatif, hasilnya saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat, lingkungan menjadi kotor. Nah lalu bagaimana solusi ke depan? Nah, dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, ke Sari Mukti kan Dinas LH juga hari ini kesulitan gitu ya. Di mana produksi sampah kita 1.800 ton, tetapi yang bisa dibuang ke TPA Sari Mukti itu hanya 280 ton. Sehingga kalau kita setiap sampah harus diangkut oleh DLH, ya sepertinya ini hal yang sangat tidak mungkin dilakukan di kondisi seperti ini. Lalu solusinya seperti apa? Karena sekarang masyarakat sudah tertuju juga, pada akhirnya masyarakat bersepakat. Karena setiap yang dilakukan di berbagai wilayah pun yang terkait sampah ini, mana wilayah yang berhasil mengolah sampah? Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Kita bisa melihat berbagai wilayah termasuk di daerah Kecamatan Bojongsoang di Desa Lengkong gitu ya. Nah, kita kalau kita lihat Instagram Kecamatan Bojongsoang, kita sudah punya RW 16 Komplek Damerta Desa Lengkong. Kemudian sekarang di RW 17 Komplek Kinagara Desa Lengkong juga sudah mulai gitu ya untuk melakukan pemilahan di rumah masing-masing. Dan di Desa Cipagalo pun ya, di RW 8, 9, 10 itu sudah mulai bank sampah. Ini sudah mulai dilakukan. Ada kesadaran yang timbul di warga, sehingga apa tugas pemerintah ke depan? Nah, pemerintah itu nanti bergerak kita akan mendorong PLH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Nah, ketika sampah residunya, itu kan nanti jumlahnya juga akan sangat kecil dan kita bisa kita upayakan dan ya seharusnya bisa gitu ya, nanti mudah-mudahan dinas LH pun merespon terkait dengan sampah residunya, kita MOU kan secara resmi gitu. Mm-hmm. Itu solusi depannya setelah hari besok kita selesaikan.
0: Artinya ada ketika tempat pembuangan sampah sementara ini ditutup besok begitu, kemana warga masyarakat membuang sampah setelah diberikan semacam shock terapi begitulah ya, warga iya, mau nggak mau akhirnya jadi harus milah sampah dan lain hal sebagainya. Iya, ini pembuangan sampahnya kemana nih Pak Camat?
2: Di masing-masing RW itu karena itu ada sekitar 8 RW ya yang membuang sampah ke itu pada akhirnya mereka kemarin 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong berembung gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu seperti di RW 2 ini, kebetulan ini ada tanah wakaf dari keluarga Pak Kades, itu dipakai dulu gitu untuk apa? Untuk menampung sampah residunya gitu ya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Yeah. Kalau seluruh sampah dibuang lagi di situ, ya saya rasa nanti akan timbul permasalahan baru. Awalnya si Pagalo satu titik, ini bisa menjadi 8 titik masalah baru. Itu kan makanya kuncinya adalah tetap warga harus memilah sampah di masing-masing. Gitu. Nah ini mindset warga juga harus kita mulai berubah. Jangan merasa bahwa saya sudah membayar iuran sampah. Gitu. Kemudian setelah membayar, kenapa saya harus memilah lagi gitu? Nah, ketika konsepnya seperti itu, membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Dan kalau terjadi tumpukan sampah, maka nanti akan menimbulkan bau. Setelah menimbulkan bau, pasti menimbulkan penolakan. Gitu. Nah, sehingga di sini butuh kerjasama, ya. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Karena kunci keberhasilan sampah itu yang RW-RW yang sudah melakukan disiplin memilah sampah itu selesai gitu.
0: Baik, tentunya juga mungkin ke depan dari wilayah Kecamatan Bojong Soang ini akan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan edukasi, ya. Bahkan turun langsung ke lapangan begitu ya, untuk ke rumah-rumah untuk memberikan edukasi bagaimana cara memilah sampah, dan tentunya sebetulnya bisa diselesaikan dari rumah nih untuk sampah yang bisa dipilah begitu. Terakhir ya, Pak Camat, ada informasi atau mungkin himbauan dan pesan yang ingin disampaikan, juga harapan yang disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga masyarakat di seputar Kecamatan Bojong Soang dalam hal ini.
2: Ya tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh media yang memberitakan terkait dengan permasalahan sampah di Jembatan Ciganis ini, karena ini apa ya, membantu kami di kecamatan sehingga warga menjadi terbuka gitu terkait permasalahan sampah di Jembatan Ciganitri ini. Dan pada akhirnya ini menjadikan sebuah kekuatan. Jadi inisiatif untuk menutup sampahnya itu pada akhirnya muncul dari warganya itu sendiri. Gitu ya. Ini kan inisiatif. Kenapa? Karena banyak warga juga yang mereka sudah membayar iuran sampah, kan mereka tidak tahu dibuangnya itu kemana. Ternyata setelah tahu dibuangnya ke Jembatan Ciganitri, oh ternyata saya juga ikut turut serta gitu ya, untuk merusak lingkungannya sendiri gitu kan. Nah pada akhirnya mereka juga mau berubah. Ketika kita tawarkan, yaudah kita tutup, kemudian kita laksanakan pemilahan, kemudian kita dorong nanti Dinas LH untuk ber-MOU terkait sampah residunya. Nah, alhamdulillah ini direspon positif. Jadi mari hari ini kita tidak saling menyalahkan ya, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah, mari kita fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya. Itu mungkin.
0: Baik, Pak Camat, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan solusi ini juga menjadi momen tersendiri untuk masyarakat lebih peduli lagi, lebih paham lagi bagaimana memilah sampah, dan tentunya juga ya, mendukung program pemerintah setempat dalam hal ini di kecamatan, di wilayah Kecamatan Bojongsoang. Hatur nuhun Pak Camat untuk waktunya. Ya. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Camat Bojongsoang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
1: Bandung pagi ini.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Informasi pertama, upaya merapikan kabel utilitas udara di Kota Bandung ternyata diwarnai aksi kucing-kucingan oleh operator yang bandel. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkap adanya operator nakal yang nekat memasang kembali kabel udara secara diam-diam. Farhan menyebut aksi operator telekomunikasi yang nekat memasang kabel udara ilegal itu salah satunya terjadi di Jalan Lembong, padahal kabel di kawasan tersebut sebelumnya sudah dipotong. Aksi curang itu ketahuan saat anggota dewan melakukan pengawasan di lapangan. Tanpa kompromi, petugas langsung mengambil tindakan tegas dan memotong kabel-kabel liar tersebut. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Cimahi bersama TNI Angkatan Darat melakukan pengeboran sumur di beberapa titik, salah satunya di RW 5, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Selasa 14 Juli 2026 lalu. Wali Kota Cimahi Ngatiana bahkan melakukan pengecekan langsung pengerjaan pengeboran titik sumur tersebut. Pengeboran ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengekstrasi cadangan air bawah tanah dalam sebagai sumber air bersih bagi warga untuk menghadapi kemarau tahun ini. Informasi terakhir, belakangan ini masyarakat ramai mempertanyakan alasan dibalik pembongkaran bangunan fisik perpustakaan di lapangan Gazibu Kota Bandung yang masih berdiri kokoh. Banyak warga yang khawatir kehilangan fasilitas membaca gratis di ruang terbuka publik yang berada di jantung Kota Bandung, tepatnya dekat gedung sate tersebut. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa pembongkaran perpustakaan ini merupakan bagian dari penanganan halaman depan gedung sate dibuat menyatu dengan Gazibu. Proyek penataan gedung sate dan Gazibu ini bertujuan untuk menciptakan area publik baru yang lebih lapang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, menjelang pembukaan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang akan digelar di tanggal 25 Juli mendatang ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Trantip Kecamatan Kutawaringin bergerak cepat untuk melaksanakan penertiban dan penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Stadion Sijalak Harupat. Langkah ini tentunya diambil untuk memastikan ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan fasilitas umum di sekitar stadion. Dan untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung, Wais Korni, SH, MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Wais, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Wais pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Bagaimana situasi terkini Pak Wais pasca dilakukan penertiban begitu ya untuk PKL di area Sijalak Harupat jelang pembukaan turnamen pramusim Piala Presiden 2026?
2: Pasca kemarin kami melakukan sosialisasi pertamanya ya, kami pertama melaksanakan dulu terhadap para PKL yang ada di sekitar Sijalak Harupat. Alhamdulillah ada respon yang positif dari mereka. Mereka ada yang berkeran juga untuk membuka sendiri awalnya. Tapi apabila memang ada bangunan-bangunan yang dibuat oleh para PKL ini yang belum dibongkar sesuai dengan kesepakatan, akhirnya kami bongkar. Dan alhamdulillah perjalanan secara persuasif berjalan lancar gitu. Sampai hari ini kami terus memantau pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan karena kami ingin memastikan pada waktunya itu sudah memang clear sama sekali gitu.
0: Baik, sejauh ini tetap ada monitoring begitu jika memang kembali para PKL ini berjualan?
2: Terus, karena kami memastikan meskipun setelah selesai perhelatan Piala Presiden juga, area tersebut memang harus tetap bersih dari para bangunan liar tersebut.
0: Baik.
2: Karena memang sebelumnya juga memang kami sudah memprogramkan untuk melakukan beberapa penertiban di beberapa ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung ini.
0: Artinya sosialisasi sudah diberikan jauh-jauh hari begitu, namun sampai waktunya eksekusi ini masih belum sampai waktunya ditertibkan, masih saja ada bangunan. Ini memang jatuhnya para pedagang kaki lima yang mendirikan bangunan semi permanen ini, apakah memang menyalahi aturan dari awal atau dan mungkin wilayah tersebut bukan wilayah untuk ranahnya PKL atau seperti apa nih Pak Wais?
2: Betul. Jadi sebetulnya ini area tersebut itu merupakan area wilayah jalan ya, jalan nasional sebetulnya itu. Jalan nasional, jadi kewenangannya juga sebetulnya kami harus sudah berkolaborasi, berkoordinasi juga dengan pihak Kementerian PU yang membawa jalan daerah jalan tersebut. Kami berkirim surat juga bahwa ini sudah ada banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait adanya para PKL yang berjualan di depan area Sijalak Harupat. Karena estetika aja juga jadi tampak kurang bagus di daerah situ. Jadi banyak sekali keluh. Bahkan ada beberapa forum mahasiswa juga yang diskusi bersama kami menginginkan untuk segera ditertibkan. Kami juga akhirnya berdiskusi dengan Satpol PP provinsi gitu kan, terkait dengan kewenangan-kewenangan yang jangan sampai kami menertibkan menyalahi aturan. Ya. Akhirnya kami juga disepakat, maksudnya tetap itu dari kementerian juga disampaikan silakan, karena ketertiban umum itu wilayah ada di Satpol PP. Gitu. Jadi akhirnya ya kami coba memberikan secara sosialisasi dulu kepada para PKL yang ada di sana yang kurang lebih ada sekitar 30 PKL ya, yang berjualan secara itu. Kami berinteraksi dan mereka juga memahami cara mereka berjualan bukan pada tempatnya.
0: Yeah.
2: Mereka itu di area taman dan ada di area trotoar mereka berjualan itu.
0: Artinya ada fasilitas umum yang terganggu di situ ya,
2: Pak Wes? Betul.
0: Ada riak-riak penolakan kah dari sebagian PKL atau mungkin?
2: Alhamdulillah tidak sih, tidak ada, tidak ada penolakan, juga mereka memahami. Cuman ya kemarin mungkin mereka tidak bersihkan aja sampai selesai gitu kan, ditinggalkan itunya. Jadi akhirnya kami tertiban, kami bersihkan, kami rapikan seperti itu.
0: Artinya penertiban berlangsung secara kondusif tanpa ada perlawanan begitu ya?
2: Tidak ada hal-hal yang bersifatnya kurang baik lah, nggak ada. Alhamdulillah semua berjalan kondusif dan lancar.
0: Artinya
2: sudah diberikan sesuai itu oleh teman-teman.
0: Artinya masyarakat wilayah Kabupaten Bandung ke depan sudah bisa menikmati kembali fasilitas umum yang ada, trotoar jalannya sudah bisa di trotoar lagi, begitu ya?
2: Ya, betul.
0: Baik. Pak Wais, ada informasi atau mungkin pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung dalam hal ini?
2: Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bandung menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama terhadap bangunan-bangunan liar ya. Nah ini bangunan liar ini tentunya apabila memang melanggar aturan, kami dari Satpol PP tidak segan-segan untuk melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan perkada. Jadi kami harapkan semua masyarakat Bandung bisa memahami bahwasannya Satpol PP bukan bertindak arogan atau apapun, tapi kami menegakkan aturan yang sudah ditetapkan demi juga kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
0: Baik, Pak Wais hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas Pak Wais, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kasatpol PP Kabupaten Bandung, Wais Korni SH, MSI.
1: Bandung pagi ini.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh, kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Campurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin dapat merusak DNA dan melemahkan kekebalan tubuh manusia secara permanen. Waduh. Narasi tersebut juga mengaitkan vaksin COVID-19 dengan terapi gen yang disebut berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, faktanya informasi itu adalah bohong atau hoax. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa imunisasi tidak merusak sel maupun DNA manusia. Secara ilmiah, vaksin mRNA tidak masuk ke inti sel, tidak berinteraksi dengan DNA, dan tidak mengubah materi genetik manusia. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imun agar tubuh mampu mengenali dan melawan penyakit. Makanya, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai narasi kesehatan yang beredar di media sosial tanpa rujukan medis resmi. KD, hati-hati ya. Informasi tentang vaksin dan imunisasi sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi yang ada dari Kementerian Kesehatan atau WHO atau CDC atau tenaga kesehatan yang kompeten. Begitu. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
1: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG kami juga, silakan. Kami juga akan menanggapi dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IDLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.
2: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung pagi ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya. FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis. FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya. FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: membahas sebuah topik mengenai Perpres atau peraturan presiden LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legalis teknik, presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan presiden atau keputusan presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pertimbangannya terkait dengan mengeluarkan perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
0: pekajian yang ya,
1: perlu didiskusikan ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman. Dari sudut kriminologi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya itu kan hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lain-lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
2: Bandung pagi ini.

0: you give up. Keep your chin up and be happy.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Widya Perdani harus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung, karena hingga jelang pukul 16 sore nanti rekan saya Alana Alban akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat

0: Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albena kembali hadir bersama Anda tentunya di siang hari ini. Ini nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di Bandung siang hari ini, yaitu edisi kita Indonesia. Ya, mengenai topik hal itu, kita akan mengangkat menjelajah Indonesia, menemukan makna perjalanan. Ya, di studio juga ini sudah hadir juga pendengar penjelajah Indonesia dan juga penulis jalanan. Ada Kang Sidik Permana. Selamat siang Kang Sidik.
1: Selamat siang Kang.
0: Aduh. Nih, kalau bagi Anda yang suka touring nih ya, pendengar, bagi Kang Sidik mah touring adalah sebuah makanan sehari-hari gitu. Gitu. Kang Sidik, mungkin apa sih yang pertama kali memotivasi ya Kang Sidik ini untuk menjelajahi berbagai daerah di Indonesia hanya dengan motor gitu kemana-mana? Itu apa sih motivasi awalnya?
1: Dulu berawal sekitar tahun 2019 Kang. Ketika saya masuk komunitas di Kota Bandung, dulu saya sering ikuti kegiatan-kegiatan di komunitas seperti menghadiri undangan ANIP gitu kan, terus acara-acara touring pada umumnya, karena saya waktu itu masuk komunitas touring juga gitu kan, komunitas motor touring. Jadi saya sering mengikuti ke acara-acara ke Jawa lah, khususnya waktu itu banyak Pulau Jawa sih Kang.
0: Pulau Jawa.
1: Kalau komunitas itu karena kan mungkin si komunitas dalamnya kebanyakan pekerja ya, jadi waktunya nggak terlalu lama gitu kan. Jadi ketika saya melakukan perjalanan touring itu, saya tertarik dengan apa yang saya lihat gitu Kang, yang belum pernah saya lihat ketika saya di kampung saya gitu kan. Nah, jadi saya banyak melihat apa, mungkin dari alam pemandangannya atau kota-kota baru atau destinasi dan destinasi baru gitu kan. Ketika itu saya waktu itu masuk komunitas ini sekitar tahun 2019 bulan Agustus ya kalau nggak salah. Nah, setelah itu ada rasa penasaran dan keingintahuan tentang Indonesia ini gitu kan, karena kan saya juga masuk komunitas ini ingin lebih mengenal secara dekat tentang Indonesia ini gitu Kang. Nah, jadi ketika itu akhir tahun 2019 ada semacam rasa keingintahuan ketika ada teman di luar komunitas tapi dalam masih satu komunitas juga tapi bukan acara resminya komunitas. Waktu itu saya mendengar dari teman bahwa ada teman lain melakukan perjalanan touring ke Bali waktu itu pertama 2019 akhir tahun ya waktu itu. Jadi keinginan tahu saya itu ketika saya masuk Bali itu gini, ketika masuk Bali mungkin orang Bandung ya, orang Bandung itu beda dengan ketika kita mungkin ke Balinya pakai pesawat gitu kan. Jadi kita nggak akan melihat gimana Bali gitu kan, seperti gimana gitu kan. Nah, jadi ketika saya masuk Bali itu ada sesuatu yang berbeda gitu Kang. Jadi kayak lihat penjor gitu janur-janur depan rumah, terus yang rumahnya yang selaras gitu kan dengan rumah ibadahnya di depannya gitu kan. Menurut saya ini Indonesia ini unik gitu kan. Saya baru pertama lihat Bali hanya baru dari cerita gitu kan, secara langsung oh ini unik Indonesia itu gitu kan. Mungkin ini salah satu dari Indonesia gitu kan. Nah, kita itu udah pulang dari Bali, berlanjut setelah 2020 waktu itu sekitar bulan 9 ada acara menghadiri ANIP lagi, undangan ANIP di Sumatera waktu itu. Sebelum menjelajah ke Sumatera, saya diajak sama teman satu komunitas juga di BNC, kita berangkat 2 orang untuk menghadiri ANIP di Lampung Tengah, tepatnya di Gunung Sugih waktu itu Kang. Saya ikut. Setelah beres acara ANIP itu sekitar jam 3 sore, karena saya punya rasa keingintahuan gitu kan. Jadi ketika teman-teman pulang gitu kan, teman yang lainnya juga kan dari Bandung banyak, cuma beda komunitas gitu kan. Saya malah gini Kang, ketika orang lain pulang ke Bandung, saya jam 3 sore saya berangkat ke Palembang.
0: Waduh,
1: Palembang Kang. Padahal itu perjalanan sekitar 6 jam waktu itu dari Lampung, Bandar Lampung, dari Gunung Sugi itu. Saya gas, bahkan teman juga menyarankan karena senior juga dia lebih tahu gitu kan. Katanya jangan gitu kan. Ini nanti kemalaman di Mesuji katanya gitu kan. Saya juga kurang tahu tentang Mesuji gitu kan. Pikir saya gas gitu kan. Pikir gimana aja nanti kan. Sekitar jam 7 malam waktu itu saya masih di Mesuji Kang. jalanan gelap gitu kan, banyak ya sawit di pinggir di kiri kanan gitu kan. Kalau merasa takut ya takut gitu kan, tak manusiawi, tapi keinginan tahu gitu kan yang membara di diri saya gitu kan. Pengen saya pengen kita minimal saya nongkrong gitu kan di jembatan Ampera itu waktu itu. Ketika itu saya nyampe jam 9, itu juga kan gini, karena saya setiap berangkat kan, ini mungkin ke pendengar juga, bahwa setiap kali saya melakukan perjalanan touring saya belum pernah pakai map.
0: Terus gimana tahu jalan ke arah mana?
1: Gitu Kang. Jadi, jadi ketika saya touring, mungkin pada tahu lah kalau di BNC itu kan, di komunitas saya nggak pakai map gitu kan. Jadi mungkin kebanyakan orang ketika mereka keluar dari kotanya sendiri untuk melakukan perjalanan touring, yang terlintas dalam pikirnya mungkin dia takut tersesat.
0: Iya.
1: Takut nyasar kan. Semualah seperti itu. Mungkin bukan pengguna motor saja, mungkin dari apa mobil apapun juga kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi ketika saya itu, saya paling seneng kan. Jadi ketika saya tersesat itu paling seneng. Karena menurut saya itu kan, kalau kita menggunakan map itu, kita akan mengikuti apa yang ditunjukkan sama map gitu kan.
0: Betul. Jalan alternatif gitu ya.
1: Itu karena kan emang set di sini ada semacam keinginan tahu tentang mengenai Indonesia, bukan dari alamnya atau bukan dari apa tempat waris atau apapun gitu kan. Tapi saya lebih keinginan tahu tentang budaya gitu kan, suku gitu kan, tuh mungkin apa cerita-cerita rakyatnya di sana, betul Kang. Jadi ketika saya tersesat itu saya paling seneng gitu. Jadi emang saya menggunakan petunjuknya seperti itu. Jadi ketika saya tersesat, ada pilih nih, misalkan tersesat nih Kang, saya mampir ke warung kopi
0: ngobrol.
1: Jadi sambil kita tahu bahwa ini jalan ke sini, tapi di sana kita mendapatkan bonus cerita itu, pengalaman yang belum pernah didengar dari media gitu kan, dari berita, dari apapun gitu. Karena mungkin biasanya kan kalau mengangkat cerita mungkin dari destinasi atau tempat makan atau tempat wisata kan, seperti itu kan,
0: mainstream.
1: Iya betul. Jadi kalau saya itu lebih gitu, jadi lebih cerita rakyatnya gitu kan. Ya mungkin saya lebih seneng lihat ketika lihat apa masyarakat tersenyum gitu, ada kebahagiaan ketika sapa-sapa orang ke saya gitu kan, seperti itu Kang. Jadi tujuan touring saya itu seperti itu. Nah waktu itu, waktu di apa ke Palembang itu, waktu itu saya pernah tersesat juga Kang, jauh lah gitu kan. Saya nanya lah waktu itu, akhirnya ditunjukin. Saya bahkan sampai di jembatan Ampera itu waktu itu Kang, saya merenung gini, anjir, saya gitu, bisa nyampe juga ke sini tanpa map gitu kan. Tanpa map bisa nyampe ke sini gitu kan, sampai berapa kali tersesat gitu kan. Nah itu mungkin. Nah setelah itu saya berlanjut 2020 waktu zaman COVID kan. Bahkan saya pernah dihadang gak boleh masuk ke sana ke sini gitu. Waktu itu perjuangan saya ini mengenai Indonesia itu, bahkan saya di Pulau Jawa, ngelilingi Pulau Jawa waktu itu sebelum berangkat ke Sumatera itu, 360 Pulau Jawa gitu kan. Saya setiap masuk ke tempat wisata waktu zaman COVID gak boleh gitu kan, gak boleh Kang. Saya waktu itu berlanjut langsung ke Sumatera waktu itu dengan istri berdua. Di sana mulai saya mengenal tentang sejarah, budaya gitu, yang mungkin yang belum kita dapatkan di Bandung gitu kan. Alam-alamnya yang masih asri, tempat wisatanya yang mungkin yang saya pernah lalui, bukan aja ini kan. Jadi di sini gak, saya tuh karena terlewati Kang. Jadi bukan perjalanan saya gini, saya tidak mencari tempat wisata. Saya hanya lebih menikmati proses perjalanan itu. Ya gitu, ketika kita capek, ketika lelah, kita masuk ke sebuah warung kopi, kita ngobrol atau melihat mungkin kebaikan-kebaikan orang gitu kan. Seperti itu mungkin Kang.
0: Menarik. Dari sekian banyak tempat yang dikunjungi, mana yang menurut Akang tuh paling berbekas di hati gitu ya? Terus kenapa gitu kan?
1: Kalau berbekas banyak, tapi mungkin
0: yang paling gerget banget nih, tidak terlupakan gitu momennya tuh.
1: Miangas. Kemarin Miangas kan.
0: Kenapa gimana kan?
1: Di sini ya, di situ saya mungkin banyak belajar ya Kang tentang orang-orang yang mungkin taruhlah di kota maju seperti di Pulau Jawa ya. Saya bilang kota maju ya. Karena saya lihat dari perjalanan saya keliling beberapa pulau di Indonesia, ya mungkin Jawa yang paling maju gitu kan, dibandingkan pulau-pulau lain. Tapi menurut saya, kenapa saya bicara Miangas itu berkesan, karena saya melihat perjuangan orang-orang sana itu, saya melihat dari cara hidup mereka. Mereka mungkin tanpa mall ya Kang, tanpa mall. Mungkin kadang-kadang kita di sini suka mengeluh tentang kebijakan atau apapun gitu kan kalau di Pulau. Kalau di sana nggak bicara tentang kebijakan, mereka itu gimana mereka bisa bertahan hidup gitu kan. Saya pernah waktu itu dari Bitung, bukan dari Bitung, dari tengah perjalanan dari Sangihe, si ibu ini berangkat dari Bitung Pang. Dia di Miangas itu sebagai apa ya, buka warung lah gitu kan. Nah dia itu belanja dari Miangas ke daratan Pulau Sulawesi, ke Manado, dengan perjalanan waktu itu 6 hari Kang. Dia naik kapal dari Miangas ke Manado 6 hari. Dia hanya untuk belanja gitu kan, untuk apa, menyediakan barang-barangnya untuk dijual di Miangas. Nah, ketika saya ketemu, dia bawa barang-barang belanjaan dari Manado, tapi dia naik di Bitung. Dari Manado ke Bitung itu kalau saya pakai motor sekitar 1 jam lebih, tapi mungkin kalau bisa pakai kendaraan itu bisa lebih kan. Nah, dia bawa barang belanjaannya, apa, dari bawang daun atau apa, buah-buahan gitu kan. Nah, mereka si ibu ini berangkat dari Bitung ke Miangas itu perjalanan 6 hari lagi.
0: Waduh.
1: Berangkat 6 hari, pulang 6 hari.
0: Tapi 2 minggu gitu.
1: 2 minggu, Kang.
0: Tapi 2 minggu.
1: Ya. 2 minggu. Nah, apa yang terjadi gitu kan? Ketika dia bawa barang belanjaan itu kayak sayur-sayuran gitu. Apa yang terjadi? Saya pernah lihat bahwa si bawang daun ini karena perjalanan mungkin lama ya.
0: Jadi lagi.
1: Bukan jadi, busuk. Busuk kering, Kang. Busuk kering.
0: Iya.
1: Jadi menurut saya pikir, apa yang si ibu ini dijual di sana? Apakah dia enggak rugi? Tapi salut gitu, respect sama mereka itu. Dia enggak pernah mengeluh tentang itu. Gitu kan? Kalau di sini mungkin orang banyak yang mengeluh.
0: Wah, udah. Kagok lah.
1: Betul.
0: Enggak jadi lah.
1: Gitu. Tapi kan? Mereka saya salut gitu. Mereka tidak mengeluh. Siapa kenapa gitu kan? Buat apa kita juga mengeluh? Enggak ada yang dengar. Jadi seperti itu. Gitu kan? Ya kita nikmati aja, kita gimana kita ya bisa menutupi kebutuhan kita. Gitu kan? Kita mau berteriak ke siapa katanya? Gitu kan? Negara kepulauan lah. Gitu jauh kan, Miang itu kan ujung negeri.
0: Iya, ujung.
1: Iya, berdekatan dengan Filipina. Itu kalau jarak itu dari Miangas ke Filipina itu kalau naik kapal cuma 3 jam.
0: Tuh. Kelihatan doang itu udah luar negeri gitu.
1: Iya, tapi dari Miangas mereka untuk ke daerah majunya, ke Sulawesi Utara, khusus ke Manado atau ke Bitung itu 6 hari perjalanan.
0: Iya.
1: Mereka itu sangat bangga menjadi orang Indonesia. Saya setiap ketemu sama orang-orang perbatasan, dari mulai apa, dari Aruk, Kalimantan, Entikong, Jagoy Babang, Teras, terus di apa, di timur sana, dari Atambua, Mota Ain, terus di Mota Masin, di Kabupaten Malaka sana, itu mereka bangga jadi orang Indonesia. Bangga dengan segala keterbatasan. Saya suka berpikir gini gitu. Kita di sini, duduk di sini, segala ada, tapi kenapa enggak bangga ya?
0: Terus ngeluh gitu ya.
1: Ngeluh,
0: nyalahin pemerintah.
1: Betul, nyalahin pemerintah. Padahal yang disalahin menurut saya bukan pemerintah, tapi cara berpikir dia gitu kan. Kenapa gitu kan enggak berpikir dengan pikiran yang lain gitu kan. Tidak menyalahkan siapapun. Karena kan kebutuhan kita bukan pemerintah yang gantung, kita sendiri.
0: Betul.
1: Gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Saya berpikir seperti itu, Kang. Jadi ketika saya berjalan itu saya banyak menemukan hal seperti itu. Mungkin ya itulah kenapa saya memberikan tema bahwa saya menemukan makna perjalanan. Nah itu, saya banyak belajar di sana, Kang.
0: Oke. Ini menarik, jadi bulan-bulan kemarin saya dari Turki kan ya.
1: Oh, siap.
0: Dengan serba estetik. Betul, dan keindahannya pasti, gitu ya, dengan makanannya, kuliner dan sebagainya. Betul. Tapi saya ketika diam di sana tuh memaknai bahwa saya bersyukur sekali tinggal di Indonesia gitu.
1: Betul, pasti.
0: Karena banyak hal yang tidak ada di Indonesia gitu. Maksudnya tidak ada di negara lain, tapi di Indonesia begitu sangat itu gitu. Jadi betul. Makanya butuh kita bepergian gitu, perjalanan agar biar kita lebih bersyukur.
1: Betul,
0: gitu.
1: Bersyukur. Betul, Kang.
0: Menarik sekali ya. Kan. Ini menarik untuk Anda juga pendengar, boleh ikut ngobrol juga nih ya. Gitu. Barangkali Anda juga punya pengalaman lain atau punya makna lain ketika mungkin harus menjelajah hingga akhirnya rasa makna syukur itu kita syukuri bahwa Indonesia tuh seindah itu gitu, sekeren itu. Senyaman itu. Oke, menarik ya. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama Kang Sidik Permana. Kang Sidik, kita akan lihat dulu dan tentunya juga kita akan undang juga pendengar yang mau tanya, boleh mau ngobrol juga. Ya, di Bandung Siang ini edisi kita Indonesia, menjelajah Indonesia, menemukan makna perjalanan. Tetap bersama kami di Persatu Ada di Bandung.

Di tengah arus perubahan zaman, terdapat nilai-nilai yang tetap harus dipertahankan. Sopan santun, tata krama, dan etika. Sikap santun itu nggak pernah ketinggalan zaman, karena ia bukan tren yang datang dan pergi, tapi nilai hidup yang harus dijaga setiap hari. Dari dulu kita diajari ucapan tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya memang sepele, tapi itulah akar dari cara kita saling menghargai. Kita boleh beda pendapat, boleh tegas bicara, asal tetap pakai tata krama dan etika. Hormati yang tua, hargai yang muda. Sopan santun bukan sebatas basa-basi, melainkan warisan nilai yang harus kita jaga sampai nanti.

0: Bandung siang ini. Bandung siang ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Siang Ini, edisi Kita Indonesia, layanan siaran konten nilai-nilai keindonesiaan. Kita mengangkat topik menjelajah Indonesia menemukan makna perjalanan bersama Kang Sidik Permana, penjelajah Indonesia dan penulis jalanan. Beliau ini kemana-mana naik motor gitu ya, di udah ngeliling Indonesia. Dan tentunya juga untuk Anda mau tanya boleh. Dia bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760 ya. Dan kalau kita melihat Kang selama perjalanan Akang mengelilingi Indonesia, pengalaman yang paling menantang hingga katakanlah bisa mengubah cara pandang Akang gitu ya terhadap kehidupan di Indonesia dan persepsi orang terhadap Indonesia seperti apa, Kang?
2: Kalau menurut saya untuk masalah menantang ya, jadi ketika jadi gini, Indonesia itu kan negara kepulauan ya, Kang. Jadi untuk menantangnya saya gitu, ketika kita harus mempunyai rasa sabar ketika kita mau masuk atau menyeberang ke suatu pulau gitu, Kang. Ketika si kapalnya itu telat gitu, Kang. Sedangkan gitu kan, katakan kita misalkan jarak tempuh masih jauh gitu.
1: Masih jauh, harus
2: gitu, ngejar, kan. Nah gitu, itu ya. Jadi kadang-kadang kita seperti itu satu. Mungkin yang keduanya, kalau jalanan di daerah itu kita nggak tentu gitu kan. Mungkin di sebagian pulau Jawa itu jalan udah hitam gitu kan.
1: Iya
2: kan. Tapi kan kalau misalnya di daerah itu kita nggak tahu
1: apakah jadi coklat atau merah
2: gitu, coklat atau gimana. Nah itu mungkin hal-hal yang menantang di perjalanan seperti itu, Kang. Mungkin ya kita harus mungkin harus siap ya dengan segala kondisi jalanan yang mungkin kita akan temui gitu kan. Nah, itu mungkin.
1: Oke. Kemudian akhirnya menyikapinya seperti apa ketika harus melewati, wah ternyata jalannya terjal nih, wah ternyata lumpur gitu ya, motor susah masuk. Ada ngalamin hal itu gak, Kang?
2: Iya, pernah sih, Kang. Waktu kemarin di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Bombana waktu itu, Kang. Jadi emang kan saya tidak pakai map ya. Jadi ketika saya waktu udah keluar dari Pulau Muna, dari Buton, waktu itu dari Buton, dari Bau-Bau, saya nyebrang ke Muna. Bahkan di Muna juga pernah ngalamin trouble saya waktu itu, motor saya itu. Saya kan kebetulan bawa X-Max ya. Keluar dari pelabuhan Wara namanya, atau Wamengkoli kalau misalnya. Wara ya, Wara Wamengkoli. Sekitar 100-200 meter waktu itu, Kang. Emang saya kan lebih senang gini, Kang. Ketika ada gapura selamat datang, batas-batas lah, batas provinsi gitu kan. Itu kan bagi saya itu sebagai pejalan gitu, atau sebagai peturing, lebih semacam ya pengabadian momen, meninggalkan jejak gitu kan, bahwa saya pernah kesini nih gitu kan, itu lebih kesana. Jadi waktu itu keluar dari pelabuhan itu, hujan, Kang. Waktu itu saya maksa untuk berfoto di sana. Saya beri foto, sudah dipoto, saya mau starter motor, gak nyala, Kang.
1: Waduh,
2: gak nyala, Kang. Saya bingung waktu itu gimana gitu kan, ini si itunya mah, lampunya mah nyala gitu, tapi ketika di starter ini gak nyala, cetak-cetak gitu, gimana, kata saya. Waktu saya share lah di teman-teman motor, grup teman motor di Sulawesi. Ada yang berapa yang menyahut, ada yang dari Kendari waktu itu. Yang orang Kendari, udah aja Om Sidik bawa ke sini katanya, ke Kendari. Waktu itu kan saya udah di Kendari, dari Kendari nyebrang ke Bau-Bau ya. Dari Bau ke apa, ke Muna itu perjalanan sekitar 2 hari, Kang.
1: Waduh.
2: Kata saya pikir gini, bawa ke Kendari pakai apa? Gitu kan? Motor kadang-kadang tidak nyala.
1: Iya,
2: gitu kan
1: nyala.
2: Nah, ada lagi yang nyaut lagi. Udah aja sana, Kang Sidik, bawa aja sana ke Makassar. Waktu itu saya dari Pulau Muna ke sana ke Makassar 1 minggu, Kang.
1: Wah, luar jauh kemana-mana ini.
2: Ah, itu kan. Jadi saya berpikir gimana, kata saya gitu kan, ya untuk menjikat. Jadi saya lebih percaya gitu kan tentang yang Maha Kuasa gitu, Kang. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, saya tidak berharap bantuan kepada manusia waktu itu. Gitu kan. Kepada siapa gitu kan. Tapi saya berdoa waktu itu. Saya udah kesana kemari gitu kan, ke teman-teman. Tapi mungkin Allah kasih jalan gitu kan. Waktu itu saya pernah video call sama teman bengkel di Bandung. Gak nyala. Tapi saya teman lagi ke teman satu lagi, tetap saya tidak putus asa ketika itu kan, saya tetap harus cari juga gitu kan siapa yang bisa bantu. Tapi kalau misal untuk bicara apa, teman yang di sana itu nggak ada. Maka saya cek ke teman-teman yang ada di Sulawesi waktu itu, nggak ada anak motor di sana. Itu kan Muna, pulau kecil, Pulau Muna itu. Saya hanya penyeberangan saja waktu itu Pulau Muna. waktu itu untung ada teman yang di Bandung yang mungkin dia mengerti, pernah ngalamin gitu hal seperti itu. Akhirnya coba aja emang katanya si apa dinamo starter ketrok-ketrok gitu kan. Saya ketrok-ketrok ke bawah alat. Saya kan emang enggak ngerti tentang motor.
1: Iya.
2: Jadi saya cuma bisa pakai saja. Jadi saya enggak bawa alat gitu kan. Waktu itu emang saya bawa alat tambal ban gitu kan. Pakailah alat tambal ban di ketrok-ketrok gitu. Sambil berdoa gitu. Saya berharapnya cuma itu. Saya berdoa, Kang. Gitu hujan besar. Dari itu, dari saya pernah udah beresnya dari gapura itu ke perkampungan 1 jam, Kang. 1 jam. Jalannya sepi 1 jam ke perkampungan itu, ke daerah Munanya. Akhirnya saya berdoa lah, berharap gitu kepada Allah. Ya itulah. Akhirnya
1: nyala
2: lagi, kan.
1: Masya Allah.
2: Itu dengan kehendaknya gitu kan. Nah, itu mungkin cara menyikap seperti itu gitu, Kang. Terus waktu itu saya itu berlanjut, besoknya saya nginep langsung ke Bebana. Ketika saya jalan, saya harus saya belok kiri, enggak tahu jalan kiri juga apakah jalannya bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya ngambil yang lurus, Kang, waktu itu. Berharap ya deket lah, karena pikir saya kan melingkar gitu kan, Sulawesi, wah kesini bisa lah gitu, motong jalan, pikir seperti itu. Ternyata saya jalan, salah jalan. Waktu itu jalannya ya mungkin merah, tanah merah, udah hujan gimana, Kang. Sampai
1: licin.
2: Selutut, Kang. Waduh, saya celana, itu kan. Saya jatuh, Kang. Okay. Jatuh, kebayang itu, saya ngangkat itu, ngangkat S-Max, Kang.
1: Gede soalnya motor.
2: Iya, berat, Kang. Mau nangis gitu, pengen nangis saya itu, Kang. Kata saya itu gitu kan, tapi dari situlah hikmahnya gitu kan. Jadi ketika kita melakukan perjalanan jauh, ya kita harus siap dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Cara menyikapinya itu mungkin kita harus siap.
1: Ini dan, Kang, dalam proses sebuah perjalanan jauh ini pun juga pesan mungkin untuk masyarakat, untuk pendengar juga. Apa yang harus kemudian diperhatikan ketika kita akan melakukan sebuah perjalanan jauh, Kang?
2: Iya, mungkin salah satunya ya kita untuk manusianya ya mungkin ya kesehatan ya, fisik semuanya, mental juga. Jadi sekarang orang itu mungkin sehat juga kalau mentalnya nggak sehat gitu kan, nggak mungkin bisa berjalan kan. Nah, itu salah satunya harus mempersiapkan untuk diri kita gitu kan, mungkin mental. Karena perjalanan jauh itu kita nggak akan tahu apa kondisi lapangan gitu kan, mungkin apa bisa terjadi dari cuaca juga, apapun juga. Apa kadang-kadang orang suka memprediksi gini, untuk batasan waktu juga gitu, apalagi kalau misalkan hanya dibatasi oleh waktu gitu kan. Nah, itu harus benar-benar persiapan tentang apa yang akan terjadi di lapangan gitu kan. Jangan sampai kita berangkat tapi tidak mengestimasikan apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, itu. Terus keduanya ya mungkin untuk kendaraan kita sebelum berangkat ya kita harus cek dulu mungkin kita yang lebih tahu yang punya kendaraan apa gitu kan, kendala motor kita gitu kan. Mungkin yang lebih ininya kita harus bisa bawa atau minimal kanvas ya. Kalau untuk motor saya X-Max gitu kan. Karena yang saya tahu selama perjalanan itu jarang sekali gitu kan kita menemukan bengkel-bengkel resmi yang siap dengan itu gitu. Kadang-kadang ya itu inden itu gitu kan. Kecuali kita menemukan ya kota-kota besar lah gitu kan. Itu
1: harus siap
2: itu.
1: Part, ya?
2: Itu terus. Kalau sekarang kan udah zamannya ban tubeless ya, jadi ya harus bisa bawa alat tambal ban juga.
1: Nah, biar ya, bisa nama sendiri.
2: Betul. Ya. Jadi ketika habis bensin kita akan tahu gitu kan, di mana kita akan habis bensin gitu kan, udah ketahuan dari indikator.
1: Mappingnya.
2: Betul. Tapi ketika kita bocor ban itu kita nggak akan tahu. Nah, itu. Jadi kita harus siap dengan itu, dan ya minimal kita harus persiapkan alat-alatnya itu. Itu mungkin pesan dari saya.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari Teh Lilis di Margahayu. Selama menjelajah Indonesia, apa momen yang buat Kang Sidik tuh semakin bangga jadi orang Indonesia?
2: Ini Kang. Mungkin momen saya ya Teh ya, banyak sih sebenarnya mah. Ketika masuk Labuan Bajo. Kalau orang yang mungkin pernah masuk ke Labuan Bajo, gitu kan. Jadi saya nggak terpikir sedikit pun, tidak pernah terbayangkan sedikit pun ketika bicara Indonesia Timur dengan segala keterbatasan ya mungkin gitu kan, Indonesia Timur itu. Tapi ketika kita masuk Labuan Bajo, wah indah. Di sana itu mungkin hotel-hotel yang menempel di tebing itu nggak kebayang sampai saat ini gitu kan, gitu indahnya seperti itu. Jadi momen banyak sih, untuk momen ketika saya waktu di Kupang di daerah Soe itu mungkin momen yang tidak pernah akan saya lupakan. Ketika saya berjalan tengah malam di daerah Suai mau menuju ke Gunung Mutis waktu itu. Kita bertiga, tapi bertiga itu kita sendiri-sendiri sebenarnya. Yang satu kita ketemu dari Sape mau nyebrang ke Labuan Bajo, anak Jakarta. Terus yang keduanya lagi kita ketemu sama anak Jakarta aja ketika waktu di Kampung Bena di daerah Bajawa. Akhirnya kita berkumpul bertiga, bareng lah lanjut. Kita tujuannya sama, mau ke Pulau Timor. Tapi yang berdua itu, yang satunya ke Pulau Rote, yang satunya cuma diam di Kupang. Pertama itu hari pertamanya, saya langsung melanjutkan perjalanan ke selatan Pulau Timor untuk menuju ke Motamasin waktu itu. Pulang dari, masuk Timor Leste waktu itu, mereka udah ada di luar besok itu. Besoknya udah ada di luar nunggu, katanya, Om Sidik ini di mana katanya. Udah keluar gak dari Timor Leste waktu saya masih di kedutaan waktu itu. Masih di kedutaan di KBRI waktu itu. Udah saya mau keluar kata saya gitu. Ya nunggu dia aja di sini, kita bareng aja, barengan ke Kupangnya gitu kan. Di sana lagi di sini, dia kira di Motain katanya, di Atambua. Oke siap katanya. Udah gitu. Tujuan itu waktu itu mau ke Gunung Mutis. Gitu, karena kan di sana ada gunung yang kan apa bisa memperlihatkan bonsai-bonsai yang udah ratusan tahun di Gunung Mutis itu. Iya, karena si Om Reja ini yang anak Jakarta yang melihat, nah Om Sidik ini kesini nih, ada bagus katanya, kita sampai ini kan lewat gitu kan. Dia juga belum pernah kan kesana. Gitu kan. Kata aku kan nggak dari Motain itu kita nggak langsung ke Gunung Mutis, kita mampir dulu ke perbatasan yang apa di Wini, waktu di Kewini. Nah, dari Wini kita naiklah ke Gunung Mutis. Karena kita banyak berhenti-berhenti juga, waktu di Wini itu maghrib kalau nggak salah, waktu di Wini itu kita mau ke gunung jam 11 malam. Teman yang satunya itu yang dia apa brand ambasadornya sebuah perusahaan oli bannya bocor.
1: Bocor.
2: Di sana kan emang gunung ya, nggak ada tambal ban waktu itu. Untuk sewa tambal ban. Ketika saya tambal ban emang dipaksa nggak ini karena si bannya itu bukan tubeless, dia pakai ban.
1: Oh.
2: Gitu okay. Kan, jadi nggak bisa dipaksakan gitu kan. Nah akhirnya ada masyarakat sana gitu yang menawari kita nginep. Itu mungkin momen kalau kita misalkan ditawari nginep itu kita nginep di mana, sedangkan ke Gunung Mutis dari sana itu 3 jam lagi.
1: Masih jauh. Kemana-mana ini kanan kiri udah savana mungkin. Ya,
2: itu momen itu mungkin. Kedua lagi ada lagi mungkin saya momen ketika saya crash di Mandalika waktu di Lombok waktu pegelaran sirkuit pertama ya MotoGP pertama 2002 ketika itu saya crash, saya patah kaki waktu itu di daerah Ampenan. Nah itu mungkin momen yang mungkin saya akan terlupakan seumur hidup saya. Ketika saya crash di sana, saya sepatah tulang, terus saya mau pulang, motor saya nggak bisa dibawa dengan alasan bahwa mobil towing yang ada di Lombok itu, waktu itu Lombok sama di Bali udah dicharter sama semua, sama motor-motor besar itu. Jadi kan waktu itu, waktu pertama momen MotoGP itu paling wow gitu, banyak gitu ya antusias
1: penonton,
2: betul. Jadi ketika itu banyak si apa mobil-mobil towing udah pernah dicharter. Ketika saya mau pulang kan, saya bingung gitu kan. Rumah sakit itu harus merawat saya di sana gitu kan, karena saya patah gitu kan, gak bisa pulang. Tapi saya menyarankan berpikir gini, masa saya harus manggil keluarga kesini gitu kan, cuma menunggu saja gitu kan, sedangkan di Bandung juga banyak rumah sakit gitu kan, banyak yang mungkin lebih spesialis kata saya kan seperti itu. Ah, udah pokoknya saya ke dokter waktu pengen pulang kata saya gitu kan, saya minta obat yang terbaik minimal bisa menahan sakit saya gitu kan, saya pengen pulang aja. Pulang bingung Kang, saya pulang pakai apa, jalan juga nggak bisa. So kebayang sama Kang, itu ada teman kasih tahu bahwa ada saudaranya di sana, teman saudaranya kondektur bis. Dia itu kan si bisnya itu emang PO Bandung. Dia lagi disewa sama Mandalika untuk jadi setel kan,
1: waktu itu disetel, betul.
2: Jadi setel waktu itu. Akhirnya saya berkomunikasi dengan pihak itu kan, pihak sama si Kang apa siapalah gitu. Nah, akhirnya kata saya daripada pulang ngosong kan, saya kata saya gitu kan, gimana kalau bawa motor apa X-Mi? Wah nggak bisa sana, X-Mi gede. Aku pikir si bisnya bis besar, ternyata kan B3/4.
1: Oh.
2: Nah, ketika itu saya banyak teman-teman motor juga yang membantu, emang dipaksakan lah. Jadi motor diperutulin semua, motor diperutulin, X-Mac dimasukin ke pintu belakang.
1: Oh, kubius, oh, dimasukin gitu ya.
2: Saya gak kepikir, itu mobil akan masuk, motor akan masuk kan. Saya sambil di kursi roda gini, itu masuk enggak gitu kan.
1: Iya.
2: Ternyata diperutulin sama anak-anak motor, anak ke Bandung ketemu di sana kan. Diperutulin semua, diakalin, wah semua diperutulin, dimasukin lah ke belakang kan. Nah, pulanglah seceritanya kan, dari Lombok ke Banyuwangi, saya naik di kapal, di dalam bis. Ini kebayangkan, bayangkan sih. Di dalam bis, di dalam dek, saya nggak bisa keluar karena keterbatasan saya, karena sakit kaki nggak bisa melangkah. Itu kan cuma kita di mobil cuma bertiga, supir, kondek, sama saya bertiga, sama motor gitu kan, satu bis itu. Nah, jadi ketika di dalam dek, kepikiran gini. Saya juga, wajir itu gimana kata saya gitu kan. Di dalam kisah gak bisa kemana-mana gitu kan. Wajir kebayang panasnya. Itu kan mobil rapat kan. Kalau di bus, kalau di kapal itu pasti rapat. Kang, di dalam mobil AC. Kita di dalam selama 13 jam. Saya di dalam mobil, Kang bayangin aja. Selama 13 jam di dalam bis. Kita di dalam bersesakan itu. Di dalam deck yang panas. Dekat tengah mesin kebayang, Kang. Terus 13 jam saya kayak mandi keringat, Kang. Itu. 13, oh gini aja gitu. Aku berpikir itu, mungkin Allah lagi menghukum saya atau misalkan lagi mengampuni dosa saya. Saya berprasangka baik gitu kan terhadap Allah. Ketika saya udah celaka gitu, udah patah, ini masuk lagi ke dalam ini. Ke dalam dek, ada kok keringat kayak mandi terus kan. Gitu. Masuk jam 1 siang, itu si kondektur itu turun dari kapal, dari atas. Maghrib, dia datang ke pintu, buka pintu. Sudah, Pak, gimana? Panas gak? Saya ini, wah, Pak, bersyukur. Itu sebenarnya gak boleh ini, sana. Tapi saya kasihan ke Bapak, sana. Dibukalah satu, mungkin 5 menit lah. AC, Kang, Cas. Itu mungkin saya seumur hidup yang ngerasain nikmat dunia itu, Kang. Ketika kita berkeringat, panas. Cuma 5 menit, Cas, gitu. Aduh, enaknya, Kang, bener itu. Mungkin lebih bisa ngalahkan apapun selama ini sama hidup saya. Itu nikmat. Dan itu mungkin momen yang paling seumur hidup saya akan kenang itu.
1: Okay.
2: Ketika saya crash, masuk ke dalam bis, gitu kan, di dalam dek kapal yang berdesakan, nggak ada ventilasi apapun, keringat terus bercucuran kayak mandi, Kang, terus dikasih itu, ces, AC 5 menit, ah ya Allah, nikmatnya itu, Kang. Itu seumur hidup menurut saya itu yang paling nikmat. itu momen yang mungkin
1: artinya bahwa rasa syukur kita yang akhirnya kita dapatkan adalah ketika kita ada di hadapan yang di titik terendah kita, kemudian ada sebuah pertolongan di situ gitu ya.
2: Betul. Walaupun hanya 5 menit saja. Itu kan. Itu mungkin saya makna dari perjalanan itu mungkin. Kebayangin lah.
1: Iya.
2: Di mobil. Jangankan bisa 13 jam, akan coba we ngunci aja akan di dalam tanpa AC.
1: Sudah gerah.
2: Itu Kang.
1: Iya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih tentunya Kang Sidik sudah hadir ke Studio Persatuan Radio Bandung berbagi sebuah perjalanan yang wah, menjelajahi Indonesia itu akhirnya disitulah makna-makna perjalanan yang kita akhirnya dapatkan gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada tentunya sudah menyimak siaran kami. Mudah-mudahan dari setiap perjalanan Kang Sidik ini bisa menambah referensi dan amin, menambah rasa syukur kita terutama ketika kita menjadi seorang Indonesia
2: harus bangga.
1: Ingat, lakukan perjalanan, nanti akan merasakan bahwa seberuntung itu loh jadi orang Indonesia.
2: Betul. Gitu. Jadi kan dunia itu bukan sebatas apa sebesar kota Bandung, bukan kan besar.
1: Isinya ada
2: Indonesia itu 17.000 pulau, Kang.
1: Dan kalau dibentangkan itu bisa melewati berbagai negara kalau dibentangkan. Betul, ya. Aduh, luar biasa sekali. Sehat selalu tentunya, Kang Sidik ya.
2: Amin.
1: Dan terus menginspirasi.
2: Amin, insya Allah.
1: Oke ya. Pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Kang Sidik Permana, penjelajah Indonesia, penulis jalanan. Kang Sidik Permana ya, menjelajah Indonesia, menemukan berbagai makna dalam setiap perjalanannya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar, dan tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami di Bandung siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: mengawali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tandang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

0: memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
1: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
0: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: I think it was a very close match.
1: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali, dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Ya, couldn't get the momentum back at all, and they took advantage of that and won again.
0: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Dengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan keunggulan menjelang etapa pegunungan berikutnya.
4: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etapa datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Itu local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: prestasi yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Kebersihan adalah salah satu manfaat yang bisa dipetik ketika kita membuang sampah dengan benar. Membuang sampah tidak hanya untuk menjaga kebersihan, namun mencegah terjadinya bencana banjir. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan, terhindar dari beragam penyakit yang mengintai, menjaga bau tak sedap, sampah bisa didaur ulang, menjadi teladan untuk orang lain. Sebab kebiasaan ini merupakan tindakan terpuji yang dapat ditiru oleh orang lain di sekitar lingkungan Anda. Semakin banyak orang membuang sampah pada tempatnya, semakin besar juga kebersihan lingkungan terjaga. Mari membuang sampah pada tempatnya.

rumah. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda penggunaan perangkat digital memungkinkan tidak menurunkan kemampuan berpikir seseorang, tetapi dapat membuat otak enggan mengeluarkan usaha mental yang lebih besar. Ini dilihat dari penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Human Behavior, bahwa penelitian yang dilakukan Wisnu Wiradani dan juga Jan Aru tersebut memperkenalkan konsep brain recalibration atau penyesuaian ulang cara otak menilai usaha kognitif. Menurut para peneliti, otak secara alami cenderung memilih cara membutuhkan usaha paling sedikit. Berbagai fitur pada perangkat digital seperti gulir tanpa batas, pemutaran video otomatis, hingga notifikasi membuat akses terhadap informasi maupun hiburan menjadi semakin mudah. Akibatnya, otak mulai menganggap aktivitas yang membutuhkan konsentrasi dan pemikiran mendalam sebagai sesuatu yang lebih mahal untuk dilakukan, meski kemampuan berpikir sebenarnya tidak berubah. Nah, peneliti ini menilai konsep tersebut dapat menjelaskan mengapa banyak orang merasa lebih sulit berkonsentrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara berbagai penelitian di laboratorium hanya menemukan dampak kecil penggunaan media digital terhadap kemampuan berpikir. Dalam situasi yang terkontrol, seseorang ini masih mampu mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, godaan untuk beralih ke ponsel atau aplikasi lain membuat seseorang lebih sering meninggalkan pekerjaan yang memerlukan usaha mental lebih besar. Peneliti ini mencontohkan seseorang yang sedang mempelajari informasi baru mungkin memilih mengambil foto atau memainkan aplikasi memberikan jawaban instan daripada memahami materi secara mandiri. Pilihan tersebut ternyata tidak membuat kemampuan belajar hilang, tetapi dapat mengurangi keinginan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Menurut penelitian, fenomena serupa juga dapat terjadi pada penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ketika teknologi mampu menulis, merangkum, dan membantu bernalar dengan cepat, sebagian orang mungkin semakin jarang melatih kemampuan berpikirnya sendiri. Meski demikian, penelitian ini menegaskan kondisi tersebut bukan berarti pengguna menjadi korban teknologi, melainkan menyarankan masyarakat lebih menyadari saat perhatian mulai teralihkan dari tugas yang sedang dikerjakan, serta mengurangi gangguan dengan membatasi notifikasi, menutup tab yang tidak diperlukan, dan menyediakan waktu khusus untuk mengerjakan tugas tanpa distraksi. Dan kami informasikan juga pendengar ya, untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11.59 waktu Indonesia Barat.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: Bandung Siang Ini.
1: Dengar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Visip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
2: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Dan saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda, psikolog anak dan keluarga Sani B. Hermawan mengatakan perlindungan anak ini perlu melibatkan keluarga, sekolah, lingkungan, hingga pemerintah melalui sistem yang ramah anak. Disampaikan juga bahwa upaya melindungi anak itu tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan keluarga, tetapi juga membutuhkan dukungan dari sekolah, masyarakat, pemerintah agar anak tidak menjadi korban akibat kesalahan orang dewasa. Dan juga pernyataan tersebut juga disampaikan Sani menanggapi beberapa kasus seorang orang tua murid yang diduga mengirim pesan ancaman, ya, yaitu ancaman bom untuk pada masa MPLS atau pengenalan masa lingkungan sekolah, ya. Ya, ini terjadi di SD Negeri Serengseng Sawah, ya, 15 pagi pada hari Senin 13 Juli 2026. Dalam kasus tersebut, anak pelaku dilaporkan menjadi sasaran perundungan akibat tindakan orang tuanya. Psikolog lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai aturan mengenai perlindungan anak. Namun, implementasinya ini masih perlu diperkuat melalui sosialisasi kepada masyarakat dan juga penerapan yang konsisten di lapangan. Selain itu juga Sani mengatakan sekolah ini perlu juga mengoptimalkan layanan bimbingan dan juga konseling agar anak memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan persoalan yang memang dihadapi sekaligus memperoleh pendampingan ketika mengalami tekanan.

0: Bandung siang ini.
1: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Setiap orang punya caranya sendiri untuk menjaga suasana hatinya ya. Menjaga pola makan, rutin bergerak, dan tidur yang cukup. Ini ternyata masih menjadi cara efektif untuk membantu menjaga suasana hati dibanding mengandalkan minuman yang diklaim dapat meningkatkan mood. Ya, ini menurut ahli gizi yang dilansir dari Eating Well bahwa berbagai produk yang dipasarkan sebagai mood boosting drink ini memang semakin populer. Namun para ahli mengingatkan bahwa manfaatnya belum terbukti secara konsisten untuk mengatasi stres, kecemasan maupun juga perubahan suasana hati. Meski berbagai bahan seperti L-theanine dan ashwagandha itu punya hasil penelitian yang menjanjikan, bukti tersebut diperoleh dari penelitian terhadap masing-masing bahan dengan dosis tertentu, bukan terhadap seluruh produk minuman yang dijual di pasaran. Sebagai intinya, para ahli ini menyarankan sejumlah kebiasaan sederhana yang itu sudah didukung bukti ilmiah gitu untuk membantu menjaga suasana hati. Salah satunya adalah konsumsi makanan secara teratur. Ahli gizi Emily Van Eyck mengatakan makan secara konsisten sepanjang hari ini merupakan cara yang sering diabaikan untuk membantu menjaga mood dan tingkat energi. Ia menyarankan mengkombinasikan karbohidrat dengan protein juga serta lemak sehat pada setiap waktu makan, ditambah aktivitas fisik juga berperan dalam menjaga suasana hati. Bahkan gerakan ringan tetap itu bisa memberikan manfaat apabila seseorang belum sempat berolahraga ya dalam durasi yang lebih lama. Ini pun juga dicek di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC merekomendasikan aktivitas fisik intensitas sedang selama sedikitnya 150 menit setiap pekan disertai latihan kekuatan 2 hari dalam seminggu. Tidur yang cukup juga ini juga jadi faktor yang juga penting. Orang dewasa tuh dianjurkan tidur sedikitnya 7 jam setiap malam untuk membantu mengurangi stres sekaligus menjaga kesehatan mental. Selain itu, para ahli juga mengingatkan agar konsumsi kafein dan alkohol tidak berlebihan. Terlalu banyak kafein itu juga bisa memicu rasa gelisah, kecemasan, dan mengganggu kualitas tidur, terutama bila dikonsumsi pada sore atau malam hari. Sementara alkohol bisa memberikan efek rileks sesaat tetapi berpotensi menurunkan kualitas tidur dan mempengaruhi suasana hati dalam jangka panjang. Jadi hal yang sederhana yang bisa membuat menjaga hati gitu ya, Anda bisa lakukan dengan makan-makanan yang juga sehat gitu ya. Kemudian juga Anda bisa melakukan olahraga ringan gitu ya, supaya Anda bisa tetap suasana mood Anda terjaga dengan baik ya. Kalau kata Yovie Nuno tuh menjaga hati.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Bandung siang ini.
1: Masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Tingkat pengangguran di Kota Bandung saat ini sebesar 7,24%. Antisipasi kejahatan jalanan, Polrestabes Bandung terus tambah intensitas patroli malam. Warta Jabar Siang, Kamis 16 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana.

0: Melalui informasi pertama, pendengar, Wakil Wali Kota Bandung Erwin meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2026-2027 di SD Negeri 184 Buah Batu dan SD Negeri 069 Cipamokolan Derwati. Dalam kunjungannya, Erwin menegaskan bahwa MPLS harus menjadi momentum membangun karakter peserta didik, bukan menjadi ajang perpeloncoan maupun perundungan. Kunjungan pertama dilakukan di SD 184 Buah Batu yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saufol Gufron meninjau langsung pelaksanaan MPLS dan menyapa peserta didik baru, memberikan motivasi serta biar dialog dengan para guru mengenai proses pembelajaran di sekolah. Menurut Erwin, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai teladan bagi peserta didik. Keberhasilan pendidik, katanya, tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pembentukan akhlak dan juga karakter yang baik. Ia pun mengajak seluruh tenaga pendidik untuk membimbing peserta didik dengan penuh perhatian agar dapat mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara positif, aman, dan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah. Selain itu, Erwin juga berpesan kepada para peserta didik baru agar memiliki semangat menuntut ilmu sejak dini. Menurutnya, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan menjadi bekal penting dalam meraih masa depan yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang dinilainya memiliki peran mulia dalam membentuk generasi penerus bangsa. Ia mengajak para pendidik menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk ibadah dan juga amal jariah. Informasi selanjutnya, pendengar, pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe Kodim 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe mendapat apresiasi dari Ketua KDKMP Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe Kodim 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe. Ketua KDKMP Desa Cikadu Ari Nasri mengapresiasi peran Babinsa yang mengawal pembangunan, pembagian kendaraan operasional hingga fasilitas koperasi. Menurutnya, kehadiran TNI membuat proses berjalan aman dan lancar. Masyarakat Desa Cikadu yang merupakan desa paling ujung di Kecamatan Cijambe sangat menantikan koperasi ini beroperasi untuk memasarkan hasil bumi dan memenuhi kebutuhan pokok.
2: Antusias warga juga sangat mendukung 100% dengan adanya koperasi ini. Juga saya banyak terima kasih juga kepada seluruh jajaran yang alhamdulillah termasuk Bapak Kepala Desa juga sangat membantu mendukung sekali gitu kan dengan adanya program ini. Juga kami dari ketua juga beserta anggota mengucapkan banyak terima kasih.

0: kasih juga terutama pada Babinsa yang selalu tampil di setiap ada momen atau acara apa KDMP sangat-sangat membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Garda terdepan, benar. Tanpa beliau-beliau ini mungkin tidak akan berdirilah KDMP ini.
1: Sementara itu, Babinsa Desa Cikadu Koramil 0512 Cijambe Serma Sudarjo pada RRI mengatakan keterlibatan TNI merupakan perintah Presiden melalui komando atas. Tujuannya memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di desa.
0: Hari Nahri,
2: saya menjadi meningkat untuk kesejahteraannya gitu, lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi, dan untuk mendukung program dari pemerintah itu.
1: Sedangkan KDKMP Desa Cikadu tersebut ditargetkan beroperasi pertengahan Agustus 2026 dan diharapkan menjadi penguat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, tingkat pengangguran di Kota Bandung saat ini sebesar 7,24%. Untuk itu, perbaikan iklim usaha menjadi kunci untuk mencegah PHK. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang masih membayangi daerah. Tingkat pengangguran terbuka TPT di Kota Bandung tercatat masih berada di angka 7,24% atau mendekati 100 ribu orang dari total angkatan kerja. Wali Kota Bandung M. Palhan mengatakan selain tingginya angka pengangguran, Kota Bandung juga menghadapi ancaman meningkatnya pemutusan hubungan kerja PHK di berbagai sektor. Palhan menjelaskan regulasi ketenagakerjaan sebenarnya telah memberikan pelindungan bagi pekerja. Menurutnya, perusahaan tidak bisa dengan mudah melakukan PHK karena terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk pembayaran pesangon. Meski demikian, Farhan menilai upaya paling efektif untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja adalah dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Menurutnya, kemudahan berusaha serta kepastian hukum menjadi faktor penting agar investasi terus masuk ke Kota Bandung dan mampu membuka lebih banyak kesempatan kerja. Farhan mengatakan salah satu sektor yang memiliki peluang investasi besar di Kota Bandung saat ini adalah dunia pendidikan. Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan menarik lebih banyak pelajar maupun mahasiswa dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di Kota Bandung.
5: Tantangan ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita lumayan tinggi, itu di atas 7%, tetapi pada saat bersamaan kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi, dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahun ini 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan juga tinggi. Nah, inilah yang berusaha kita dorong agar setiap...
4: Ia mengungkapkan meski target investasi di Kota Bandung tahun 2026 mencapai 12 triliun, tingginya arus pencari kerja di luar daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam menekan angka pengangguran.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, akibat tidak sebanding antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut menganggur. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang. Dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
7: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah, angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka nuka tinggali kurang gitu ya. Itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70.000 pengangguran kita.
8: 70.000, ya.
7: Makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
6: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan skill lainnya. Dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan lulusan SMA dan SMK, hampir 70% diterima di perusahaan industri di Kabupaten Garut dan sisanya sekitar 30% memilih untuk menjadi wira usaha.
3: Tagana Kabupaten Tasikmalaya hadir di MPLS, sejumlah sekolah memberikan materi mitigasi bencana. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan siswa menjadi pelopor keselamatan di tengah tingginya potensi bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Nova Nugraha melaporkan.
9: Untuk memberi pemahaman pentingnya budaya keselamatan di lingkungan sekolah maupun dunia kerja, Tagana Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Tagana Masuk Sekolah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Islam Tenjo Nagara Cigalontang. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemar Adistia mengatakan dalam kegiatan ini disampaikan materi yang interaktif di mana para siswa diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar K3, potensi bahaya di lingkungan kerja dan sekolah, upaya pencegahan kecelakaan, penggunaan alat pelindung atau APD, termasuk pentingnya membangun sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Ia berharap melalui program Tagana Masuk Sekolah, para peserta didik mampu menerapkan budaya K3 dalam setiap aktivitas belajar maupun praktek kerja, termasuk menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah dan masyarakat, terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang rawan akan bencana.
10: Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran, pengetahuan, serta kesiapsiagaan bencana kepada para peserta didik baru sejak dini. Melalui materi yang disampaikan oleh kami, para siswa mendapatkan edukasi mengenai berbagai potensi bencana di lingkungan sekitar, kemudian langkah-langkah mitigasi, pentingnya budaya siaga bencana, serta peran generasi muda dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan tangguh.
9: Sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua siswa, mengapresiasi langkah Tagana memberi pemahaman mitigasi bencana kepada siswa. Arahan ataupun materi yang diberikan tentunya akan menjadi bekal bagi siswa ketika terjadi bencana, sehingga siswa memiliki pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarga termasuk lingkungan.
11: Saya kira sangat bagus ya materi apa mitigasi bencana kepada siswa terutama di MPLS. Artinya nantinya bisa jadi bekal siswa gitu di saat terjadi bencana pada saat jam sekolah.
9: Sedangkan tidak hanya di SMK Islam Tenjo Nagara, Tagana Masuk Sekolah sebelumnya juga hadir di SMP 1 dan SMP 2 Singaparna. Tagana hadir untuk memberi pemahaman mitigasi bencana sehingga siswa mampu menjadi pelopor keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Antisipasi kejahatan jalanan, Polrestabes Bandung terus tambah intensitas patroli malam guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bilal Wibisono melaporkan.
12: Polrestabes Bandung terus mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah sebagai langkah menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Merespon beberapa kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Bandung beberapa waktu ini. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar lokasi-lokasi yang dinilai rawan pada tindak kriminal. Patroli dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh jajaran Polsek bersama personel Polrestabes Bandung, termasuk tim Prabu dan unit respon cepat. Mereka diterjunkan setiap malam guna mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan patroli dilaksanakan setiap malam sebagai langkah preventif kepolisian dalam menekan angka kriminalitas, juga sekaligus memberi rasa aman pada masyarakat. Sejumlah potensi gangguan menjadi fokus pengawasan, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, aksi premanisme, hingga aktivitas kelompok bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
8: Ya, jadi terkait kejadian kriminalitas, kami dari kepolisian, khususnya dari Polrestabes Bandung ya, sudah melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian, ya, baik preemptif maupun preventif. Ya. Kami tiap malam, ya, anggota melaksanakan patroli, ya, melaksanakan KRED, ya, dilaksanakan secara menyeluruh, ya, baik oleh polsek-polsek sesuai dengan wilayah hukum maupun polres, dan melibatkan semua fungsi tadi saya sampaikan. Ya, dari tim Prabu juga, dari Polrestabes Bandung, setiap malam melaksanakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, ya, C3 maupun premanisme, dan geng motor. Ya, sehingga tadi saya sampaikan, kami membutuhkan informasi dari masyarakat, ya, silakan jika memang menemukan, mengetahui adanya gangguan Kaptimas, untuk melaporkan atau menelpon ke 110 gratis, ya, sehingga kami dari kepolisian bisa langsung cepat merespon adanya laporan tersebut, ya, dan semoga ya bisa langsung seperti tadi ya kejadian ketika ada masyarakat melaporkan ke kami, kami langsung ke TKP dan langsung melakukan penyelidikan.
12: Polisi juga mengajak masyarakat Kota Bandung guna berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana atau gangguan ketertiban melalui layanan darurat 110 yang dapat diakses secara gratis sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur mengungkapkan pihaknya saat ini mengalami kekurangan armada pengangkut sampah. Ian Sofian menurunkan laporannya.
13: Kurangnya armada pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Cianjur hingga saat ini menggunakan truk-truk pengangkut kanibalan atau yang sudah ditambal sulam. Sedangkan Kabupaten Cianjur terbagi 32 kecamatan, sangat luas sampai wilayah selatan. Kurangnya armada pengangkut sampah apabila dihitung peruntukannya untuk 16 kecamatan membutuhkan 52 armada. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur, Komarudin.
14: Sarana transportasi pengangkutan sampah memang masih kurang. Gitu. Saya dengan kondisi layanan di wilayah selatan, saya di wilayah utara saja yang 16 kecamatan membutuhkan armada itu sekitar 52 truk. Yang ada sekarang hanya 21 yang jalan.
13: Dari jumlah 21 armada pengangkut sampah yang digunakan, itu pun dari hasil dump truck lainnya. Selain itu, belum adanya pemeliharaan untuk armada pengangkut sampah, pasalnya fokus pada infrastruktur.
14: Nah, jadi di pemeliharannya, karena memang pemeliharaan juga di Cianjur belum memadai, karena fokus pelabuhannya masih ke infrastruktur. Jadi yang penting kendaraan pemeliharaan itu bisa jalan aja lah di kita. Ya, ada kendaraan-kendaraan yang tidak terpakai, sudah memang tidak bisa diperbaiki, yang mekaniknya sebagian dipindahkan untuk menutupi kekurangan pemeliharaan.
13: Namun yang penting armada pengangkut sampah bisa jalan, bahkan ada kendaraan yang sudah tidak terpakai dan mekaniknya dipindah untuk pemeliharaan. Apabila ingin percepatan penarikan sampah ke TPA, harus ada penambahan dump truck atau armada sampah. Dari Cianjur yang sudah melaporkan.
3: Pendengar, manfaat program Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan gratis berkualitas, memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta membentuk karakter dan keterampilan praktis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Selengkapnya disampaikan Adi Renaldi.

0: dari desa yang sunyi hingga kota yang tak pernah tidur. Salah satu kisah perubahan itu hadir lewat program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini bukan sekedar sekolah, ia adalah gerbang masa depan, tempat anak-anak belajar, tumbuh, dan bermimpi tanpa harus terbebani oleh biaya pendidikan. Sekolah Rakyat hadir memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas, lengkap dengan akomodasi, makanan bergizi, pakaian seragam, hingga jaminan kesehatan. Tujuannya sederhana, namun bermakna besar, memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Tidak hanya belajar membaca dan menulis, para siswa juga dibekali keterampilan praktis, pelatihan kepemimpinan, serta pengembangan bakat lewat program talent mapping. Mereka diajarkan untuk menggali potensi diri agar siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan yang nyata.
1: Menurut saya Sekolah Rakyat bagus ya. Terima kasih untuk pemerintah Prabowo ya. Terutama untuk masyarakat yang kurang mampu agar anak-anaknya bisa tetap sekolah, mengenyam pendidikan, dan mudah-mudahan di Kota Bandung segera berdiri Sekolah Rakyat ini ya. Gitu.
0: Suara harapan seperti Dandi mewakili jutaan keluarga di Indonesia yang menaruh asa pada program ini. Baginya, pendidikan gratis bukan sekedar bantuan, tetapi peluang untuk mengubah nasib generasi. Masih dalam nada syukur, Dandi juga merasakan manfaat kebijakan lain dari pemerintahan Prabowo Gibran.
1: Sekolah Rakyat menurut saya bagus untuk masyarakat yang emang kurang mampu, jadi bisa pendidikan, terutama untuk pendidikan anak-anak generasi kita. Untuk satu tahun kepemimpinan beliau, mungkin untuk kebijakan-kebijakannya ya sangat terasa, terutama untuk ya MBG-nya gitu. Alhamdulillah ada gitu ya, kebetulan anak saya juga mendapatkannya.
0: Namun dari langkah-langkah kecil seperti Sekolah Rakyat dan makan bergizi gratis, terlihat benih-benih perubahan mulai tumbuh, menyemai optimisme baru dari desa hingga kota, dari hati rakyat untuk masa depan Indonesia.

Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Perhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak oh. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gingin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung tuh hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alsintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.
2: Bandung siang ini.

0: Halo 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Alan Albana kembali hadir menemani Anda pendengar di 100% Indonesia. Anda bisa sekali untuk WhatsApp-kan pendengar ya di 0811-220-9760. Dan tentunya juga Anda boleh telepon. Teleponnya kemana? Ke 0227278978 bisa. Atau ke WhatsApp kita boleh di 0811-220-9760 ya. Oke, Anda boleh langsung teleponkan. Ada yang sudah masuk juga di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka, gimana Damang? Kanada.
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Ya. Gimana hari ini?
1: Panas.
0: Walau gak apa tuh biar dingin.
1: Minta panas aja dari raja itu.
0: Hah?
1: Minta panas aja itu dari raja.
0: Ah, itu mah gigi.
1: Oh iya, lupa.
0: Oke.
1: Karena kemarin request raja, jadi inget ke raja.
0: Aduh. Satu spesialin buat siapa?
1: Buat abang Alan Ganteng Pilihan, semoga saya terlalu penyempurnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Bagi Pemuji Anti, Kang Asep Garut, Uung Asgar, Teh Nais, Mbak Sapitri, Umi Lila, Ailas Karmila, Teh Om, Kang Mansur, Teh Tetiawati, Kang Onai, Mas Herdi, Kang Ahmad Saheab, Apino, Bu Reninya, Asa Dayana,
0: Oke.
1: Spesialnya mau always just to call you aja, Nek.
0: Makasih.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siang ini merdeka.
0: Merdeka. Teh Nada ya. Dan tentunya juga selesai ada siapa? Mau telepon? Boleh. 0227278978. 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Damang.
2: Masih serah.
0: Kang Alan. Siap, Kang Mansur. Amel mau apa pisan nih, Kang Mansur?
2: Oh, ayo teh Amel gini.
0: Nya iya mas, sama sang teh Amel nu panggilis.
2: Oh, tane teh Dindanya.
0: Tane sama Dinda mah tadi sudah pulang. Enak teh Amel.
2: Oh, pulang. Kuma samulina Kang Alan.
0: Alhamdulillah, saya.
2: Alhamdulillah darah bang mah gitu.
0: Alhamdulillah Kang Mansur. Paling lagu naon tuh Kang Mansur?
2: Nu haridang pasukan perangnya aya.
0: Hah? Harudang. Panas ya tanya.
2: Nah ya teh.
0: Ya teh naon teh? Judulnya teh?
2: Judulnya teh Nestapa.
0: Waduh, nesti saha eta teh kela?
2: Pasukan perang tepat mah.
0: Oke, kita cari ya. Nestapa, oke. Spesialin buat siapa ini, Teh?
2: Buat Nembe yang Teh Nado.
0: Mohon, Teh Nado.
2: Terus buat Ratu Engangnya. Teh Tiawati, Teh Nuis, Telin, Telita, Sadenya, Basekar, Basapitri, Neng Bunga, Bu Reni, Bu Mujianti, Bunda Maharani, sadainya.
0: Sadai sok.
2: Bu Reni, Dede Hinci, terus buat Kang Onai, Kang Acat, Kang Opik, Kang Isan, Kang Asep, Mas Tamela, Bung Kusna, Api Eno, Pak Ahmad, sadainya.
0: Sadai sok.
2: Buat Pak Ramadan, Wa Aimin, Pak Sutaria. Ah, dikumpulkan lah Kang Isadayana wae gitu.
0: Oke, dikumpulkan.
2: Kesiana.
0: Siap.
2: Kang Ikang Alannya.
0: Mangga.
2: Nu kasep, disayangan ku Teh Amel yang anu gelis.
0: Gelisna iya masa RR itu ya.
2: Mungkin asing sehat gitu, terasna gitunya, terang lancar ke segana, digabulkan di segana gitunya.
0: Amin.
2: Sakit wayanya,
0: Kang. Siap.
2: Atunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Setelah itu juga ada Mbak Safitri juga, 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eta Kang Mansurnya tilu kali nanya sadoi. Sadoinya duka.
0: Duka
3: tuh. Ada aku ketawa dari tadi. Puntanya Kang Mansur cuman hurai.
0: Dihitung.
3: Damang Kang Alan.
0: Alhamdulillah saya kumasa ularna Mbak Fitri.
3: Alhamdulillah. Darah ramang sadayana. Parantos sararehat. Si tante juga udah gak pakai oksigen. Alhamdulillah. Itu
0: kunaon?
3: Kang Alan laguna udah lama gak denger Cinta Luar Biasa.
0: Oh, Cinta Luar Biasa. Sok atuh boleh. Dari Anmes Kamaleng.
3: Iya ya.
0: Kalau lebih jauh Anmes Kamalang gitu. Jauh soal Jawa Timur.
3: Kamalang ke Jawa Timur.
0: Kamalang ke Jawa Timur. Oke, Anmes ya, Cinta Luar Biasa boleh. Sok.
3: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati yang ramah. Salam buat teteh cantik yang perawat itu ya. Sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin. Terima kasih.
3: Ya sama-sama. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Tenis Anu Gelis, Teh Nada, Teh Ratu Aengang Kang Mansur Anu Sadi. Buat Bu Reni Api Enok, buat Bunda Maharani, Bu Mujianti, Putiawati, Mas Herdi, Kang Unai, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, buat Bung Gosna, buat Abah Agung, buat Teh Lin, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat anak Kasep saya bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opi Karsil juga, terus buat Tante yang lagi dengerin di depan, sehat selalu Tante ya, jangan sakit-sakitan terus. Terus buat sama siapa Neng Amel?
0: Nyak sering Neng Amel ya.
3: Semoga sehat selalu Neng Amel juga ya. Terima kasih Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Teh Nada itu pengen tadi gigi itu teh nakal Mel. Judulnya teh Nakal gitu ta. Ya, satu lagi ya. Kita geberkeun gitu di 727-8978 Alan Albana sama Amel. Menemani Anda pendengar ya di 100% Indonesia. Halo.
4: Halo.
0: Pi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menuju di mana, Pi?
4: Ya biasa we, ya di pinggir jalan.
0: Si, nagog di mana ayeuna?
4: 100% Indonesia apa panama Merdeka.
0: Menuju di paling mana ieu teh, Pi?
4: Digane ya.
0: Digane.
4: Biasa weh. Ya beri kering goreng. Aduh, ramai di dia.
0: Resep gitu.
4: Selalu di pinggir jalan
0: sih. Nyo, terpami tengah jalan mah bahaya, Pi.
4: Nya.
0: Ulah ulah
4: di tengah jalan. Bahaya jalan aku.
0: Nya, bahaya.
4: Kayak nyararekan, Batur.
0: Ya, eta.
4: Ngeran udah dipalangkan di jalan.
0: Macet. Sehingga nu demo.
4: Nah, jenari pakai mabok itu.
0: Aduh. Kopi, kopi. Sakatu. Aturuhun.
4: Kirim salam ulahnya, Kang Alan.
0: Nah, enggak.
4: Jadi saya Kang Mansurnya. Tadinya bahasa Fitri nya. Bahasa Fitri buat Teh Nais, Teh Lita, itu yang di Balai Nasek Teh Carmila ya. Teh Carmila, Teh Nova, Mbak Mujianti ya, Teh Herdi, terus Kang Ahmad dan Teh Sehat ya. Bunda Maharani, terus Kang Ona, Ibu Kusna ya, Teh Tiawati juga buat itu tuh yang di kalau Pak Bunda Maharani udah ya.
0: Bunda Maharani Bekasi.
4: Buat Neng Bunga yang di Garut itu, Asep Kanding, Asep Subang ya. Enggak buat Kang Opik di Kresa Garut Selatan ya. Enggak buat pokoknya buat semuanya ya. Yang ngaling ngerin. Karena habisnya lagi menggoreng takutnya hangus
0: gitu. Satunya kan dia beli.
4: Iya. Tapi pingin masuk dulu.
0: Ada. Dan
4: radio nempel terus.
0: Saya
4: atau tahu. Gak mengganggu aktivitas radio malah di telinga.
0: Saya.
4: Pokoknya buat semuanya selamat siang ya yang lagi di Pro 1
0: siap.
4: Selamat siangnya buat Bu Reni. Lupa buat Ibu Teti nih di Ganes juga ya. Ibu Teti sama Mama Kadam ya. Lagi dengerin itu. Suka pesan. Ya gitu aja, langsung aja.
0: Siap. Api.
4: Terima kasih lagunya, ikutan aja apa saja didengerin lah pokoknya sampai nanti jam 15 sore ya.
0: Mantap.
4: Iya, iya. Tu aya nu pesen nunjuk-nunjuk Kang Alan.
0: Oh, sok atuh pesen heula karunya.
4: Iji. Iji. Ya hatur nuhun Kang Alan.
0: Siap, siap, siap.
4: Ya atuh beli bade lah hanet ya.
0: Aduh, cocok ieu teh alungkeun tah. Di bontengan teh enak. Ayo ada Kang Ahmad Irwan selanjutnya. Kuma, Kang, sehat?
5: Halo.
0: Halo, Kang Ahmad. Itu
5: 100% Indonesia.
0: Waduh, 100% Indonesia. Pada lagu naon
5: tuh, Kang Ahmad? Telepon tuh ketiga nomor telepon, anda tuh tidak dapat dihubungi terus.
0: Parah adat sih, gimana? Nah, nu di luar, on tuh, Mel? No. Cek, cek, on ya?
5: Ya, nomor ya. Ya, nomor yang artinya tidak dapat dihubungi. Coba.
0: Coba saat lagi gitu ya.
5: Di, periksa dua nomor anda tujuan gitu kan.
0: Kadia akhirnya tujuannya.
5: Dari Mutiara Pagi kita tiba telepon ada gitu bahasanya teh.
0: Itu gerak naonnya.
5: Kebaksa ke WA lagi di kan gitu kan. Periksa dua nomor anda tujuan gitu kan. Orang lagi gundah gulana sekarang begini sehat ya lah. Karena Prancis tidak masuk final itu aja dia gundah setek gitu. Karena jagoan saya tiga-tiganya gugur, Prancis, Belanda dan Maroko.
0: Alah, atuh sedih.
5: Soalnya itu satu harapan saya Maroko kan dari Afrika, mudah-mudahan Maroko jadi juara, membuka sejarah baru karena Maroko karena juara dunia itu tidak belum pernah keluar Amerika Latin sama Eropa itu aja.
0: Da, ayah sih karena mah ayah bahan Argentina deh.
5: Ya kan biasa, ingat ke belakang sejarah. Eropa kalau bermain di luar Eropa belum pernah di juara dunia, tapi Amerika Latin bermain di mana pun juga bisa itu kan. Makanya kalau seandainya Spanyol menang berarti membuka sejarah itu kan. Wah, ini di luar Eropa Spanyol jadi juara dunia. Tapi kalau melihat kualitas pemain, wah itu kan Spanyol pada pemain muda itu kan, coba aja cuma kegugulan satu gol dalam 13 gol itu aja.
0: Makanya
5: walaupun saya sekarang saya berdasarkan netra tapi tetap 60-40 lah, 60 ke Spanyol, 40 ke Argentina itu aja. Karena saya nggak enak Argentina itu mengalahkan Mesir dalam menang kontroversi itu aja. Iya kan kontroversi menurut beberapa pengamat, saya bukan pengamat, penikmat itu kan aja, ikut aja.
0: Nah kak, kalau siang ini mau nikmatin lagu apa tuh sok tah?
5: Ya ada lagu Iwan Fals kan bola, ada lagu bola Iwan Fals tuh ya.
0: Kayaknya bolanya Iwan Fals ada. Spesialin buat siapa tuh itu cenah lagunya?
5: Ya barusan Api Uno ya.
0: Iya.
5: Api nu menggiring bolang sakupeung Unai ka Una kerja sama Kang Mansur, kutakatik ulah direbut saja oleh para Ramadan, para menakluk umpan jauh kepada Kang Opik yang ada di selatan gitu ya Kang. Sebentar aja mah cuma sepintas aja ya. Kang Opik berikan kepada Pak Haji Sutaryat, Pak Haji Sutaryat langsung umpan jauh kepada Kang Herdi itu, Mas Herdi yang ada di mana Cilacap ya. Di Wanareja, Cilacap itu kan, kemudian juga buat siapa lagi, Pak Ramadan, juga Pak Leman, kemudian Tenis, Tesapi Tiri, Teh Nadao, ada juga buat Teh Tiawati, itu kan, aduh Teh Tiawati ya, suara juga mendayu-dayu Teh Tiawati, itu kan, menganginkan saya, itu kan, suara Teh Tiawati. Kang Uung, Oge Teh Dede Insi, ada juga buat Neng Bunga, Bu Mujawati, ya, nu paling itu asa ya, Teh Karmila ya, Ratu Engang juga tak lupa ya, nu paling utami nama Kang Alan dan nu jebol di Banyarannya, Nda Tuti ya, lagi beraktivitas mungkin ya, Nda Tuti, semoga sehatnya.
0: Amin.
5: Itu kenalannya.
0: Siap.
5: Walaupun kekecewaan saya, mudah-mudahan segera terobati dengan lagu Iwan Fals dengan bolanya itu kan.
0: Bola pingpong.
5: Iya, karena satu-satunya Prancis, aduh. Belian Mbappe juga nggak ada apa-apa, tumpul tuh kan. Terus Uman Dembela tumpul, oke. Karena aduh, ampun cinti. Aduh, udahlah nggak apa-apa ya. Yang penting tinggalkan saja kegalauan saya. Mari kita untuk menuju final. Mudah-mudahan. Spanyol bisa membuka sejarah baru, bisa jadi juara dunia. bermain di luar Eropa. Terima kasih.
0: Itu siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Oke, lagu-lagunya sudah siapin ya untuk anda pendengar. Nanti Alan bacakan juga WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk untuk anda dimanapun berada. Boleh WhatsApp dengarkan lagu-lagu favorit anda di 0811-220-9760 di 100% Indonesia. Alan dan juga Amel masih akan menemani anda tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia favorit anda.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin dapat merusak DNA dan melemahkan kekebalan tubuh manusia secara permanen. Waduh. Narasi tersebut juga mengaitkan vaksin COVID-19 dengan terapi gen yang disebut berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, faktanya informasi itu adalah bohong atau hoax. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa imunisasi tidak merusak sel maupun DNA manusia. Secara ilmiah, vaksin mRNA tidak masuk ke inti sel, tidak berinteraksi dengan DNA, dan tidak mengubah materi genetik manusia. Vaksin bekerja dengan merangsang sistem imun agar tubuh mampu mengenali dan melawan penyakit. Makanya, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai narasi kesehatan yang beredar di media sosial tanpa rujukan medis resmi. KD, hati-hati ya. Informasi tentang vaksin dan imunisasi sebaiknya diperiksa melalui kanal resmi yang ada dari Kementerian Kesehatan atau WHO atau CDC atau tenaga kesehatan yang kompeten. Begitu. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.
3: Bandung siang ini.

0: Iwan Fals dengan Mata Indah Bola Pingpong. Salah satu lagu yang diminta dan direquest sama Kang Ahmad Irwan ya, anu kasepna sahyab cenah gitu teh ya. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, masih bersama kami di 100% Indonesia. Alan dan juga Amel masih menemani Anda dan mau WhatsApp boleh Alan saatnya. Sebelum nanti baca-bacain, ada yang masuk juga lewat telepon kami ya, 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ratu Kalista.
0: Waduh, Ratu Kalista. Di mana itu? Salam
1: kenal. Ini sama siapa penyiarnya?
0: Tebak sok, ini sama siapa?
1: Ida, baru dengerin.
0: Oh, baru join. Ini nepangkeun nami abdi Alan.
1: Alan?
0: Iya, Alan.
1: Ih, kayaknya ganteng banget deh.
0: Ih, kata siapa? Ini kata lebih aku. Lebih ke apa ya, ke gondrong ya.
1: Masa?
0: A-a gondrong.
1: Alan gondrong.
0: Alan gondrong.
1: Pokoknya salam kenal ya dari aku ya.
0: Salam kenal. Pengen request lagu apa?
1: Pingin dari Seventeen? Bisa gak?
0: Seventeen bisa, boleh yang mana?
1: Yang Jangan Paksa Aku Rindu.
0: Waduh, Jangan Paksa Aku Rindu. Karena rindu itu berat, cenanya biar batal saja. Spesialnya buat siapa ini teh?
1: Boleh siapa-siapa?
0: Boleh dong.
1: Buat Ratu Engang, teman aku. Terus buat Nanda Dolar, Carmilla, Wa Uci, Teh Uni.
0: Okay.
1: Terus buat semuanya aja deh yang sedang stay tune di sini.
0: Okay.
1: Salam kenal dari aku ya.
0: Salam kenal.
1: Spesialnya?
0: Iya, buat siapa?
1: Buat yang ganteng kalem dong, Kang Alan kan. Buat nonsernya, pokoknya saya selalu banyak rezekinya deh buat nonsernya.
0: Amin, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okay. Udah gitu aja. Oke, salam kenal ya Ratu Kalista. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Ratu Kalista cina. Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kalau kata Dilan mah rindu itu berat ya, biar batur saja katanya. Terus juga untuk Anda pendengar kali aja, kita akan bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Ah, mungkin sudah banyak sekali. Iya teh, kela. Ini siapa lagi ini teh? Atau angkat dulu telepon gak apa-apa ya. Ada Teh Tiamati di Sumedang. 100%
2: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Halo Teh Tia, gimana dah Mang?
2: Nah Mang, Kang Alan.
0: Ih, kemana wae?
2: Kamu nawe.
0: Ayah hunggul ya, udah 2 hari stay tune deh.
2: Iya. Ayah Kang Alan, ngedangukan ngaruntun gitu
0: deh. Alhamdulillah. Gimana siaran kesana main cerang?
2: Tae, cuman waktu semingguan kemarin tae ayah 2 dinten tae ayah.
0: Lagi maintenance cina gitu tae. Sekarang main cerang kembali ya. Tete mau lagu apa?
2: Menuju bikinin kopi buat si Akang baru datang.
0: Duh, di kopian. Alangnya.
2: Buat Kang Smart nih bikinin kopi baru aja datang.
0: Duh, ini so sweet ya. Hari aku dibikinin sama siapa?
2: Ada teh gitu. Siapa? Neng Amel.
0: Neng Amel. Tapi dah kalau ku Amel mah jarang disuguhin kopi ku Amel mah.
2: Dah terangin tetep kayak inget kopi Kang Alan. Jadi mau disuguhan.
0: Iya, soalnya kopi nanti kopi nang kau dengan Bismillah bawa nanti. Nggak kau memang sok di suguhan maca cene gitu.
2: Suguhan maca.
0: Air maca. Eta air maca teh gerinti-gerintian teh gening teh Tia.
2: Oke, oh,
0: gitu. Amel mah yang kayak gitu-gitu, anak gaul maklum.
2: Anak koran gitu, suka maca.
0: Iya, maca gitu ta. Lebih ke ngaca sih Kang Alan gitu ya. Tadi mau lagu apa?
2: Ingin dari Admes udah keluar.
0: Kan Mesa sudah keluar.
2: Oh, iya. Udah. Samson aja tuh.
0: Samson udah.
2: Nah, semuanya udah. Leto aja tuh ya.
0: Ah, Leto nanti acan mae.
2: Ruang rindu.
0: Aduh, ruang riung teh gerinya. Coba di ruang. Sok dispesialin buat siapa ini teh lagunya?
2: Yang pertama buat Kang Alan sama Neng Amel ya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Juga buat Apino, Ibu Reni, Kang Onai, Kang Mansur, Mas Herdi, Ibu Sapitri, Teh Nais, Teh Nado. Lalu buat Bunda Maharani, yang barusan siapa Kang Alan?
0: Yang barusan Ratu Kalista itu teh in the gang na Teh Nado Kalista. Ratu Engangnya.
2: Apa ya? Salam kenal ya buat Ratu Kalista. Juga buat Ratu Engen juga ya, selamat siang. Lalu buat Kang Asep, Kang Uung, Ibu Mujianti, Neng Bunga, siapa lagi tuh yang banyak yang gitu ya. Teh Lita juga ya. Akileti juga di Cidaun sana, semoga selalu sehat. Buat Kang Benny, kangen banget aku sama Kang Benny.
0: Ah ya tuh Kang Benny digigir tuh. Jujur tadi mah di ngopi bolu, Kang Benny tuh kamu nang bolu timah rasa menang wae bolunya si Kang Benny teh. Si Kang Benny ke ngopi wae bolu asa unggal poe menang wae bolu si Kang Benny mah nya.
2: Kang siapa tuh yang suka bulan puasa tuh yang suka ada di Persatu. Buat Kang Subina juga, selamat siang. Kang Subina ada enggak?
0: Enggak ada, nanti sore biasanya Kakang Subin mah.
2: Iya, salam aja buat Kang Subina ya.
0: Siap.
2: Spesialnya buat Kang Alan dong.
0: Hatur nuhun.
2: Ya. Semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih banyak ya.
0: Sami-sami.
2: Ditunggu lagi.
0: Oke.
2: Tangga, assalamualaikum.
0: Tangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita mau bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Ini teh, ada siapa saja sudah ngabring yuk. Masya Allah, terima kasih ya. Ada Teh Nopa di Karangnunggal. Halo Teh Nopa, apa kabar? Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi dengan Nopa di Udara Murkes. Lagunya Mendua dari Astrid. Tadi diputerin ya. Salam spesial buat Kak Alan aja lagi siaran. Semoga terhibur, sukses selalu 100% Indonesia. Ditunggu Kak Alan, terima kasih. Sami-sami. Kakak ganteng, ih lagi dengerin. Cina, terima kasih gitu Mel. Mel tongsok. Sirik Mel gitu Mel, aku sebut ganteng tuh Mel, eh asli ya, kasep nah. Sok NPD, sok narsis. Itu Mel, ya, lembut aku pendengar aku sadar tuh Mel. Deku apa yang mau mungkin. Nyanya, Alan memang, kata produser aku mah Alan tuh, lebih ke kasep kakolot naken gitu tah, gitu Mel. Bener tuh Mel? Ya, kamu pernah lihat foto aku yang dulu kan? Terus sekarang gimana? Better mana? Terus sekarang kan emang kasep kakolot keunakeun cenah gitu. Kalau Ahmad Irwan mah kan kasep nu sahayapnya, mun Alan mah kasep kakolot nakeun. Oke, ada siapa ini? Halo Kak Karina dari Bebinar. Ini request lagunya Sabrina Lenor yang ha, terima kasih sami-sami ya. Terus juga ada Mas Theo. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang, request lagunya Kenangan Terindah dari Samson. Tadi sudah diputerin juga, terima kasih ya Mas Teo ya. Ada Adisya, assalamualaikum Kang Andre, Ibu Sri, request lagunya Nika Asria, Biar Semua Hilang buat Kang Alan. And all crew, sehat selalu yang lagi dengerin 100% Indonesia turun Kang Alan, sami-sami. Teh Sri di Garut ya, sama Alan Teh Sri, Andre mah nanti malam biasanya. Eh malam sekarang mah Rana ding. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia, Ibu Mujianti di Tasikmalaya. Siang Mas Alan, request lagunya Rela dari Sana Shannon. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nui, Setiawati, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Desa, Ratu Engang, Neng Bunga, Carmila, Teh Dede Insi, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Api No juga ya, bungkus. Nah Pak Herdi dikumkas saja buat semua pendengar, spesial buat Mas Alan, all crew. Moga selalu sehat, amin ya robbal alamin. Ya tuh ada yang telepon lagi, boleh. Ada Ratu Engang teh ya, iya mah ya 100% Indonesia.
1: Hei, sama Carmila lagi balap.
0: Hei, kumaha?
1: Sama Carmila lagi balap, aduh aku teneng juga. Baru lagi baca abadotin, mau penting aku aneh.
0: Tah gitu atuh, daya juang yang sangat tinggi, itu ratunya Engang, begitu tah.
1: Iya.
0: Nuju naon, nuju naon. Lagi apa?
1: Barusan Abu Kalista.
0: Iya, betul, Ratu Kalista.
1: Abu Kalista. Aku, iya apa nih?
0: Sama Neng Amel. Itu teh masuk gengnya teh harus ada ratu-ratuannya, ada Ratu Engang, Ratu Kalista. Amel katanya mau masuk jadi Ratu Amel, boleh enggak kan?
1: Ratu Kalista, Ambu Kalista, Ratu Healing.
0: Oh, tukang healing.
1: Ratu Healing. Ini tadi tukang ngador.
0: Tukang ngador. Jadi ratu ngadornya.
1: Ratu ngador, ada apa tuh ratu enya? Ada Carmila, nah. Ratu naon ya? Carmila mah.
0: Ratu naon teh Carmila teh? Mel. Oh, ratu hilal. Amel ngiluan Mel cek omong Mel ratu Amelnya.
1: Carmila mah ratu gelut. Ratu
0: gelut. Boleh lagu naon atuh ieu teh?
1: Apa salahku?
0: Apa salah ibuku? Ibuku Febrian. Mencari jodoh.
1: Alama Febrian.
0: Oh alama Rizky Febrian. Nah tadi mah wali eta mah cari jodoh.
1: Enggak, pengen Febrian aja.
0: Oh, enggak, gentos. Patusan, apa salahku tiba-tiba alama Rizky Febrian?
1: Ini udah itu sih. Itu secara kebelet yang lila bisa mampu.
0: Siap.
1: Jadi jangan salah gue hotel.
0: Nah nggak boleh.
1: Buat Amu Kalista, selamat datang di Pro 1, semoga Ambu betah gitu. Dan dengan kita Ambu mau masuk, sebut dulu bintang keluar rumah 3 kali jadi bisa masuk.
0: Masa juga
1: kalau mau ini
0: juga mau ngiujinnya.
1: Turun gunung, rumah gunung, pohon pelabi, mas satu.
0: Cakep.
1: Turun gunung, tadi tuh bingung, tadi bingung.
0: Terus?
1: Terus satu.
0: Alah, etapisan. Siap atunya.
1: Ya, buat Umi Lila, buat Neng Carmila, Abu Kalisa, Nada Dolar, Api Eno, Ibu Maharani, Ibu Bukianti, Ibu Sete. Orang itu nunggu bertakut.
0: Hah?
1: Orang ibu siapa yang
0: menunggu? Anu di mana?
1: Yang langsung menunggu.
0: Teh Tiawati.
1: Teh Tiawati. Teh Tiawati, ibu mahnya Reni, ibu Mudianti, Api Eno, Teh Nais, Teh Sekar, Teh Putri, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Mansur. Holid, Akilit, Sutaria, Kang Edo, Kang Lena, terus Makro, Bang Marang, Yona, Bang Mariana, sama Teh Un dari Sumatera, ada dolar semua.
0: Siap.
1: Spesialnya. Buat pengagum rahasia aku.
0: Ada. Sahai teteh.
1: Ya. Aduh,
0: aja. Aduh.
1: Kepanjang jalan sorean.
0: Aduh. Siap.
1: Kepanjang asam kasaran. Mabu buku akalan.
0: Alah. Kok kekamemut gitu. Siap atau oke?
1: Atau ngomong ya.
0: Sami-sami.
1: Aku harus masuk.
0: Oke.
1: Pokoknya 100% Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Sami-sami. Itu dia ya Ratu Engang. Oke, kita bacain lagi, ada Kang Sansan di situ aja. Assalamualaikum, selamat siang, jelang sore, mau request lagunya Dewa, Risalah Hati, kirim salamnya buat semua aja pendengar RRI. Hatur nuhun Kang, sami-sami, udah ini mudah-mudahan kekejar ya. Kang Asep Sanding, ya, di Garut, salam untuk semuanya aja pendengar RRI Bandung, lagunya Kupu-Kupu dari Tiara Andini. Terima kasih banyak Kang Alan, sami-sami, ya. Ada Kang Asep di Subang, assalamualaikum RRI Bandung, waalaikumsalam, request lagunya Garasi, tak ada lagi. Salam semua untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung, hatur nuhun. Kemudian juga udah ya, oke, udah pada masuk. Terima kasih ya untuk anda pendengar dimanapun berada sudah mendengarkan 100% Indonesia. Lagu-lagunya Alan siapin itu ya. Sambil juga menanti menunggu Kang Mansur sudah menunggu pisan cina. Tadi tuh ada yang pengen gigi yang panas-panas-panas soalnya redah-redang. Ini kasih haredang-haredang cina. Ini nasapa pasukan perang. Alan kasih yang versi ska biar ada joget gitu tah ya. Di 100% Indonesia, Alan dan Amel menemani Anda.

Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami, dan terima kasih tadi yang sudah pada telepon ya, Teh Nado, Kang Mansur, Mbak Safi, Trepindo, Kang Ahmad Irwan, Ratu Kalista, Teh Tiwati, Ratu Engang, Hatur Nuhun, terima kasih. Kemudian Kang Dunia Damara, Kang Asep Sanding, Kang Sansan, Bu Mujiati, Bu Sri Mulyati, Kak Mas Teo juga, atasnya siapa Mel? Ada Teh Nopa di Karang Nunggal, Teh Rike juga, Karina, Teh Nopa, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang belum sempat Alan puter. Aduh, ini waktu memang mepet sekali. Tapi terima kasih Anda sudah mendengarkan di 100% Indonesia. Dan tepat di pukul 15 kita akan ikuti tentunya pendengar Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami ya.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju pura penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Kleman, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi,
5: iya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung jadi Blungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu,
5: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan antara Jepen ya, Jepen,
5: iya.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risna?
6: Ya mbak, jadi memang yang terpenting gini mbak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi mbak dalam meningkatkan budaya mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini mbak
5: ya.
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu mbak. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema Melestarikan Budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali, ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dikirim. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Okay. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
0: Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah, seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah,
0: ya. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
0: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, okay. Berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, okay. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu. Kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan. Sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sih ada pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
2: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
2: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
2: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, gitu, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas, terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
2: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali kedepannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui event seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
2: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
2: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka, nuka tinggali kurang gitu ya, itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita. 70 ribu, ya, makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
3: Adapun untuk yang MCK-nya ya nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebutuhan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.
1: Itulah pendengar Pokok Warta Jabar Sore hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Bot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pelibatan generasi muda dan juga UMKM dinilai mampu mengubah citra koperasi. Selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
4: Ya, bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan.
5: Perlibatan generasi muda dan pelaku UMKM lokal dinilai menjadi strategi untuk memperkuat citra koperasi sekaligus mempercepat implementasi program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Cirebon dan sekitarnya. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Abdul Aziz kepada RRI. Ia mengatakan desa memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sehingga perlu dilibatkan dalam pengelolaan koperasi melalui inovasi dan pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Karena kita masyarakat beragama, ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan. Karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak. Nah itu coba direkrut atau paling tidak ya curah pendapat, curah pemikiran bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi itu sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa.
5: Lebih lanjut ia menuturkan koperasi tidak boleh dipandang sebagai pesaing UMKM, melainkan sebagai mitra yang memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dan sumber daya desa. Menurutnya, keterlibatan generasi muda, pengurusan yang solid, serta kolaborasi dengan UMKM akan menjadikan koperasi lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan juga lapangan pekerjaan tersedia, berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut yang menganggur. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
2: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk

0: maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka, nuka tinggali kurang gitu ya, itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita.
1: 70 ribu, ya.
0: Makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
2: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan.
3: Disnaker Kota Bandung memberikan subsidi pelatihan kerja ke Jepang hingga 15 juta guna mendorong pengurangan angka pengangguran. Ate Burhanuddin menyampaikan laporannya.
4: Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung memberikan subsidi pelatihan bagi warga yang ingin bekerja di Jepang sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Abliana mengatakan calon pekerja yang akan berangkat ke Jepang membutuhkan biaya cukup besar, mulai dari pelatihan bahasa, pengurusan visa hingga biaya hidup sebelum menerima gaji pertama. Total kebutuhan dana diperkirakan mencapai 65 juta hingga 85 juta. Menurutnya, pemerintah melalui Disnaker memberikan bantuan berupa subsidi pelatihan sebesar 10 juta hingga 15 juta kepada peserta yang diberangkatkan melalui lembaga pelatihan kerja LPK yang terdaftar di Disnaker. Sementara itu, untuk memenuhi kekurangan biaya keberangkatan, LPK umumnya bekerja sama dengan perbankan melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga sekitar 6%. Yayan menilai program penempatan tenaga kerja ke luar negeri memberikan banyak manfaat. Selain memberikan devisa bagi negara, para pekerja juga memperoleh keterampilan, kemampuan bahasa asing, serta budaya kerja yang disiplin. Dikatakannya jumlah peserta yang dapat difasilitasi masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Selama anggaran masih tersedia, Disnaker membuka peluang seluas-luasnya bagi LPK untuk mengusulkan peserta.
5: Ke Jepang itu butuh pelatihan, butuh visa, butuh biaya hidup sebelum digaji kan ya. Nah, ini total-total menurut saya sih sekitar 65 sampai 85 itu butuh anggaran. Dari mana? Sebagian dari pemerintah untuk pelatihannya. Jadi kalau ada LPK yang mau berangkatkan ke Jepang, lapor ke Disnaker, lain ke Diskominfo nya, lapor ke Disnaker. Nah, di Disnaker subsidi nih, Pak, ada anggaran sekian. 10 juta sampai 15 juta kita kasih gitu. Kemudian biaya sebagiannya dari mana nih? Sementara kan warga kita sedang tidak mampu, itu biasanya si LPK itu bekerjasama dengan perbankan, dengan KUR.
4: Selain program penempatan kerja ke Jepang, Disnaker Kota Bandung juga menjalankan program magang bersubsidi dalam program tersebut. Peserta magang memperoleh uang transportasi dan makan yang ditanggung Disnaker. Menurut Yayan, program magang memberikan manfaat bagi dua pihak. Industri memperoleh tambahan tenaga kerja, sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan secara langsung di dunia usaha.
3: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Laporannya disampaikan Ade Sri.
6: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, berbagai produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu dikenal lebih luas. Praktisi kuliner, Vicky Mulyadi Putra mengatakan, bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru Kota Bogor di masa mendatang.
7: Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget.
1: Mm-hmm. Bisa cuma jadi ini doang. Padahal bisa make it something gitu loh, mm-hmm. dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Mm-hmm. Makanya aku pengen angkat itu sih, value-nya si produk-produk Bogor. Gastronomi Bogor ini makanya jadi wadah nih. Mm-hmm. Makanya bisa nih aku masuk ke situ gitu, mm-hmm. untuk make it something. Dengan gastronomi Kota Bogor ini, mm-hmm. kita bisa nge-create menu baru untuk Kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Mm-hmm. Semoga terjadi dengan lancar, yeah. Dan semuanya happy.
6: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan, forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
7: Saat ini kami baru bentuk forum, yeah. Bogor Kota Gastronomi, mm-hmm. di SK-kan oleh Pak Wali, gitu, yeah. dan mm-hmm. dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama apa ya, menyatukan kekuatan di Bogor nih. Mm-hmm. Dan kita koordinasi sama Menekraf, mm-hmm. Menteri Pariwisata juga gitu, mm-hmm. untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi. Dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
6: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor.
3: Bagaimana pendengar, masyarakat Bogor memandang gastronomi sebagai salah satu cara meningkatkan potensi daerah? Berikut pandangannya.
8: Sebagai orang Bogor saya sih bangga ya. Memang dari dulu makanan khas di sini banyak, kayak soto mie, laksa sampai asinan. Menurut saya cocok kalau Bogor dikenal lewat gastronominya.
9: Kalau saya sih setuju banget ya. Orang Bogor sendiri juga masih sering makan kuliner khas, bukan cuma wisatawan. Tinggal lebih sering dipromosikan aja sih, biar makin banyak yang tahu kalau makanan khas Bogor itu beragam.
10: Ya cocok juga sih. Menurut saya kuliner itu sudah jadi bagian dari identitas Bogor. Harapannya makanan tradisional tetap dilestarikan, terus anak-anak muda juga ikut mengenal dan bangga sama kuliner daerahnya.
3: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HPPMI Kota Bogor berbagi pandangan mengenai tantangan dan juga peluang dunia usaha, strategi memperkuat daya saing pelaku UMKM, dan juga pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta komitmen HPPMI untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan juga berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HPPMI Kota Bogor, Sion Samosir, dengan presenter Gelagah Biasa berikut ini.
11: Komponen penting adalah petani, peternak begitu ya. Kalau melihat hal tersebut, Bang Sion, kira-kira bagaimana kondisi petani dan peternak muda lah katakan di Kota Bogor saat ini, Bang Sion?
12: Ya, terima kasih sebelumnya Bung Presenter, dan selamat pagi para pendengar RRI. Jadi tentunya apa namanya, kalau bicara potret petani dan peternak mineral saat ini, itu sedang mengalami pergeseran paradigma, Bang. Dulu itu anak muda melihat pertanian dan peternakan itu kotor, tidak pasti dan kuno tentunya. Tapi hari ini kita bersama HPPMI, rekan-rekan muda melihat sektor ini dengan cara pandang baru. Itu dengan sektor yang berbasis teknologi, inovasi, dan punya potensi bisnis yang sangat menjanjikan tentunya. Yang membuat anak muda yang mau masuk ke sektor ini ada tiga hal utama, Kang. Yang pertama itu adalah peluang pasar, sentuhan teknologi, sama panggilan sosial. Kami ingin membuktikan bahwa pemuda bisa menjadi motor penggerak ketahanan pangan daerahnya masing-masing, bukan sekedar penonton di tengah pesatnya pembangunan di Kota Bogor. Itu sih, Kang.
11: Oke. Kemudian manfaat apa kira-kira yang dirasakan kalau misalnya nanti ini terwujud begitu ya, kota gastronomi, kalau dari pandangan Bang Sion sendiri?
12: Tentunya banyak sih manfaat yang ini apa namanya terkait gastronomi seperti kan inovasi teknologi segala macam sih. Itu sih Kang, tentunya berdampak, sangat berdampak, kita dukung sekali apabila Kota Bogor jadi salah satu kota gastronomi.
11: Apalagi nanti kan kalau misalnya jadi gastronomi begitu ya, kulinernya berkembang gitu ya, kan yang diuntungkan juga para petani dan juga peternak gitu ya, karena bahan-bahan bakunya diambil dari para petani lokal gitu ya. Tapi seberapa kuat tuh pondasinya untuk petani dan juga peternak di khususnya di Kota Bogor gitu, Bang Sian?
12: Cukup ini sih Kang, cukup cukup membantu lah, karena apa ya, ibaratnya gimana ya, ngejelasinnya agak beli.
11: Pokoknya cukup kuat lah begitu ya, apalagi butuh support juga dari apa namanya, pengusaha-pengusaha kuliner begitu ya.
12: Iya betul, karena kan pasti kan balik lagi tadi yang seperti Akang bilang, bahan bakunya dari teman-teman
11: petani begitu ya, peternak gitu ya.
12: Memang pemerintah juga harus hadir, dimana kan lahan kita dan tempat kita kan terbatas ya Kang ya. Sama halnya ini pada saat yang kami tanyakan waktu itu ke pemerintah lewat Pak Wali dan Pak Sekda saat itu, bagaimana cara pemanfaatan lahan-lahan aset yang kosong bisa dijadikan lahan-lahan pertanian itu, misalnya kayak hidroponik, terus ternak ayam, ayam petelur, gitu sih Kang.
11: Terus sejauh mana gitu ya untuk nego-nego soal bisa petani kemudian peternak bisa memanfaatkan lahan kosong itu?
12: Nego-negonya sih kita sebenarnya sudah berjalan hampir 3 tahun Kang. Yang pertama kan kami pemetaan dulu di mana lahan-lahan aset yang bisa kami pakai, karena bagaimanapun juga kan lahan-lahan tersebut bisa dipakai baik itu sektor pertanian maupun peternakan, yang dampaknya bisa mengurangi angka pengangguran. Tapi persoalannya hari ini adalah rangsangan terhadap anak muda atau orang dalam back to nature lah, atau mau kembali ke bertani. Itulah yang menjadi PR besar kita, bagaimana cara bersosialisasi atau sosialisasikan tentang dunia pertanian dan peternakan.
11: Betul.
12: Dan kami kemarin sempat ngobrol juga sama dinasti KPP dengan Ibu Wina Sekdis, dimana kami coba untuk mencari dan memberikan solusi terkait back to nature itu Kang. Jadi gimana sih ini, daripada ada yang nganggur atau kata kayak ngamen atau jadi kuli, mereka mau bertani kembali.
11: Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk
3: ya, pendengar. Informasi selanjutnya, BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman. Warga diminta tidak percaya hoax. Reporter Aura Aulia menyampaikan laporannya.
13: Jadi BPS, mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
14: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan, perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
13: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikinya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi secara ekonomi seperti apa. Nah kalau BPS, insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, Mbak. Sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
14: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN, maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
3: Warga Kampung Gayam RW 12 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur memerlukan pasokan air bersih karena sumur sudah mulai mengering. Yan Sofian melaporkan.
15: Sebanyak 4.000 liter air bersih dari Perumdam Tirta Mukti Cianjur bekerjasama dengan BPBD dalam rangka melakukan distribusi air bersih kepada warga Kampung Gayam yang membutuhkan. Dengan adanya pendistribusian air bersih itu berkat laporan dari RW dan kelurahan bahwa warga Gayam membutuhkan air bersih untuk masak dan minum. Pasalnya, sebagian sumur mulai mengering. Demikian diungkapkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira.
16: Untuk kebutuhan air bersih tadi itu sudah mulai agak terganggu ya, terutama tadi untuk kebutuhan minum ya, minum dan masak gitu ya. Nah ini kita mendistribusikan air bersih itu untuk kebutuhan minum dan masak. Adapun untuk yang MCK-nya ya nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebutuhan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.
15: Kebutuhan air bersih sangat diperlukan baik untuk masak dan minum. Untuk kebutuhan air bersih di Kampung Gayam mulai terganggu apalagi untuk kebutuhan minum. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, MCK masih menggunakan sumber air yang ada atau MCK umum.
16: Dan masak. Adapun untuk yang MCK-nya ya nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebutuhan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.
15: Namun apabila membutuhkan kembali pasokan air bersih, BPBD sudah berkoordinasi dengan PDAM Tirta Mukti dan PDAM siap memberikan bantuan air bersih.
3: Dinas Koperasi UKM menyiapkan desa dalam menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Laporannya disampaikan Rena Safira.
17: Tetap kita akan ikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
18: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah indikator yang memastikan kesiapan desa menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program nasional penguatan koperasi berbasis desa. Kepala Bidang Koperasi Desa, Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Alhadi mengatakan penetapan desa percontohan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah indikator kesiapan sebagai acuan pelaksanaan program.
17: Kita akan pasti mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Tetap kita akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah. Okay. Ini adalah kesiapan desa. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa? Siap tadi.
18: Menurutnya kesiapan desa diawali dengan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat membangun koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggota. Desa juga harus memiliki potensi usaha jelas serta pengurus yang memahami fungsi organisasi secara profesional. Legalitas pendirian koperasi menjadi syarat penting sebelum seluruh kegiatan usaha dijalankan secara optimal di tingkat desa. Tata kelola yang akuntabel dinilai akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan koperasi ke depannya. Rena Safira melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar, SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru setelah puluhan calon peserta mengundurkan diri akibat program PCMB yang diinisiasi oleh Gubernur. Maliawan Yusuf melaporkan.
19: Tingginya minat masyarakat mewarnai proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Pasundan 1 Bandung. Meski menerima sekitar 1.000 pendaftar, jumlah siswa yang akhirnya resmi terdaftar di SMA Pasundan 1 Bandung sebanyak 432 orang. Kepala SMA Pasundan 1 Bandung, Cahya, mengatakan sekolah sebenarnya telah memenuhi kuota sebanyak 456 siswa untuk 12 kelas. Namun pada tahap kedua SPMB terjadi perubahan regulasi dengan adanya program pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 96 calon siswa yang sebelumnya memilih SMA Pasundan 1 Bandung kemudian diterima di SMA atau SMK Negeri di Kota Bandung dan mengundurkan diri. Kondisi tersebut membuat jumlah akhir peserta didik baru di SMA Pasundan 1 Bandung berkurang 96 orang dan akhirnya tersisa 432 siswa.
20: Sudah menutup proses pendaftaran karena dianggap bahwa sekolah kita sudah penuh. Tetapi karena regulasi yang ada di Jawa Barat, proses PCMB itu terdiri dari beberapa tahapan, makanya kita kecolongan lagi. Pada tahap pembukaan tahap kedua, tanggal 10 Juni, siswa yang sudah mendaftar ke SMA Pasundan 1 Bandung, ada yang diterima di SMA maupun SMK Negeri di Kota Bandung. Akibatnya, selama tanggal 10 dan tanggal 11, kurang lebih 96 yang mengundurkan diri.
19: Meski demikian, pihak sekolah tetap bersyukur atas tingginya kepercayaan masyarakat. Cahya menilai, pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun perbaikan infrastruktur. Usai proses SPMB, SMA Pasundan 1 Bandung kini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari 2 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di Pusat Pendidikan Jasmani atau Pusdikjas TNI.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Batakus Kenawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
21: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Duh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Ya, sama di rumah saya juga. Jadi coding
0: teh gimana? Pusing saya malian.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Ah, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: ya
0: kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng, dan sebagainya. Supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar. Itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar, bubar. Ya.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Bandung sore ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa vaksin dapat merusak DNA dan melemahkan kekebalan tubuh manusia secara permanen. Waduh. Narasi tersebut juga mengaitkan vaksin COVID-19 dengan terapi gen yang disebut berbahaya bagi anak-anak dan orang dewasa. Setelah Mamang cari dan Mamang telusuri, faktanya informasi itu adalah bohong atau hoax. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa imunisasi tidak merusak sel maupun DNA manusia. Secara ilmiah, vaksin mRNA tidak masuk ke inti sel.

0: yang ada dari Kementerian Kesehatan atau WHO atau CDC atau tenaga kesehatan yang kompeten begitu. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
1: Di sini Velocity, di situ Stecu. Kalau mau cek bohong atau asli, ya ke RRI Bandung di Pro 1.

0: Bandung sore ini.
1: Ada masih sama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Sorotan Sore Hari Ini. Pendengar, kita akan berbincang dengan Pak Yudiana, Kepala UPTD BLUD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, yang akan membahas mengenai di sub Kota Bandung ini operasikan 4 bis ya, bis sekolah gratis begitu pendengar, layani rute padat pelajar dalam Sorotan Sore Ini. Ya, selamat sore Pak Yudi, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam Kang. Siap.
1: Baik, Pak Yudiana, bisa disampaikan sejauh mana saat ini 4 bis sekolah gratis yang ini sudah dioperasikan begitu ya untuk layani rute padat pelajar ini, bagaimana? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pak Yudiana.
2: Baik, yang saya sampaikan untuk sekolah gratis ini kita pertama kali beroperasi sekitar tahun 2016 lalu.

0: dengan waktu itu jumlahnya ada sekitar 36 kendaraan. Namun seiring berjalannya program pemerintah terkait dengan zonasi sekolah, yang mana waktu pertama lu meluncur kan belum ada zonasi sekolah, penggunaannya cukup banyak ada masyarakat yang menggunakan, siswa sekolah menggunakan bis sekolah. Namun sering adanya zonasi sekolah, perjalanan siswa menjadi lebih dekat dan mungkin cukup menggunakan perjalanan-perjalanan pendek yang mungkin bisa diantar orang tua atau mungkin juga naik sepeda, mungkin demikian. Dan dengan kebijakan tersebut otomatis semakin berkurang pengguna bis sekolah. Namun bis sekolah tetap beroperasi dengan mempertimbangkan masih banyak siswa sekolah yang tidak menganut zonasi sekolah seperti SMK dan swasta, sekolah swasta itu masih tidak menganut zonasi sekolah. Demikian kan.
1: Baik.
0: Dan mungkin untuk jumlahnya itu saat ini masih tetap 4 koridor dengan rute pertama itu koridor pertama itu Antapani Ledang, yang kedua Lewi Panjang Dago, yang ketiga Cibiru Alun-Alun, yang keempat Cibiru Cibereum. Nah ya masih koridor 1 sampai 3 itu masing-masing satu armada, dan yang Cibiru Cibereum itu kita dua armada, jadi totalnya jumlahnya dari 4 koridor itu ada 5 armada. Dan semuanya itu gratis, ya. Demikian Kang.
1: Baik, Pak Yudiana, ini kalau berbicara mengenai pelajar gratis, artinya juga anak-anak sekolah ini harus ketika gratis itu harus menggunakan baju seragam sekolah atau yang bebas juga boleh begitu, Pak Yudiana? Dilihat dari apanya nih, Pak?
0: Betul, memang ininya hanya cukup dengan menggunakan seragam sekolah, tapi kita juga kru kita sudah mengenali, umumnya sudah mengenali siswa yang masuk. Jadi ketika mungkin siswa yang akan ke sekolah ini ada di sekolahnya itu ada acara bebas atau ada kegiatan-kegiatan yang tidak mewajibkan berbaju seragam, itu tentunya petugas kita sudah mengetahui dan itu kita dipersilakan masih bisa menggunakan pakaian yang berlaku saat itu. Demikian Kang.
1: Baik, ini operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak Yudiana?
0: Pagi-pagi 5:30 itu sudah kita jam 5 lebih sudah keluar dari pool. Kita 3 kali untuk sekolah pemberangkatan pagi, pulang ada yang pulang siang dan ada yang juga yang berangkat siang dan mungkin sore terakhir sekitar pukul 4. Demikian kan.
1: Baik. Untuk naik turun para pelajar ini harus di pool atau memang bisa di selain pool begitu Pak Yudiana? Apakah juga kan ini kan kalau pagi kan pasti mengantarkan sekolah begitu. Begitupun dengan sore mengantarkan ke rumah begitu Pak.
0: Betul sekali Kang. Jadi memang pemberangkatan tetap di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tadi ada sesuai rutenya masing-masing. Nah, namun bila mana siswa yang memang di rute tersebut di tengah perjalanan itu ingin menaik bis sekolah, itu tentunya bisa menggunakan selama itu di tempat-tempat yang memang telah ditentukan seperti di halte atau di shelter. Demikian Kang.
1: Baik, kalau untuk harinya Senin sampai Jumat begitu Pak Yudiana?
0: Betul, hanya saat jam belajar atau hari belajar saja.
1: Ya,
0: demikian kan.
1: Jadi Sabtu Minggu libur begitu ya, Pak Yudi.
0: Betul.
1: Baik, Pak Yudi, untuk fasilitas betul-betul bis sekali. Sendiri, apakah sama dengan bis umum pada umumnya begitu, atau memang ada khusus karena memang untuk pelajar, Pak Yudi? Fasilitas yang memang
0: sebetulnya untuk bis sekolah ini tetap untuk standarnya kita AC harus hidup. Yang kedua itu tidak berbeda dengan bis transportasi lainnya seperti TMB itu. TMB kan ada yang berhadapan-hadapan untuk di sekolah itu semuanya maju ke depan Kang.
1: Baik.
0: Untuk umumnya ada juga yang ke samping juga, cuman ada juga dua ada yang samping dan yang untuk ini ke depan juga, demikian.
1: Baik.
0: Menghadap semua ke depan.
1: Baik. Selama ini Pak Yudi mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi sebuah tantangan atau juga mungkin hambatan ya untuk dalam operasional bis untuk gratis ini. Yang menjadi sebuah tantangannya apa nih Pak ke depannya?
0: Mungkin tantangannya berharap apa namanya bis sekolah ini memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau oleh siswa. Tentunya mungkin ini kita masih melihat atau mungkin apa namanya harus menyesuaikan juga rutenya. Mungkin kita mencoba melihat rute-rute yang memang masih banyak yang apa namanya di diminati oleh masyarakat atau banyak peluang untuk digunakan oleh siswa. Mungkin walaupun akhirnya rute-rutenya lebih pendek, intinya kita tantangannya adalah mungkin harus mencari rute-rute yang memang banyak diminati oleh siswa untuk menggunakan bis sekolah tersebut, kan demikian kan?
1: Baik, artinya hingga saat ini pelajar itu sendiri kurang diminati atau seperti apa nih Pak?
0: Maksudnya kan ada rute yang misalkan bis sekolah ini kan umumnya rutenya rute-rute panjang ya, yang memang lebih ke apa namanya jalur yang utama lah gitu ya, yang bisa dilewati kendaraan bis. Nah mungkin bisa kita lihat kan ya, walaupun sekarang sudah zonasi sekolah, masih banyak siswa-siswa yang diantar oleh orang tuanya atau yang membawa kendaraan motor, walaupun nggak boleh ngumpet gitu. Nah ini mungkin juga berharap bis sekolah itu bisa mengakomodir hal-hal yang demikian kan.
1: Baik, Pak Tahir ingin disampaikan kepada pendengar, terutama juga untuk para pelajar di Kota Bandung mengenai bis gratis ini, Pak. Silakan, Pak.
0: Baik, ya untuk masyarakat ya manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bandung, sudah di Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait dengan bis sekolah. Dan kami sangat mengharapkan feedback dari siswa-siswa terkait dengan di sekolah supaya kita bisa memperbaiki layanan yang selama ini sudah beroperasi demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Yudiana, Kepala UPTD BLUD Angkutan di Sub Kota Bandung. Selamat sore Pak.
0: Siap, selamat sore, terima kasih kembali Kang.
2: Bandung sore ini.

0: mendengarkan informasi dari Bandung Command Center, informasi mengenai cuaca, arus lalu lintas, dan juga informasi lainnya pada sore hari ini.
1: Bandung sore ini.
0: Baik, Bandung Command Center ada Kang Ridwan. Selamat sore, Kang Ridwan.
2: Selamat sore, Kang Abol.
0: Baik, silakan Kang Ridwan, informasi Anda yang pertama mengenai cuaca ya, dan juga informasi mengenai arus lalu lintas. Silakan Kang Ridwan.
2: Oke, untuk perkiraan cuaca nih di hari ini di Kota Bandung untuk keseluruhan terpantau cerah nih sampai nanti malam nih warga Bandung ya. Oke, untuk pantauan lalu lintas CCTV, mohon maaf untuk di Bandung Command Center sedang mengalami kendala untuk tampilan CCTV-nya nih warga Bandung.
0: Ya.
2: Jadi mohon maaf untuk hari ini masih belum bisa untuk menjelaskan untuk situasi lalu lintas di CCTV kami.
0: Untuk informasi layanan 112 mungkin Kang Ridwan bisa disampaikan. Adakah laporan hari ini, Kang Ridwan?
2: Untuk laporan hari ini ada tadi ada bantuan medis, terdapat pasien yang sesak nafas di Jalan Pejagalan. Untuk tadi ya, kami menerima laporan di 14.46 dan di pukul 15.03 ambulans sudah tiba di lokasi dan pasien sudah dirujuk ke Rumah Sakit Immanuel. Untuk selanjutnya ya, ada tadi juga kecelakaan di sekitaran Jalan A.H. Nasution. Kecelakaan motor, korbannya satu orang, luka di bagian kaki. Untuk laporan kami diterima di 15.41 dan korban sudah diboyong ke RS Ujung Berung di pukul 16.19 waktu di Bandung. Seperti itu untuk laporan yang masuk ke 112. Juga untuk sekarang juga yang sedang berlangsung, sedang terjadi kebakaran juga nih waktu di Bandungnya di Jalan Babakan Ciparai. Cuman untuk info penyertanya masih ditangani oleh tim Diska.
0: Baik. Untuk informasi harga kebutuhan pokok, Kang Ridwan mungkin bisa disampaikan kepada pendengar. Silakan, Kang.
2: Oke. Untuk kebutuhan pokok nih, di Prari ini kami mulai di terbawang-bawangan nih. Bawang Bombay sedang turun. Jadi 34.500. Untuk bawang merah ada kenaikan sedikit, 38.200. Bawang putih di 41.000. Terus untuk di beras medium ada kenaikan sedikit di 13.600. Beras premiumnya di 14.700. Untuk di percabaian nih untuk harganya lumayan pada turun sedikit, walaupun sedikit ya, lumayan lah ada penurunan. Untuk cabai hijau 25.000, cabai merah keriting 36.500, cabai merah 42.900. Untuk perdagingan, daging ayamnya sedang naik juga nih, jadi 72.000 ayam kampungnya. Untuk ayam broiler 36.000 per kilo. Untuk daging sapi 143.000 per kilo. Seperti itu, Kang.
0: Ya. Terakhir mungkin bisa disampaikan mengenai agenda pimpinan, Kang Ridwan?
2: Untuk per hari ini agenda pimpinan tidak ada ini, Kang.
0: Ya, baik. Kang Ridwan, baik. Ya. Informasi dari Bandung Command Center, terima kasih informasinya.
2: Sama-sama, Kang.
0: Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, Kang.
2: Iya, selamat sore.
1: Bandung sore ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

Terima kasih Anda masih sama kami di Pro 1 ada di Bandung Berdengar untuk hari ini, hari Kamis 16 Juli tahun 2020. Untuk azan maghrib akan kami kumandangkan nanti tepat pukul 17.56 pendengar, dan sebelum itu nanti kita akan simak terlebih dahulu inspirasi hari ini bersama narasumber kami, tentu saja ada Ustadz Saifuddin Al-Syamage dengan topik mengalahkan kepandaian Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan maghfirahnya, mendapatkan limpahan keberkahannya, dan mendapatkan hidayah bimbingan di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan dinamika dan fenomena hidup. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, di dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari pada hadis yang ke-74, di sana diriwayatkan, haddatsani Muhammad ibnu Urair Az-Zuhri. Muhammad bin Urair Az-Zuhri menceritakan kepada Imam Al-Bukhari, ia mendapatkan dari Ya'qub bin Ibrahim, mendapatkan dari bapaknya, mendapatkan dari Saleh, dari Ibnu Syihab, dia mendapatkannya dari Ubaidillah bin Abdullah, dia mendapatkannya dari Ibnu Abbas. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa alaihi salam suatu saat, satu kesempatan, dia berada di tengah-tengah kaumnya, yaitu Bani Israel. Ja'ahu rajulun, maka ketika Nabi Musa alaihi salam berada di tengah-tengah Bani Israel, datang seorang laki-laki dan bertanya atau berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, hal ta'lamu anna ahadan a'lama minka, wahai Musa, tahukah engkau bahwa ada seseorang yang lebih memiliki pengetahuan dibanding engkau? Qala Musa, Nabi Musa pun menjawab, la, tidak ada, kata Nabi Musa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala awkhallahu ila Musa, segera memberikan wahyu kepada Nabi Musa yang berisi, bala abduna hadir, ada wahai Musa, dia namanya adalah Khidir. Fasa'ala Musa as-sabila ilaihi, maka Nabi Musa alaihissalam menanyakan tentang keberadaan Khidir. Faja'alallahu lahul khuta ayatan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ikan besar sebagai tanda atau sebagai jalan untuk menuju di mana Nabi Khidir berada. Waqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, kepada Nabi Musa alaihi salam, idza faqadtal khuta farji fa innaka satalqahu, nanti jika engkau kehilangan jejak ikan itu, maka engkau kembalilah, karena sesungguhnya engkau akan menemui Khidir. Wa kana yattabi'u asarul khuta fil bahr, maka kemudian Nabi Musa menelusuri jejak-jejak ikan di laut. Dia berada di atas kapalnya. Faqala li Musa fatahu, maka pembantunya berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ara'aita id awaina ila sahrati fa inni nasitul khuta, tahukah engkau wahai Musa, tatkala kita melalui satu batu yang besar, maka aku lupa keberadaan ikan tersebut. Wa ma ansanihi illa syaitan, dan tidak lain yang membuatku lupa adalah syaitan, an azkurahu, sehingga aku tidak bisa mengingatnya. Qala,
Zalika kunna nabgi fartadda ala asarihima qasasa. Nabi Musa pun menjawab, itulah yang kita kehendaki. Maka mereka berdua kembali menelusuri jejak ikan yang telah dilaluinya. Fawajada Khidra, maka keduanya pun bertemu dengan Nabi Khidir. Fakana min sya'nihima alladhi qassallahu azza wa jalla fi kitabihi. Maka itulah kisah tentang keduanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, yaitu seseorang tidak ada yang paling pandai, tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling menguasai satu pengetahuan, melainkan Allah akan datangkan orang yang lebih darinya. Yang kedua, dalam menuntut ilmu, maka diperlukan upaya dan kesungguhan. Dimanapun ilmu itu berada, mendatangi guru dimanapun dia berada, tanpa rasa lelah. Dan yang terakhir adalah mentaati perintah Allah, selalu berdoa memohon bimbingannya, sehingga apa yang dia cari dari ilmu itu niscaya akan menjadi keberkahan bagi dirinya, menyelamatkan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka,

perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legal standing, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme. Ya itu mungkin yang perlu ada
0: pekajian yang
1: perlu didiskusikan ya. Kalau dilihat dari aspek moral bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
2: Bandung sore ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi 1000 makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
1: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat, kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga, kemudian juga masuk ke IG kami juga, silakan, kami juga akan menanggapi, dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat, kemudian juga IDLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan, dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik, dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering, dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.
2: Bandung sore ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan

0: Ya, Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek car virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
0: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
2: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
0: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
5: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
4: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun pada pangan nasional.
4: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%.

0: Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
2: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
3: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
2: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
4: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
3: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
6: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
5: Jadi kalau kita

0: diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpakar sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
17: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
15: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
19: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
14: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: 76 FM Pro 1 ada di Bandung Beringara. Saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Kamis 16 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Menantikan sajian ruang konsultasi pertanian ke ruang dengar Anda, kami hadirkan beberapa lagu untuk Anda simak di awal Bandung malam ini. Tetap bersama kami.

0: Berikan saatnya Anda menyimak sajian ruang konsultasi perikanan di malam hari ini. Dan kita akan berbincang bersama dengan Kang Danang Zulkarnain terkait kesempatan praktek bagi siswa atau mahasiswa di bidang perikanan di DKPP Kota Bandung. Tetap bersama kami.
1: Bandung malam ini.
0: Kita sudah terhubung dengan Kang Nanang Wilujeng Mengi. Kang Nanang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mantap. Sehat Kang Nanang?
2: Alhamdulillah.
0: Memang boleh siswa atau mahasiswa praktek di DKPP Kota Bandung?
2: Boleh Pak, sejauh ini ya. Banyak pas sudah.
0: Itu untuk kesempatan itu dibuka untuk magang, untuk PKL, atau untuk bekerja justru?
2: Ya, terutama untuk PKL sama magang Pak, kategorinya itu. Tapi kalau kerja masih belum bisa.
0: Oh, dan itu kategori yang bisa masuk di jurusan apa aja? Kalau SMA apa? Kalau SMK jurusan apa? Kalau mahasiswa jurusan apa tuh Kang Nang?
2: Ya, sejauh yang saya tahu ya, dulu saya pernah di kepegawaian di DKPP itu. Dan selalu kalau ada izin untuk PKL, magang itu selalu ke meja saya dulu gitu ya, Mas Ranu. Yang sudah datang itu biasanya dari SMK itu jurusannya ada administrasi, akuntansi gitu ya. Itu untuk yang umum, tapi ada juga SMK-SMK pertanian yang memang mengajukan dan sudah barang tentu nanti di penempatannya sesuai dengan jurusan yang mereka yang jurusan yang mereka ikuti di sekolahnya gitu.
0: Dan ini apakah memang jadi program tahunan dari DKPP atau memang berdasarkan pengajuan dari SMK atau universitasnya aja Kang Nang?
2: Ya, di satu sisi memang pimpinan mendorong ya Pak ya, mendorong untuk supaya dinas itu membuka ruang gitu ya. Artinya kan kemudian berkolaborasi itu dengan banyak pihak termasuk dengan dunia pendidikan, akademisi dalam hal ini. Karena kalau Pak Kadis selalu menekankan kepada kami ya, DKPP itu supaya menjadi organisasi inklusif, terbuka ya, sehingga sebetulnya bukan hanya akademisi, bukan hanya pendidikan ya, ada entitas lain ya selain akademisi dan pendidikan, tetapi untuk ini tentu saja untuk kesempatan magang PKL ini tentu saja diberikannya baru terbatas kepada entitas pendidikan ya, lembaga pendidikan dalam hal ini. Karena memang juga kita menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah kota di mana magang praktek PKL itu memang ditujukan terutama kepada siswa yang sekarang ini sedang aktif gitu. Yeah. Jadi saya pernah suatu ketika di kepegawaian ya menangani ada orang yang memang sudah gap year misalnya. Ada beberapa kendala karena status sudah bukan menjadi siswa gitu, sehingga ada kesusahan untuk misalnya untuk perizinan dan seterusnya. Sehingga kembali ke persoalan pokok, kita membuka dalam konteks ini adalah untuk siswa aktif yang memang secara arahan dari sekolah mereka dituntut untuk misalnya menyelesaikan fase praktek gitu.
0: Dan program ini sudah berjalan dari kapan nih Kang Nanang?
2: Sejauh yang saya tahu 5 tahun 6 tahun yang lalu sudah berjalan, tetapi paling tidak 3 tahun yang lalu eskalasi pengajuannya itu meningkat pada saat ada program Merdeka Belajar ya, yang secara kebijakan dibuka ruang untuk sekolah mencari lokasi-lokasi organisasi-organisasi untuk praktek begitu.
0: Oh,
2: sehingga kita saja SMK pada saat itu juga ya, dan perguruan tinggi juga banyak mengusulkan, terutama memang kalau yang ke DKPP itu Pak Daniel ya. Yang umum ada ya seperti manajemen ya, kebijakan publik gitu, dan itu kalau di mahasiswa bukan saja untuk undergraduate ya, tapi juga yang pasarjana juga ada yang mengajukan, terutama memang yang pasarjana itu untuk penelitian. Jadi Pak Kadis, saya ingin juga memberikan informasi, Pak Kadis memimpin itu sudah hampir sekarang menjelang 6 tahun dan mau pensiun, dan Pak Kadis mengembangkan inovasi-inovasi yang beliau gagas sendiri ya, seperti buruan saya itu kemudian menjadi media belajar buat mahasiswa. Nah, sehingga yang S2 itu untuk penelitian-penelitian juga mereka memakai DKPP sebagai lokus dan memakai buruan saya sebagai tema yang mereka usung untuk kebutuhan-kebutuhan penelitian. Kurang lebih seperti itu Pak, ini ya, jadi hubungan tadi.
0: Tapi untuk wilayah yang diwadahi oleh DKPP ini tidak terpatok di wilayah Kota Bandung aja begitu ya, Kang ya?
2: Kalau
0: misalkan ada mahasiswa atau mahasiswa dari luar Bandung misalkan.
2: Ya kemarin ada yang dari misalnya Lembang, ada yang dari Cikole itu Lembang. Ada yang dari Sumedang, Tanjung Sari, gitu ya.
0: Oke.
2: Seperti itu, jadi tidak dibatasi kalau itunya.
0: Baik. Karena nanti di sesi kedua kita akan ngobrolin tentang kegiatannya, ngapain aja anak-anaknya kalau kesana ya, perbedaan antara siswa dan juga mahasiswa, begitu ya Kang ya?
2: Siap.
0: Oke, baik. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung.

Anda, buah naga adalah buah yang banyak manfaatnya. Di awal sejarahnya, buah naga berasal dari Meksiko. Pohonnya berjenis kaktus dengan marga Hylocerisen dan Selenicereus. Pada tahun 1870, tanaman buah naga dibawa oleh orang Prancis dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias. Menurut orang Vietnam dan orang Cina, buah naga dianggap membawa berkah. Oleh sebab itu, buah ini selalu diletakkan di antara dua ekor patung naga berwarna hijau di atas meja altar dan dijuluki Tang Loi yang artinya dragon fruit atau buah naga. Buah naga merah ini banyak manfaat. Menurut artikel Alodokter dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kandungan buah naga merah sangat beragam. Selain baik untuk memenuhi asupan nutrisi harian, kandungan vitamin dan mineral dalam buah naga merah juga baik untuk memelihara kesehatan tubuh. Kandungan dari buah naga merah diantaranya vitamin C, vitamin B2, dan B3, magnesium, zat besi, kalsium, dan antioksidan.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian bersama dengan Kang Nanang Zulkarnain. Kita akan berbincang kembali mengenai kesempatan praktik bagi siswa dan juga mahasiswa di bidang perikanan di DKPP Bandung di Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Ya, Kang Nanang.
2: Ya, siap, Kang Rama.
0: Ini sebetulnya kalau misalkan pembagiannya PAN tentu pasti beda begitu ya, Kang Nanang ya, baik yang siswa ataupun mahasiswa. Tapi secara spesifik yang saya terima datanya adalah di bidang perikanan. Nah, ini gimana ngebaginya nih, Kang Nanang, di bagian perikanan untuk SMK dan juga perikanan untuk mahasiswa, gimana nih, Kang Nanang?
2: Baik, begini Kang, pengajuan dari mahasiswa itu kan ada surat permohonan magangnya. Mm-hmm. Nah, di situ kita bakal tahu tuh di KPP itu misalnya yang bersangkutan itu jurusannya apa gitu. Mm-hmm. Ya, kalau secara umum nih Kang Rana ya, umum dulu. Jadi misalnya dia di agribisnis, biasanya dari umum kepegawaian itu di sharing ke bidang-bidang yang memang berkaitan dengan jurusan tersebut. Hmm. Nah, sehingga kalau misalnya sudah jelas nih dari perikanan Unpad, seperti sekarang ada sekitar 9 mahasiswa yang sedang melakukan praktek ya, selama sebulan mereka itu. Dari depan itu maksudnya dari front office, dari itu kepegawaian umum kepegawaian itu, mereka sudah segmenkan ini untuk dilayani di perikanan karena jurusan
0: itu.
2: Dan setelah itu sampailah ke bidang kita. Nah, dari kita di perikanan kita komunikasi ya, bagaimana pengaturan lebih lanjutnya begitu. Dari 9 orang itu, apakah misalnya ada yang concern di olahan atau ada concern di pemasaran seperti itu. Tapi perlu kami sampaikan, yang sekarang lagi melakukan praktek dari Unpad ini, Fakultas Perikanan Unpad ini, karena mereka jurusannya sosial ekonomi perikanan, maka pilihan-pilihan untuk seperti di sektor budidayanya mereka tidak pilih itu gitu ya, sehingga mereka memilih di olahan dan pemasaran. Sejauh ini yang kita bantu, yang kita coba fasilitasi, mereka melihat ya bagaimana olahan ikan itu dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Bandung.
0: Tapi untuk secara waktunya berapa lama nih, Kang Nanang, baik yang SMK maupun yang mahasiswa ini, apa lama durasi magang dan PKL-nya begitu?
2: Ya, durasi magangnya kita tidak membatasi sesungguhnya ke DKPP itu, justru itu akan sangat bergantung kepada kebutuhan mereka, itu fleksibilitasnya, Pak. Yang seperti yang sekarang nih, contoh kasus yang dari Unpad itu, hanya sebulan mereka sebetulnya gitu ya, hanya sebulan, tetapi kependekan waktu yang hanya sebulan, kalau katakanlah itu pendek, tetap bagi DKPP dan bagi tentu saja bagi pelaku magang, saya kira sudah ditakar ya. Nah, ya artinya memang barangkali secara persyaratan akademis untuk syarat kelulusan atau pembuatan laporan itu sudah dinilai cukup ya, memang sebegitunya. Dan kita pun jadi pengarahan kita ingin menyampaikan bahwa praktek-praktek seperti ini begitu ya, case-case bahwa ada praktek, ada magang, saya kira kita merasa saling hubungan yang saling menguntungkan lah, kurang lebih
0: simbiosis mutualisme lah ya, Kang.
2: Ya kalau bahasa itu mah kurang lebih mungkin baik. Seperti itu ya.
0: Baik.
2: Artinya mahasiswa terfasilitasi, kita juga dapat pencerahan ya, insight dari generasi muda untuk bagaimana kita mengelola gitu ya bidang perikanan ini, kurang lebih lah seperti itu dari sudut pandang mereka.
0: Baik, baik. Itu. Dan biasanya kalau misalkan memang sudah melakukan kegiatan baik magang maupun PKL, biasanya ada suka di bagian akhir tuh suka ada laporan atau memang hasil akhir yang memang jika di warga mungkin bisa membuat ruang pembakaran sampah. Kemudian kalau misalkan yang PKL atau yang magangnya adalah anak-anak kesenian, mungkin di akhir membuat sebuah tampilan atau pagelaran seni begitu. Nah kalau di KPP di bagian akhir dari magang dan PKL-nya ngapain tuh biasanya, Kang Anang?
2: Ya, karena kami juga tidak memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat strict ya, Kang Dana ya, kepada siswa atau mahasiswa yang magang di bidang perikanan terutama, dan secara umum di DKPP menurut saya ya, karena saya pernah mengurusi itu waktu menjadi kepegawaian begitu. Maka sebenarnya tidak ada keharusan untuk ini itu, kecuali kalau mereka membuat laporan untuk kepentingan sekolah, untuk dosen begitu, mereka juga bisa mengkomunikasikan hasil-hasilnya itu ke kita gitu. Biasanya di akhir mereka ada macam semacam kayak meeting kecil ya untuk ya hasil kegiatan-kegiatan mereka. Paling terakhirnya kalau misalnya kita akhiri ya sampai perpisahan ya, kita kasihkan mereka piagam biasanya seperti itu untuk menandai bahwa mereka sudah melakukan upaya-upaya berkolaborasi dengan DKPP. Paling itu Pak Kang Neneng,
0: tidak ada kewajiban lain. Dan ya, terakhir Kang Neneng, kalau misalkan ada rekan kita, pendengar kita, siswa ataupun mahasiswa yang sedang melakukan pencarian program realisasi program PKL ataupun magang ke instansi, mungkin DKPP salah satunya, caranya seperti apa Kang Neneng untuk kemudian berkoordinasi, caranya seperti apa nih? Apa datang langsung aja apa gimana nih?
2: Untuk bisa praktek ya maksudnya Kang Dana?
0: Iya betul.
2: Ya, jadi di Kota Bandung itu ada layanan bandung.go.id yang bisa diakses secara online. Nah, itu tuh masuknya memang ke Kesbangpol, ya, ke Kesbangpol. Dan Kesbangpol itu perannya menjadi penting karena di dinas teknis itu menjadikan rekomendasi Kesbangpol itu sebagai patokan ataukah siswa ini boleh atau tidak berpraktek lah atau magang di OPD ya, termasuk di DKPP itu. Nah, tetapi walaupun demikian untuk di DKPP saja, untuk di bidang perikanan gitu ya, yang sudah kita lakukan. Selain itu memang tetap bahwa ada proses administrasi, misalnya pertama membuat surat permohonan magang praktek dari kampus atau dari sekolah ya, ditujukan selain ke Kesbangpol juga ke DKPP. Nanti biasanya mereka suka langsung sih Pak, kalau udah dapat surat dari sekolah itu mereka suka datang. Karena biasanya yang melakukan itu yang memang sudah berhubungan ya, jadi mereka sudah apa, ketemulah ke kita, terus ngobrol gimana ada peluang. Karena ada peluang itu dalam arti begini, kadang-kadang dengan berbagai ajuan kan ada banyak ini gitu Pak. Jadi ada pengaturan tetap, jadi supaya tidak bentrok, supaya tidak banyak juga, tidak menumpuk gitu ya. Lalu menunggu dari kita balasannya seperti apa, kita memproses ajuan-ajuan itu. Sambil simultan mereka juga mengajukan izin magang ke Kesbangpol gitu ya.
0: Siap kalau gitu. Kang Neneng, terima kasih banyak kalau begitu atas informasinya. Mudah-mudahan ada banyak pendengar kita yang jauh lebih paham bahwa ternyata merealisasikan kegiatan selama pembelajaran di bidang akademik, terutama di SMK dan juga di universitas, di bidang perikanan juga bisa dilakukan di DKPP Kota Bandung bersama dengan teman-teman di sana dengan sistem simbiosis mutualisme, dengan wadah yang disediakan, kemudian SDM yang masuk dan juga dipekerjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Begitu ya Kang Neneng ya?
2: Betul.
0: Baik, terima siap.
2: Terima kasih Pak Kang Nanang.
0: Hatur nuhun Kang Nanang. Mangga, selamat aktivitas kembali Kang Nanang.
2: Siap-siap,
0: nuhun. Mangga, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi.
0: Baik, tidak peringatan bersama dengan Kang Nanang Zulkarnain, kesempatan praktek bagi siswa atau mahasiswa di bidang perikanan DKPP Kota Bandung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Sandiwara Radio dengan judul Dia Lahirkan Manusia Dibesarkan Sosial Media dari RRI Palembang. Tetap bersama kami.
1: Baik, kalau itu keinginanmu, pergilah kau dari rumah ini. Jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak. Ibu jahat.
2: Sandiwara Radio, anak yang dilahirkan manusia dibesarkan oleh sosial media.
1: Nabila, Nabila, bangunlah nak. Nabila. Ayo bangun Nabila. Lihatlah matahari sudah tinggi nak.
3: Oh, sebentar lagi, Bu.
1: Ayo, Nabila, bangun. Mandi, terus sarapan, nak.
3: Ah, Ibu ini, ganggu Nabila aja deh. Nabila masih ngantuk, tahu.
1: Bangun, Nabila. Tak elok anak gadis bangun kesiangan, nak.
3: Iya, tahu, Bu.

0: Nabila, sini nak. Ibu mau ngomong.
1: Hah? Ngomong? Ngomong apa lagi sih, Bu? Nabila lapar. Mau makan, Bu?
0: Iya, nak. Sebentar saja. Ibu mau ngomong ke kamu, nak. Nanti setelah itu, kita baru makan, ya.
1: Ayolah, Bu. Cepetan. Mau ngomongin apa sih?
0: Nabila, bisa tidak ibu minta tolong kalau ibu lagi bicara ke kamu? Tolong kamu letakkan dulu handphone kamu, nak.
1: Sudahlah, Bu. Kalau mau ngomong, ya ngomong aja.
0: Nabila, bisa tidak, nak, kau kurang main handphone? Gak baik terus-menerus main handphone. Bisa merusak matamu, nak. Lagian ibu perhatikan, kalau kamu main handphone, tidak lagi mengenal tempat dan waktu. Sibuk dengan duniamu sendiri. Nak, kita ini makhluk sosial. Ada hubungannya yang harus dijaga sesama manusia. Kepada orang yang lebih tua, semua dalam hidup ini ada aturannya, nak. Ibu minta kamu jangan terlalu fokus dengan dunia sosial media. Sosial media memiliki dampak baik dan buruknya, nak. Namun, banyak dampak buruknya jika kau tidak hati-hati. Ingat itu kata ibu.
1: Ih, sudahlah, Bu. Nabila nggak mau bersilang pendapat dengan ibu.
0: Ibu ngomong seperti ini karena ibu sayang kepadamu, nak. Sejak ayahmu meninggal, maka tanggung jawab ibu lebih besar terhadapmu, nak. Ibu harus menjalankan peran sebagai ibu sekaligus ayah bagimu, nak. Termasuk mendidik dan menasihatimu jika kau menyimpang. Ibu tidak melarang kau berselancar di sosial media, nak. Namun ingatlah, nak, tidak setiap sisi kehidupanmu kau umbar di media. Kita punya privasi yang harus tetap dijaga, nak. Ada yang boleh, ada juga yang tidak. Ada yang pantas dan tidak pantas. Jangan setiap apapun kau bagikan di akun media sosialmu. Nah, hari ini kamu beli baju baru, lalu kamu pamerkan di sosial media. Hari ini kamu makan restoran mahal, lalu kau pamerkan pula di sosial media. Nggak baik, nak. Ingatlah bahwa banyak saudara kita yang tidak seberuntung kita nasibnya, nak. Yang hari ini entah makan atau tidak. Jadilah orang yang memiliki empati terhadap sesama, ya, nak, ya. Jadilah dirimu sendiri, nak. Jangan karena ingin terlihat keren di sosial media, segala cara kau lakukan. Padahal terkadang mereka yang suka pamer di sosial media, belum tentu, nak, kehidupannya nyata. Sama seperti yang dia pamerkan di sosial media, nak. Kamu dengar ibu, kan, nak?
1: Sudah, Bu, sudah. Tidak usah pusing nasihatin Nabila. Urusin sana urusan ibu aja.
0: Nabila, kamu kurang ajar sekali dengan ibu, ya.
1: Kenapa, Bu, kenapa? Ibu tidak suka caraku. Tampar aku, Bu, tampar.
2: Nabila, kamu!
1: Baik, baik. Bila ibu sudah tidak mau mengurusin Nabila lagi, Nabila akan pergi dari rumah ini.
0: Baik, kalau itu keinginanmu, pergilah kau dari rumah ini. Jika kau tak mau menuruti aturan dan ajaran yang ibu ajarkan kepadamu, Nabila, pergi kau dari rumah ini. Pergi, nak!
1: Ibu jahat!
3: Nabila berlari keluar rumah di tengah malam di saat kondisi sedang hujan. Dia menangis di tengah derasnya hujan. Perutnya keroncongan karena belum sempat makan malam tadi. Hingga Nabila tiba di suatu kedai tukang bakso. Setelah menangis dalam derasnya hujan, Nabila tidak mampu menahan perutnya yang keroncongan. Lalu dia masuk ke kedai itu, memberanikan diri duduk sambil memegangi perutnya yang perih menahan lapar. Ketika perutnya berbunyi keroncongan, Pak Agus, pedagang bakso itu, mendekatinya.
4: Kenapa, nak? Kamu lapar, ya?
5: Iya, Pak. Saya sangat lapar. Saya pergi dari rumah karena ibu saya mengusir saya, Pak.
4: Kenapa kamu pergi dari rumah? Sudah. Sekarang makan dulu baksonya.
5: Tapi saya tidak punya uang untuk membayar semangkuk bakso ini, Pak.
4: Sudah, makanlah. Bapak memberikan bakso ini gratis untukmu.
5: Ya Allah, Bapak baik sekali. Bapak tidak mengenal saya, tapi Bapak mau memberikan saya yang kelaparan ini semangkuk bakso. Sedangkan ibu saya tega mengusir saya.
4: Kamu.

0: kamu tidak boleh berkata seperti itu. Coba kamu pikir dan renungkan. Saya orang yang baru saja kamu kenal, hanya memberikan semangkuk bakso di saat kamu kelaparan. Kamu mengatakan saya sangat baik. Bagaimana dengan ibumu yang telah merawatmu dari sejak kamu dalam kandungannya? Kesusahan membawa perutnya yang setiap bulan semakin membesar. Belum lagi ketika melahirkanmu, ibumu berjuang antara hidup dan mati. Ketika kau lahir, semasa kau bayi, dengan telaten ibumu merawatmu, memberikanmu nutrisi terbaik tanpa egois memikirkan dirinya sendiri. Karena bagi ibumu, kau adalah prioritas utama dan amat berharga. Tiap malam kau ganggu nyenyak tidurnya hanya untuk menyusuimu dan menggantikan popok untukmu. Hingga usiamu saat ini tak terhitung seberapa banyak hidangan masakan yang dia masakan dari tangannya sendiri untuk membuat perutmu terasa merasa kenyang. Tak mampukah kau mengatakan bahwa ibumu adalah orang terbaik dan mengucapkan terima kasih kepadanya? Makanlah bakso ini, lalu pulanglah kembali ke pangkuan ibumu. Bapak yakin saat ini ibumu sangat mengkhawatirkan dirimu, nak.
1: Ibu, maafkan aku. Pak, terima kasih nasihat dan pencerahannya ya.
0: Iya, sama-sama, nak.
1: Ibu. Ibu, maafkan Nabila, Bu. Maafkan anakmu yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu ini, Bu. Mulai sekarang, Nabila akan mengikuti semua nasihat Ibu.
2: Dari mana saja kau, Nak? Tahukah kau betapa Ibu mengkhawatirkanmu, Nak? Maafkan Ibu juga ya, Nak. Maafkanlah, Nak. Makanlah, Nak. Ibu tahu kau pasti lapar.
1: Baik, Ibu.
3: Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Anak yang Dilahirkan Manusia Dibesarkan Sosial Media. Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari dengan para pelaku Resti sebagai Nabila, Lydia sebagai Bu Laksmi, Maria sebagai Ibu Mary, Joni Arla sebagai Pak Agus, teknik dan montase Nazarudin, hiasan musik Haris Ansar. Sampai jumpa.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar saatnya Anda mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas paguyuban sepeda baheula. Ada Kang Yahya, Kang Dadan, dan juga Kang Firmansyah. Dan untuk malam hari ini, seperti biasa, tidak hanya melalui radio kami di 97,6, Anda juga bisa menyimak siaran langsung dari Ngobras ini di akun TikTok resmi kami di RRI Pro 1 Bandung. Jadi silakan berkunjung ke TikTok. Siapa tahu pengen melihat Kang Yahya, Kang Dadan, dan Kang Firmansyah mode malam. Silakan di TikTok kami ya. Kita akan mulai Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kang Dadan, Kang Yahya, dan juga Kang Firmansyah, darah ramang ini teh.
2: Alhamdulillah.
3: Tuntas diulam.
0: Walaupun sudah pertengahan bulan ini teh.
2: Ya.
3: Aman.
2: Aman kita
0: mah. Aman. Sebentar, yang Kang Yahya yang mana ini teh?
4: Saya. Aboy. Aboy. Panggilannya Aboy.
0: Kang Aboy. Ya. Kang Aboy. Kalau Kang Dadan di tengah, Kang Firmansyah paling pojok berarti. Ya. Paguyuban sepedah baheula, dari kapan tahu ini teh komunitas teh?
2: Nah, Pak Yahya dulu nih.
0: Coba Pak Yahya di tengah kan sekedik deui Pak Yahya, coba.
4: Iya, siap.
0: Gimana Kang Yahya? Dari kapan ini teh?
4: Siap. Hatur nuhun tos diulem ka RRI.
0: Sami-sami.
4: Mohon. Assalamualaikum para pendengar RRI Pro 1. Selamat malam. Paguyuban Sepeda Baheula Bandung berdiri tanggal 31 Januari 2005.
0: 2005.
4: 2005.
0: Buset, 21 tahun.
4: 21 tahun. Dan kebetulan kita pertama ngumpul itu di depan geologi.
0: Di dia?
5: RRI ya. Iya.
4: Oh. Sejarahnya mah kita malah kebentuknya di itu tuh di depan dulu ada Pasar Loak Pusdai.
0: Betul.
4: Beberapa orang dulu tuh sering kumpul di sana. Ternyata menggemari hobi yang sama gitu, pakai ontel. Dulu di sana banyak onderdil tuh.
0: Iya betul.
4: Kumpul, akhirnya ngumpul, jalan ke sini. Disitulah nongkrong tuh dulu mah.
0: Iya.
4: Akhirnya dulu tuh kebetulan ada Kang Asep, orang Jalan Gagak. Terus Kang Uke, terus Riki di Cigadung, Pak Toto di Jalan Suci. Akhirnya sepakatlah memberi nama komunitas ini Paguyuban Sepeda Baheula Bandung.
0: Berapa orang saat awal-awal banget tuh?
4: Awal-awal itu dari 5, 13 sampai akhirnya jadi 35 pertama.
0: Tapi kan Pak ya, komunitas yang tidak mungkin beledak dari 5 orang
4: tuh.
0: Mengide semuanya tidak mungkin. Pasti tuh. Ayah hiji anu menginisiasi saha itu teh.
4: Kang Riki.
0: Oh, yang menginisiasi untuk komunitas kenah gitu.
4: Betul. Sekaligus dia ketua pertama.
0: Oh, beliau ketua pertama.
4: Iya, Riki Hilmansah ya. Alhamdulillah.
0: Dari lima. Sekarang ada berapa banyak?
4: Sekarang 1066.
0: Ya, 1066.
4: Yang terdaftar ya, punya kartu anggota gitu.
0: Waduh.
4: Selebihnya masih banyak simpatisan yang kalau kita nongkrong di taman.
0: Jadi kalau sama simpatisan gitu lebih banyak lagi.
2: Masih ya. Lebih banyak Jawa Barat.
0: Oh, se-Jawa Barat. Dari 5 orang itu yang tersisa berapa orang lagi? Berapa orang sekarang dari 5 yang itu?
4: Pendiri yang masih ada itu
5: ada 20-an ya?
4: 20-an adalah.
0: 20-an.
4: Sebagian mah pada keluar kota, terus ada juga yang emang udah berpulang.
0: Oke.
4: Karena rata-rata usianya
2: 50 ke atas.
0: Jadi kalau misalkan Kang Riki sebagai inisiator lah ya waktu itu dikatakan. Tapi kalau ditanya foundernya siapa aja, karena nggak mungkin Kang Riki sendiri dong. Nah, apakah yang 5 orang tadi itu atau berapa puluh foundernya yang mengawali bangetnya itu?
4: Yang dianggap founder sih sebetulnya ada 13.
0: Oh, 13-an lah ya kurang lebih.
4: Tapi yang dijadikan ya karena santragan gitu lah ya,
0: seangkatan.
4: 33 orang
0: gitu. Iya.
4: Tapi
0: awalnya dari main-main aja biasa gitu atau memang selembur atau satu sekolah atau gimana?
4: Dari hobi yang sama itu.
0: Oh.
4: Ketemuan di tempat-tempat loakan onderdil sepeda gitu.
0: Tapi tidak satu alma mater, tidak lembur gitu.
4: Ada yang karena sering ketemu mungkin ya, karena Kang Riki itu dari Cigadung turun ke Suci gitu.
0: Oh, enggak jauh.
4: Enggak jauh.
0: Oh.
4: Gitu. Tiba-tiba ada yang suka juga, yang dari Kircon ada Pak Dodo gitu.
0: Berarti Kang Yahya satu dari 13 itu.
4: Iya.
0: Oh, kalau Kang Dadan masuk kapan?
2: Saya 2011.
0: 2011.
2: KTA saya udah 570.
0: Hah?
2: KTA saya udah 570. Beliau di 15 orang pertama. Saya 570 loh.
0: Oh.
2: Ke 570 sekarang.
4: Malah saya di 23. itu, bukan di 13, di 23. Saya tapi saya kebetulan jadi ketua yang kedua.
0: Nomor tiluna saya Acil Bimbo. Sehingga tersakatan gitu. Kalau Kang Firman?
5: Saya masuk 2008, dilantik Januari 2009.
0: Keberapa di KTA?
5: 409.
0: Oh, lebih senior Kang Firman berarti.
2: Iya, saya paling junior
5: di sini. Oh, tapi dia ketua umum sekarang.
0: Oh, sekarang ketua umum sama Kang Dedan dipegangnya. Yeah. Eh, ngomong senior dan junior, sekarang paling muda umur berapa?
2: Paling muda mah ada di bawah 20, Jojo. 18 tahun. Jojo? Lah.
4: Terakhir Jojo. Ada Jojo anaknya almarhum Om Miming, udah gede sekarang.
5: SMA. Punya KTA kan?
0: SMA. Yeah. Oh, belasan lah ya, belasan ya, umur belasan ya.
5: Jojo, dia masuk waktu umur berapa?
4: Waktu SD.
5: SD ya?
4: Dia masuk
2: waktu. Dia masuknya waktu SD.
0: Oh, maksudnya
2: sekarang udah SMA.
5: Sekarang udah SMA.
0: Udah lama banget berarti ya, beliau anaknya salah satu pendiri lah ya.
4: Salah satu anggota.
0: Senior. Oh, salah satu senior. Oke.
5: Anak saya juga anggota.
0: Ya, anaknya gitu? Juga. Itu kan paling muda kan belasan. Nah, kalau yang paling muda sama tahun.
2: Yang sekarang ulang
5: muda
2: tahun
5: kolonial.
2: Sih. Yang ulang tahun sekarang 85 tahun. Adi Asmiri yang paling tua, masih yang paling tua.
0: Masih ngegoes lah.
2: 85 tahun bulan besok tuh Pak.
4: Bulan besok.
2: Si Haji, Pak Haji Asmiri.
4: Oh, orang mana? Sudah demensia sih, sudah.
0: Udah ngegoes berarti.
2: Tapi baru-baru ini sih waktu mungkin bulanan kemarin masih ngegoes dia.
0: Oh iya?
2: Sakit ini baru sekarang ya. Belum setahun ya?
4: Belum
2: setahun sakit itu. Dia masih goes.
0: Berarti umur 24-an masih kene.
2: Wah tuh.
0: Dihapek tuh.
2: Ngabret.
0: 24, 84 maksudnya.
2: 84 masih ngikutin giat-giat kita. Masih aktif dia.
4: Oh. Rumahnya malah di Banjaran. Sengaja ke Bandung goes gitu.
0: Serem gitu udah 84 ke Banjaran ke Bandung ngegoes
2: mah. Oh, Stelana tapi
4: juara. Ada yang lebih serem.
0: Oh iya?
4: Ada yang lebih serem. Kita goes ke Lombok.
0: Kalombok? Di mana?
4: Dari Bandung.
2: Ya gue solo dia. Kalau ada acara.
4: Kang Randi pakai sepeda yang 2 meter juga.
0: Wih.
4: Tandem 2 meter tingginya.
0: Saya mau mending pakai apaan sih kalau mau. Oke, berikan jangan kemana-mana. Setelah ini kita ngobrol kegiatannya. Banyak sebetulnya bisa kita bahas. Dan kalau Anda penasaran, pengen nanya juga boleh di 0811-220-9760 atau di 022-727-8978. Atau kalau pengen lebih gampang lagi, taruh aja di kolom komentar kita di RRI Pro 1 Bandung, di TikTok kita lagi live streaming. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Segmen kedua ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung, masih dengan teman-teman dari paguyuban sepeda baheula, Kang Yahya, Kang Dadan, juga Kang Firmansyah.
4: Bandung malam ini.
3: Sebelum kita ke nanaonannya dulu ya, sebelum kita ke aktivitasnya dulu, base campnya di mana Kang Firman ini nih? Kalau ngumpul-ngumpul teh biasanya?
5: Base camp di Stadion Sidolik.
3: Di mana itu?
5: Stadion Persib di Ahmad
3: Yani. Oh, Ahmad Yani. Tiap hari apa itu di sana?
5: Kalau ada kita kegiatan rutin mah hari Rabu malam rapat. Jadi membahas semua kegiatan yang ada di PSB setiap minggu.
3: Oh, karena Rabu malam itu pasti berarti?
5: Pasti.
3: Oke, okay. Terus?
5: Karena tiap minggu itu kan PSB mah ya alhamdulillah ada undangan wae gitu ya.
3: Oh, ada aja?
5: Ada aja tiap minggu itu. Jadi Rabu itu dirapatkan sama pengurus. Tapi rapat bebas sih, anggota juga bisa ikut. Nah, nanti hari apa kegiatannya, nah itu diumumkan langsung segera ke anggota.
3: Oh, itu yang per minggu mah berarti minggu, yang sudah Rabu. Pasti mah hari Rabu malam.
5: Sama hari Minggu.
3: Apa tah hari
5: pagi,
3: Minggu?
5: Minggu pagi di Taman Panda kita.
3: Oh, di Taman Panda.
5: Ya, oh. Sama keliling nanti sepedahan.
3: Tete biasanya ke mana lamun sepedahan gitu? Start berarti di Taman Panda.
5: Start di Taman Panda.
3: Finish di
5: macam-macam deh, kalau nggak ada keundangan kegiatan mah kita misalnya hari ini kita ke museum mana atau ke taman apa gitu. Jadi tiap minggu beda-beda rutenya. Terus kita juga ada tematik, setiap bulan minggu pertama kita harus pakai batik.
3: Gitu.
5: Jadi terus ngunjungin korwil-korwil, misalnya minggu depan nggak ada event ya berarti kita goes ke korwil Bandung Barat misalnya, ke Cijerah ke sana, ke
3: Cimahi, ngampleng gitu tah.
5: Kemana ya. We Bandung Timur, ke Jatinangor, sampai ke Jatinangor.
3: Itu teh kalau tidak ada undangan. Kalau ada undangan kemana biasanya?
5: Ya itu kita penuhi undangan.
3: Seperti apa undangan
6: Asia Afrika kemarin?
5: Kayak kemarin terakhir Asia Afrika Festival.
3: Iya.
5: Kita kan diminta isi acara, ikut paradenya. Kita dikasih 65 slot tuh, 65 orang untuk ikut parade kemarin. Nah, contohnya kayak itu hari Sabtu kan kemarin.
3: Bajunan.
5: Kita temanya komplit sih, ada yang depan itu Sundaan,
3: okay.
5: Terus tengah-tengahnya ada pejuang, ada kolonial. Ke belakangnya terus ada tradisional. Jadi
3: yang 65 tuh pinung itu mah jalan Asia Afrika asli.
6: Kurang buat kita mah.
3: Oh ya kurang.
6: Kurang atau penanggota nogi 1000.
3: tapi pernah paling banyak ke acara apa? Pernah paling banyak ngehuyahkeun sekian
6: atau kayak Bandung Lautan Ontel paling
5: normal. Nanti kalau mau dibahas ada Bandung Lautan
3: Ontel. Kapan?
5: Tahu Bandung Lautan Ontel itu program unggulannya PSB.
3: Sudah pasti ada tiap tahun?
5: Itu setiap 3 tahun sekali.
3: Oh, setiap 3 tahun ya, sekali.
5: Itu namanya Bandung Lautan Ontel, itu kalau orang Ontelis apa penggemar sepeda tua Indonesia nyebutnya lebarannya Ontel.
3: Oh, dan yang paling dekat adalah kapan?
5: November tanggal 28.
3: November tahun ini?
5: Iya, tahun ini. Karena 3 tahun sekali siklusnya. Kita itu udah yang ke-7. Karena kita 21 tahun kan umur klub.
3: Oh iya
5: benar. Jadi yang tahun ini tuh udah yang ke-7 Bandung Lautan Ontelnya. Target peserta 10.000.
3: Di mana ke mana ya, Tak?
5: Kalau rute parade mah kita minimal 15 km keliling Bandung.
3: Kalau terakhir 2023 berarti?
5: 2023
3: di mana ke mana?
5: Di Kiara Arta Park.
3: Ke?
5: Acaranya 2 hari, startnya dari situ keliling 15 kilo sampai ke Otista, sampai pokoknya dari Kiara naik ke sini Gedung Sate, Dago gitu.
3: Keliling,
5: pokoknya 15 kilo we sampai ke Otista kemarin tuh.
3: Ke Kiara lagi.
5: Galaga, iya finish di Kiara lagi.
3: Bintang tamunya siapa?
5: Kemarin kita KPJ ya.
6: Ya,
5: KPJ.
6: Iwan Palsu.
5: Palsu. Oh. Kita komunitas pengamen jalanan yang kita ambil.
3: Oke.
6: Lokal.
3: Acara yang gratis. Paling, acara. Yang paling dekat November.
5: November.
3: Gratis lagi.
5: Ya, di yang November di Last We Heritage.
3: Gratis tuh buat pengunjung atau buat yang
5: semua?
3: Semuanya.
6: Pengunjung gratis.
5: Penggemar sepeda tuanya gratis.
3: Oh. Seperti biasa.
5: Terus warga Bandungnya juga gratis. Itu dari
3: tapi dulu juga gratis. Sponsor juga ini kali 10 ribu mah itu dah.
5: Ini panitia tipro tipnya.
6: Makanya kita ketemu di sini sekalian.
3: Kita punya
6: program ini.
3: Aduh.
6: November teh.
3: Oh.
6: Ini RRI yang pertama.
3: Harusnya
6: sih radio lain belum sih.
3: Karena nanti jadi Jalmi Enggal.
5: Radio partner siap.
3: Oke. Dan 10.000 itu baru rencana berarti?
5: Enggak. Setiap BLO itu rata-rata 10.000 yang datang.
3: Oh, gitu. memang sudah dipastikan
6: minimal 5.000 lah.
3: Dua hari lagi.
6: Dua hari.
5: Oh. Acaranya 2 hari di Last We Heritage yang.
3: Wih, lega itu. Lega, konser ya. Gitu biasanya di dinya
6: itu. Mahal.
3: Lega jeng mahal ini. Nah, tapi biar di Pusdai itu suka ngerasa murah juga.
6: Tausia.
3: Baru tausia. Tapi untuk yang penasaran ya, kadang-kadang gini. Kadang-kadang, duh ini teh genderisasi cina sepeda teh rata-rata cowok. Hmm. Saya cewek suka, tapi sin uhu batur. Gimana teh kalau gitu?
5: Oh, kalau itu mah enggak ya, kalau di
3: PS... ada enggak yang ceweknya gitu
5: di
3: maksudnya?
5: PSB mah banyak ceweknya, itu salah satunya.
3: Ya pan ini salah satu dari 3 berarti kan. Berarti kan minoritas ya anger.
6: Ya, minoritas sih. Ya. Nah, kalau PSB sih sama kayak komunitas lainnya umum yang pasti ada untuk ceweknya, apalagi sepedanya juga kan tidak hanya sepeda cowok.
3: Oh, enggak mesti ontel, enggak mesti.
6: Enggak, ontel itu tidak hanya cowok, tipe. Ada cewek.
3: Oh.
6: Jadi tipenya banyak.
3: Tapi pasti ontel.
6: Pasti ontel. Kalau PSBB sih syarat khususnya satu ya ontel, sepeda ontel.
3: Oh.
6: Sepeda tua.
5: Sebelum 1960 lah minimal.
3: Sebelum 1960. Nah. Alah nobi genep hiji itu bisa.
5: Kurang. Ya. Saya fin di sana dulu fin dua mun fin 60 bisa fin. Karena genep hiji tenan naon.
3: Oh. Jadi memang ada sebetulnya cowok perempuannya juga, cuman memang tidak banyak, ya. Tidak sebanyak cowok-cowok lah ya.
6: Enggak banyak juga. Jadi tiap merek sepeda itu mengeluarkan tipe cewek cowok.
3: Oh ada ya?
6: Malahan yang anak ada.
5: Ada anak.
3: Oh.
6: Kinder ada.
3: Oke. Nah kembali ke November, saya penasaran apa bintang tamunya setelah KPJ dan juga Iwan Palsu.
6: Wah sekarang mah.
5: Wah tuh ya. Kejutan atau nanti ngali duit. Masalahnya kebayang nggak kita acara teh 10.000 ngundang rata-ratanya,
3: ya, itu,
5: tapi itu acaranya banyak. Gratis. Tidak ada tiket, tidak ada tiket
3: konser memayar kan konser mah.
5: Iya. Jadi tapi kita lebih konsepnya lebih ke unik sih ya.
3: Ini tuh Jabar atau melibatkan Jabodetabek juga?
5: Indonesia.
6: Internasional.
3: Oh.
6: Ya, harusnya sih internasional.
5: Internasional ya, sama tahun ini kayaknya
3: ada yang datang lah ya dari
5: Indonesia aja karena kan
6: kemarin
5: tiket pesawat ge mahal ya internasional. Gitu. Kalau mereka bisa datang ya syukur.
3: Jadi di Bunang Waringin mulai beas mending beas.
5: Terima kasih kepada Presiden Trump gitu. Jadi harga tiket sampai 3 kali lipat.
3: Iya benar-benar. Tapi untuk November persiapannya sudah dari sekarang dong.
5: Dari setahun kemarin.
3: Oh.
6: Ini teh sengaja saya ajak Kang Firman. Mm-hmm. Ini teh wakil saya teh kebetulan beliau sudah di di mandat untuk jadi ketua pelaksana Bandung Lautan Ontel ke-7.
3: Oh.
6: Yang sebelum-sebelumnya beliau juga ya kebetulan kesini itu ntar akan menjelaskan BLO-nya secara rinci.
3: Silakan BLO.
6: Begitu.
3: Rinci dan singkat aja.
5: Rinci dan singkat.
3: Coba silakan gimana ta Kang Birman?
5: Iya, mungkin info aja untuk warga Kota Bandung seluruhnya, terutama penggemar sepeda tua dan penggemar sepeda lainnya juga, rekan-rekan kita. Insya Allah kita akan menyelenggarakan lagi kegiatan unggulan dari Paguyuban Sepeda Bala Bandung namanya Bandung Lautan Ontel yang ke-7 tanggal 28-29 November 2026 di Last We Heritage gitu. Jadi kita ngundang seperti biasa mungkin yang udah pernah dari tahun 2010 gitu ya, sampai sekarang gitu, itu mereka udah paham banget acara kita seperti apa. Kayak karena kita orang Bandung gitu ya, pasti setiap event itu akan berbeda begitu ya, selalu menampilkan kejutan-kejutan lah kita mah gitu ya, karena kumaha orang Bandung mah kudu kreatif woy gitu kan.
3: Betul, acara, betul.
5: Biarpun gratis tapi tidak murahan tidak asal-asalan.
3: Iya benar-benar
5: tidak ada tiket masuk tapi tidak asal-asalan. Jadi seperti biasa nanti ditunggu aja, di follow aja di medsos kita. Kan seperti biasa kita acara itu mengundang semua aspek ya, ada UMKM-nya segala macam, terus penggemar sejarah, penggemar barang antik, terus penggemar budaya, itu tuh ada stage-nya masing-masing gitu, seperti biasa. Cuma ya kejutan-kejutannya mungkin nanti kita umumkan di medsos lah gitu, karena kan perlu konfirmasi juga gitu.
3: Ya, benar-benar.
5: Tapi yang pasti insya Allah acaranya mah sudah oke, dan insya Allah juga dari seluruh Indonesia sudah mengkonfirmasi gitu ya, penggemar sepeda tua akan hadir gitu. Karena kan ada, kalau di luar Bandung tuh orang dari Jawa, pulau luar pulau Jawa, mereka tuh ada anggapan, kan kalau penggemar sepeda tua disebutnya ontelis ya.
3: Iya.
5: Mereka tuh belum jadi ontelis kalau belum pernah datang ke BLO, ceritanya gitu.
6: Lebarannya
5: ontel lah gitu.
3: Iya. Jadi syarat gengsi ya.
5: Gengsi.
3: Ya.
5: Kita bisa bikin brand image seperti itulah ke mereka gitu. Padahal kita mah datang
3: syukur. Datang syukur gitu. Kita naon ya.
5: Kita mah mengekspresikan, tapi kan komunitas mah, namanya komunitas kan mau sepeda, mau motor, mau komunitas apapun, biasanya mereka punya produk-produk unggulan event ya. Di Bandung mah kan hampir
3: saya cuma pengen ke Kang Yahya ini teh.
6: Siap.
3: Ada berapa sepeda sekarang di rumah?
6: Nah,
3: ayo malah sih ditato ge mah ku Umang ya.
6: Dulu mah berapa ya? Ada 23.
3: Dulu sempet-nyempet 23.
6: Iya, tapi karena heurin dicarekan ku kolot. Boy, mah tina naonan cenah ngumpulkeun beusi di imah gitu.
3: Sekarang jadi berapa
6: sebar, nih? Gitu ke teman-teman sebagian, tapi ada sebagian juga yang hilang dan dijual intinya.
3: Sekarang sisa?
6: Sekarang tinggal 3, 4 ya, 4.
5: Ya, yang 4 yang terbaik aja
6: yang sih. Terbaik.
3: Ya, tuh, kena kowenya.
5: Batu Alina.
6: Pojona masih
3: ada. Oh, kalau Kang Dadan berapa sekarang di rumah?
7: Perlu informasi juga yang pasti sih kalau setiap anggota itu lebih dari 2 yang pasti mah.
3: Udah pasti tuh,
7: udah pasti sok lihat kira. Kalau enggak ada di rumahnya, coba cari di belakang. Atau tinggal di tetangga.
3: Kalau Kang Dadan berapa nih?
7: Kalau saya sih karena saya mah ada, masih ada 10. Uy. Tapi yang pasti mah karena saya juga pelaku bisnis, jual beli juga. Jadinya jadi banyak keluar ya. Masuk lah.
3: Iya,
7: keluar masuk yang
3: pasti. Lamun dina prediksi mah Andre lah ya. Gitu. Ya beli mobil. Kalau Kang Wirman berapa sekarang?
6: Ya, hobi kan, tanpa naon teh.
5: Hobi tanpa transaksi tidak lestari.
3: Eish, eta.
6: Kerennya.
3: Dalam eta WDD eta masih. Kang Wirman berapa sekarang?
5: Sekarang tinggal 7.
3: Pernah nyentuh paling banyak berapa?
5: 50.
7: Dua kamar, dua gudang.
5: Nah, soalnya dulu kan saya selalu jadi pengurus, terus pernah kebagian ngurusin masalah anggota. Sewa. Jadi kadang-kadang saya suka hunting di daerah sepeda-sepeda yang murah tapi berkualitas gitu ya. Untuk anggota-anggota baru, kadang-kadang mereka nyari gitu kan, saya pengen ikut tapi susah nyari sepeda.
3: Oh iya iya.
5: Ah ini gitu.
3: Jadi, tapi untuk menutup segmen 2 nih ya, sebelum ke segmen 3 nih. Segmen 3 itu ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp tuh. Ini ngeredak rame ini tuh ya semua sepeda.
5: Ini perkumpulan kindau
3: sebenarnya. Ini sih kalau
5: barang tua.
3: Ini dijawab singkat saja. Mungkin Kang Yahya pernah punya banyak sepeda, bahkan juga Kang Wirman tadi disampaikan ada 50. Walaupun Kang Dadan baru 10 dan juga tapi banyak yang lalu lalang dan
6: beli mudik. Masih ada yang terjual 100.
3: Nah, eta. Cuma yang jadi pertanyaan dari semua yang pernah singgah ke rumah, sebutin satu yang belum tapi pengen banget. Kang Yahya dulu. Satu yang belum pernah kacabak, belum pernah singgah di rumah tapi hoyong pisan.
7: Merek atau
3: ini? Apapun.
6: Oh, saya tuh pingin itu tuh sepeda airborne yang dipakai penerjun waktu Perang Dunia II. Itu teh folding bike. Sepeda lipat, asli militer, mereknya BSA, Birmingham Small Arms. Itu tahun 44 tahun 45 dipakai di perang Pasifik.
3: Apa nama sepedanya apa tadi?
6: BSA. BSA Airborne.
3: BSA Airborne.
6: Ya, karena itu
5: paratrooper.
6: Dipakai paratrooper.
3: Ush.
6: Lintas udara.
3: Ada.
6: Keren ya?
3: Ini lipat tapi bareto gitu ya.
6: Militer banget. Itu harganya sekarang kalau ada bisa 20 lebih.
3: Oh ya?
6: 40, malah 40 ya kemarin.
7: Sekarang 100 pak.
6: Aduh.
7: Terakhir 40
6: naik dui, jutaan. Atau jadi hese aing menang.
7: Kalau bisa.
3: 100?
7: Kayaknya 100 lebih. Kelas museum itu.
6: Kelas museum.
3: Jadi muli apaan sahaja cara nama.
5: Replika.
3: Kalau Kang Dadan, satu yang belum pernah singgah pengen banget.
7: saya sih banyak pikirannya banyak.
3: Hiji we, nu paling-paling ya mah.
7: Ya Golden Sunbeam lah, nu
3: paling apa yang jadi istimewanya itu?
7: Dia itu teknologi yang paling canggih di masanya,
3: oh,
7: yang
3: iya?
7: Pasti mah.
3: Premiumnya lah.
7: Premium di Inggris, tapi kan
3: apa banyak. Namanya?
7: Golden Sunbeam. Sunbeam.
3: Golden
7: Sunbeam.
3: Sunbeam. Heeh. Oh.
8: Menaknya.
3: Sunbeam.
7: Sunbeam. Sunbeam. Kan ada motornya tuh. Sebelumnya ini dulu.
3: Yes, iya mah tuh.
8: Juaranya
7: ini nyentrik kelas, ini kelas tertinggi nih kalau yang di dunia. Tapi karena di kita banyak juga yang senang Belandaan, banyak juga yang Belanda mah lebih bagus. Kalau Inggris lebih bagus. Kalau saya Inggris
3: ke Inggris. Kalau saya ke Inggris. Kang Birman, sebutin satu Kang.
5: Saya sebenarnya Pak wishlistnya udah tercapai.
3: Susah di pebisnis semuanya. Satu aja yang pernah ngelihat dan atau mungkin ngelihat di YouTuber atau di sama tapi belum pernah gitu pengen bisa itu.
5: Oh, saya Felicio Pede.
3: Felicio Pede. Naon teh eta
8: kuat?
3: Kumaha nulisna eta?
8: Velo.
3: Velo.
8: Si Pede.
3: Si Pede.
8: Eta mah teh di bose.
7: Ini yang tertua.
8: Didorong.
7: Salah satu yang tertua.
3: Oh, iya mah didorong.
8: Nya di apa langkah kaki.
5: Itu cikal bakalnya sepeda.
7: Salah satu yang tertua. Ya,
5: itu abad 18.
3: Oh, iya mah atuh.
8: Buhun.
3: Iya mah tanagana ge cikal apa
5: ieu. Ya, itu sama Penny Farthing, cuma alhamdulillah kalau Penny Farthing sudah ada di
3: mana. Nah, ini mah belum.
5: Belum ini mah.
8: Penny Farthing itu yang ban depannya gede.
3: Iya.
5: Yang kecil abad 18 juga
8: sama. Ada yang bilang high wheel.
3: Oh.
8: Amerika high wheel ya kalau di Eropaan Penny Farthing.
5: Okay, okay. Kalau Belanda Hogeby.
3: Oke. Mantap gedeng ya ngobrol sepeda nih. Kita akan kembali lagi berdengar. Sudah pertama pertanyaan.
7: Kan punya ontel kan bengar.
3: Kita kembali lagi setelah saat ini jangan kemana-mana tetap di ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Ngobras Ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung dengan paguyuban sepeda baheula.
2: Bandung malam ini.
1: Kang Yahya, Kang Dadan, dan juga Kang Firman, kita akan menuju ke pertanyaan dari pendengar, tapi sebelum itu kita cek dulu di TikTok ini ada yang absen, gening lumayan rame ini tuh ya. Sore yang hadir katanya tuh.
3: Mantap.
1: Sampurasun cenah tuh. Assalamualaikum, sampurasun dari Kang Dani. Assalamualaikum dari Kang Yoyo Suhendi. Kemudian pami hoyong gabung kedah gaduh sapedah nangheula atawa napi tiasa ngiring ngopi unggul cenah tuh. Gimana tuh Kang Firman?
4: Ya, kalau di PSB sih sebenarnya syarat, karena kita kan klub penggemar sepeda tua gitu.
1: Kalau jalan sepedaan mah wajib harus ada ontel dulu. Tapi hari ngopi membernya.
4: Tapi kalau ya mau ngobrol aja di hari Minggu mah enggak apa-apa.
1: Ngopi wenya itu mah.
4: Kalau mau jadi anggota,
1: nah beda cerita. Cerita. Kalau ngopi mah ngopi wenya nyana kepala api.
4: Beli pada dibonceng tacan sepeda biasa.
1: Gazelle apa sih gazelle ini saya tinggal ngerti.
3: Sepeda.
1: Oh, PSBB baheula. Ayeuna baraya salawasna. Mantap. Satu sepeda sejuta saudara cenatui yeah. Kang Yoyo meni rajin ge Kang Yoyo pusat kota segala aya 504
4: itu bendahara kita itu.
1: Oh, ini
4: Aam, Koam.
1: Mantap, Koam. Ada Kang Theorus, Theosaurus Yudhistira.
3: Yudhistira, ya.
1: Betul.
3: Icang.
1: Dari Magelang mau tanya gimana proses restorasi sepeda tua yang dilakukan? Apakah ada standar keaslian, originalitas yang harus dipenuhi atau gimana? Saya pengen ke Kang Yaya kalau ini masih kan Kang?
3: Oke. Untuk restorasi sih sebetulnya tergantung si peminatnya. Dia mau full restorasi atau memang nanti jadi semi restorasi atau tergantung dari onderdil yang ada, parts yang ada gitu.
1: Tapi ini pertanyaan yang menarik. Seberapa berpengaruh tingkat gengsi? Seberapa berpengaruh presentase keoriginalitasan barang terhadap nilai gengsi?
3: Siap. Nilai gengsi dan nilai harganya ya,
1: nah, nominalnya.
3: Keoriginalitasan itu sangat berpengaruh. Kalau full original 100%. Itu udah paling tinggi
1: gengsi,
3: harganya. Gengsinya
1: bedanya
3: juga ya. Punya itu satu aja udah jadi
1: unggulan
3: di setiap ontelis lah.
1: Iya,
3: sepeda itu merek itu jenis sekian
1: ada di Anu.
3: Ada si Anu. Itu langsung si Indonesia terkenal gitu.
4: Branding.
3: Keren mantap lah pokoknya. Dan di harga juga otomatis pasti jadi tinggi gitu. Karena langka, rare.
1: Berarti gitu. Kalau tanya pengaruh pisan ya.
3: Nah,
1: gengsi itu nya. Ada berarti berarti kalau proses restorasi yang standar melibatkan waktu berapa banyak? Berapa lama?
3: Standar tergantung partsnya. Kalau memang sudah tidak ada, ya kepaksa kita harus impor.
1: Iya.
3: Para penggemar sepeda tua juga di luar negeri banyak yang suka impor.
1: Terutama
3: dari Belanda, dari Inggris masih ada.
1: Okay.
3: Karena kita ada di bawah ini ya organisasi dunianya itu di IVCA. International Veteran Cycling.
1: Badak gedenya i komunitasnya.
3: Betul.
1: Nya bisi butuh MC
3: gitu. 2013 mereka hadir ke sini.
1: Oh iya?
3: Presiden IVCA-nya ngeresmin Indonesia sebagai anggota ke-34 dunia waktu itu.
1: Menyeramkan. Ada Tehnopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Rana dan kakak-kakak sekalian. Tuh, kakak disebutnya gini-gini. Kurang kumaha.
3: Abdi betul. AA gitu.
1: Mau tanya berapa jumlah anggota paguyuban sepeda baheula sekarang dan berdirinya tahun berapa? Tadi itu berapa? 2005 berdirinya mah. Kalau sekarang ada berapa banyak cerita anggotanya tuh?
3: Nah, Mang Dodo yang jawab.
5: Tadi yang Dadan disebutkan sih 1066 yang terdaftar.
1: 1066 yang terdaftar. Dan itu tuh kalau ada yang baru tuh berdasarkan open recruitment, diajak atau mereka yang nyari atau dijongklok-jongklokin.
5: Nah, kebetulan sih sekarang mah kita tidak promosi sih sebetulnya. Oh, ya jadi ada kalau ada yang tertarik, oh, ya enggak.
1: Kabarin
5: tapi,
1: ya.
5: Ada ini sih, ada syaratnya. Yang tadi sih salah satunya harus ada sepedanya. Terus di pelantikan juga kita setahun dua kali. Jarang bisa. Di Agustus sama ulang tahun kita.
1: Oh, ini berarti udah mau pelantikan nih bentar lagi.
5: Ada kebetulan kita ada yang dilantik dua orang.
1: Oh, oke. Okay.
5: Minimal dua orang.
1: Ada Kang Rizky dan Tepani, saya sering lihat rombongan sepeda ontel keliling Bandung. Itu paguyuban sepeda baheula, syaratnya gabung harus punya sepeda tua asli atau yang baru model klasik juga boleh ikut. Gak bisa, berarti harus ontel ya, yeah. Toh ontel.
5: Bisa kalau mau ngobrol dulu lah, sharing dulu yang
1: penting. Tadi itu maksimal teh apa minimal tahun berapa?
4: Kita pengennya sih 1960.
1: Ya. Ah, itu ya. Terakhir ada Tenia di Cimahi, penasaran kenapa milih melestarikan sepeda baheula? Apa yang paling ingin dikenalkan ke anak-anak muda dari komunitas ini? Menarik, Kang Yaya. Kenapa siap harus sepeda baheula?
3: Sebetulnya itu sih lebih ke apa ya, merawat benda sejarah sebetulnya, lebih ke sejarahnya sih. Tapi itu juga menjadikan contoh bahwa sepeda-sepeda buatan lama itu kekuatannya bagus, mumpuni gitu ya. Jadi kenapa tidak, bahwa barang ini memang harus dilestarikan.
1: Dan mungkin yang ditanyakan sama Tenny adalah salah satunya memperkenalkan identitas perjuangannya, karena sama sepeda itu bukan
3: satu sepeda sebagai transportasi di zaman perjuangan. Betul. Terus zaman pra kemerdekaan dan
1: kolonial. Karena kan sekarang beli sepeda mah FOMO. Yang kita ketahui kan beli sepeda saat ini tuh FOMO.
3: Betul.
1: Lagi rame padel, beli raket padel.
3: Usum-usuman.
1: Ya. Lagi usum lari, beli sepatu lari.
3: Kayak fenomena sepeda lipat
1: kan. Betul. Tapi kan untuk sepeda ontel mah bukan karena FOMO. Mereka hadir karena perjuangan.
3: Betul.
1: Untuk dari jarak 1A ke 1B yang lain gitu.
3: Ya. Seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan dipakai sehari-hari ya.
1: Oh iya, apalagi sekarang masih mereka. Nah,
3: Bandung mungkin tahun 60-an masih banyak pakai, ya. Tapi setelah itu banyak motor dari Jepang masuknya. Mungkin kan lebih simpel dengan kendaraan bermesin gitu.
1: Ya. Pak Ketum, harapan kedepannya apa nih?
5: Harapan sih banyaknya. Ya. Yang pasti mah kalau untuk komunitas sendiri sih buat kami, yang tadi salah satunya kita harus ada regenerasi yang muda.
1: Betul.
5: Yang pasti sih kita emang kemarin-kemarin setahun kemarin lah kesulitan untuk merekrut orang-orang muda. Kalau dulu sih kita bisa masuk ke sekolah kalau dulu. Mungkin ntar tahun depan kita akan coba lagi itu. Program. Jadi kita masuk program sekolah, kuliah.
1: Karena lumayan ada dampaknya.
5: Ada dampaknya. Yang pasti sih yang tadi kita itu tidak hanya melestarikan sejarah. Kita itu kan sinergi juga dengan visi misi Kota Bandung
1: bahwa
5: untuk menekan polusi udara, terus memberikan wisatawan untuk bisa menarik wisatawan untuk bisa ke Bandung. Itu salah satunya. Makanya banyak sekali sih visi misi kita yang bisa dikaitkan dengan pemerintah setempat. Okay. Sih.
1: Terakhir Kang Firman, kalau ada yang pengen tanya-tanya lebih lanjut ke Instagram aja kali ya. Instagramnya apa tuh Kang Firman?
4: Instagramnya @sepedabaheula.
1: @sepedabaheula.
4: Kalau di Facebooknya Paguyuban Sepeda Baheula.
1: Paguyuban Sepeda Baheula. Okay, siap. Tidak pendengar, bersama dengan komunitas Paguyuban Sepeda Baheula untuk event yang begitu besar di November menjelang ya. Dan untuk bulan Agustus juga akan ada pelantikan. Jadi apapun informasinya bisa cek aja di Instagram dan juga di Facebooknya ya.
3: Okay.
1: Kalau Anda punya sepeda ontel silakan gabung. Kalau belum punya meli heula ya.
4: Ada featuring tuh nanti November, lupa tadi kasih.
1: Oh, sama siapa tuh?
4: Featuring Renaktor Indonesia.
1: Apa tuh?
4: Renaktor itu penggemar reka ulang sejarah.
1: Wah, menarik gitu.
4: Sama impresi penggemar baju-baju army Perang Dunia 1, Perang Dunia 2.
1: Abi geus komunitas ngusep kumalamun kolaborasi.
4: Alasan di Laspi aya balong di pangker. Kayak orang Galatama.
1: Oke, siap baik. Terima kasih pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung. Thank you.
2: Bandung malam ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Yo yo ngobras udah didengerin kan tadi ya. Sekarang saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu barengan Rana. Rana siapkan lagu-lagu pilihan di tahun 90 dan 2000-an, lagu-lagu terbaru, lagu-lagu Indonesia ya. Rana siapin untuk Anda pendengar, dan setelah sekian lama Rana libur. Malam hari ini Rana masuk kembali ya. Kenapa cenakang Rana? Kenapa ya? Kira-kira ya. 0811-220-9760 atau di telepon 0227-7897-8. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk dari Teh Tiawati di Sumedang. Assalamualaikum Kang Rana, selamat malam. Teh Tia pengen kirim salam buat semua pendengar RRI dimanapun. Lagunya gimana Kang Rana aja? Terima kasih. Semoga selalu sehat. Amin. Selanjutnya, assalamualaikum dan selamat malam Bung Rana, Mang Warta di Ciamplas. Ada Bang Fahri Al-Hardiaman. Ruang rindu request lagu Ipang yang mana aja katanya. Boleh dicarikan ya. Bang Fahri, kalau gak ada Ipang gimana nih? Adanya Opang nih, Ojek Pangkalan. Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Alhamdulillah sudah kembali tugas lagi. Singra sehat Kak Rana. Amin, amin, amin, amin. Mau request lagu Bahasa Kalbu dari Titi DJ katanya. Boleh. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat Karana yang lagi tugas. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu katanya. Bang Fahri pengen diganti sama Sheila on Seven, yang mana aja boleh.

0: Selanjutnya 0227789978. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Mbak. Kemana saja?
1: Belum ngomong ketawa dulu gitu loh ya.
0: Dimana? belum juga ngomong apa-apa, nanti udah diketawain.
1: Enggak, Dimas Rana kemana aja tuh?
0: Ada saja di sini.
1: Aneh, nggak pernah diangkat.
0: Diangkat untuk kayak barbel, kayak diangkat kasur, diangkat memeren.
1: Gimana kabarnya Dimas?
0: Baru sembuh, alhamdulillah sehat.
1: Sakit itu?
0: Hah?
1: Lagi nggak sehat?
0: Kemarin.
1: Emang musim kayaknya.
0: Wah itu mudah lah, tidak mau dua kali dah kayak kemarin, pokoknya semoga sehat terus lah.
1: Syukur tuh, yang penting sekarang udah sehat lagi.
0: Sekarang Rana juga tadi habis lari dari Surabaya.
1: Gitu? Kirain terbang.
0: Mbak, ya lagunya pengen lagu apa dipilihin?
1: Gimana Dimas aja?
0: Boleh. Dan salam.
1: Dimas Rana udah kedengaran suaranya lagi.
0: Iya tuh, kalau tidak terdengar mah berarti nggak ngomong.
1: Ya itu dia. Kalah dengan burung. Burung masuk ngotot.
0: Bener.
1: Itu dia.
0: Salamnya buat siapa aja Mbak? Salamnya buat siapa aja?
1: Untuk semua pecinta acara ini, selamat mendengarkan. Dimas Rana, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin.
1: Semoga masih selalu mengudara untuk menghibur kita semuanya.
0: Gak kerasa loh, ini Rana udah 4 tahun loh di sini Mbak.
1: Itu dia. Berarti 4 tahun udah ketemuan ya?
0: 4 tahun cuma sekali ketemu sama Mbak
1: Ya itu dia. Makanya nanti biar kalau lebaran biar rame lagi.
0: Iya dong, biar seru-seruan lagi ya.
1: Sukses selalu Dimas ya.
0: Amin.
1: Terima kasih udah diangkat teleponnya.
0: Sama-sama, subuhun Mbak matur subuhun.

Gitu ya, ada Mbak Sekar dari Katamso. Rona tunggu WhatsApp dan juga telepon dari yang lain. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Bandung malam ini.
6: Pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
7: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG, kami juga silakan, kami juga akan menanggapi. Dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IDLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: Sekarang hari Kamis, tapi yang spesialnya bukan Kamisnya. Ternyata hari ini adalah hari yang mana memperingati tentang hari ular sedunia. Kurang menarik apa coba pendengarnya? Kira-kira ngobrolin tentang ular apa ya? Ular apa yang menarik untuk kita obrolin? Kata Tehnopa di Karangnunggal, Kang Rana lagi didengarkan. Hatur nuhun sudah diputarkan katanya. Sama-sama dong. Assalamualaikum Kang Rana yang baik hati. Alhamdulillah suaranya sudah suaraan lagi katanya. Semoga sehat terus. Sudah 4 tahun ya DRRI, gak kerasa. Bener Bu Safitri. Kayak baru kemarin ya Rana ML Open tandem sama Pak Abot. Siaran berdua sama Bu Yani. Dulu kan ada Bu Yani, terus sama Teh Widi. Udah 4 tahun aja nih di sini. Requestnya lagu Cinta Sejati dari BCL. Aduh, ini pas pisan artinya. Emang cinta kita tuh sejati, gimana tidak bisa terelakkan begitu ya. Salamnya buat Mbak Sekar Sugeng Dalu, Mbak Yu. Sehat selalu, terima kasih Kang Rana yang baik hati sudah dibacakan. Sama-sama. 0227278978. Halo.
1: Iya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Cungun Kang Rana. Aduh, ini awis tepang aduh.
0: Enya, awis tepang, awis beas jeung awis harga emas. Weh pokoknya mah.
1: Tersanggung ke ayah, aduh asa kumaha gitunya saya Kang Rana teh.
0: Aslina itu teh.
1: Cungun.
0: Dusta ah.
1: Kumaha damang aja nama Kang Rana.
0: Ada mendingan Kang Mansur lumayan lah.
1: Oh alhamdulillah begitu banyak.
0: Kang Mansur ini teh hari ini cenah hari ular sedunia cenah.
1: Oh gitu.
0: Si kira-kira Kang Mansur seumur hidup pernah ketemu ular nggak?
1: Ya pernah atuh.
0: Di mana?
1: Kadang di rumah.
0: Di rumah? Masa ular di rumah?
1: Ya masuk ke rumah gitu.
0: Iya gitu pernah gitu?
1: Iya lihat.
0: Oh lu menu menyeramkan gitu atau orang-orang yang masuk rumah?
1: Ya di televisi banyak gitu yang masuk ke rumah.
0: Oh, atau itu merenda TV, merenda TV. Nah ya di rumah gitu maksudnya.
1: Ini juga suka lewat di sawah gitu.
0: Oh, iya atau.
1: Dan dekat sawah gini.
0: Soal atau lagunya pengen dari siapa ini?
1: Lagu tahun berapa ya teh?
0: 2000-an.
1: Dewa udah ya?
0: Belum.
1: Ya udah yang tadi.
0: Oh iya tadi udah kita yang kamu salah satu-satunya ya.
1: Dan 2000-an ya.
0: Sok pengen lagu apa?
1: Sarina ah.
0: Dari siapa?
1: Dari Sarina Busa.
0: Sarina Pergilah Kau sama Gregetan sama Akan Kutunggu.
1: Aduh yang mana ya? Yang Pergilah Kau kan ular kan pergi.
0: Oh, Pergilah Kau siap atulah. Sok salam-salamnya buat siapa?
1: Ya yang tadi ya buat Mas Fitri ya. Terus buat Mas Sekar. Tetewati, Telin, Telita, Neng Bunga. Tadinya Bu Mijanti, Bunda Maharani, Tenei, Bunan, Kang Onai, Kang Acat, Kang Aceh.
0: Spesial.
1: Samela, Pino.
0: Spesialnya.
1: Dikumpulnya kayaknya sadayana. Spesialnya. Kayaknya Kang Rana di sarangan ku saya nanti.
0: Sarang Teriska, sarang Kang Egi.
1: Oh temennya, ayana bertiga gitu, di sana berdua gitu. Dan Kang Ega, sarang Teriska.
0: Tibalik Teriska, jeng Kang Egi, sanes teh Rizka, Kang teh Egi, sanes tibalik Teriska, oh, gitu. Sarang Kang Egi.
1: Wahun. Santai Rizka dan Kang Egi gitunya pas akhirnya tuh mungkin sih sehat gitunya karena suara saya gitunya sekarang kita cakap sekarang diganti ke Rizka.
0: Amin.
1: Eta ditebiku tina gangguan ular berbisa.
0: Mantap, dari ular berbisa. Siap.
1: Sakit banyak Kang Rena.
0: Mangga.
1: Aturun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Biasana sahur Kang Mansur teh sing enggal geura naik haji ka tanah suci, ieu mah cenah sing ditebihkeun tina ular berbisa. Meni resep eta ular sagala bisanya, nawu sumur, mayet, jiga nanti bisa we ta oray, ampun deing. Resgawah, kita puterin lagi jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya,

0: PT itu adalah salah satu ancaman. Dari sudut kriminologi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.
1: Bandung malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.
3: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

Ada Bu Safitri katanya, terima kasih Kang Rana yang baik hati, lagunya sudah diputarkan hampir bulan Agustus ya. Betul, Rana itu masuk di RRI itu tanggal 24 Juni. Sekarang udah Juli, berarti udah 4 tahun lewat di sini. Enggak kerasa ternyata ya. Ada Telita, assalamualaikum, selamat malam. Berjumpa dengan Lita di udara, ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu. Pengen lagu dari Ari Lasso, judulnya Hampa, dikirimkan buat Kak Rana, penyiar idola yang selalu terfavorit, baik hati. Hatur nuhun Telita. Ruang rindu, assalamualaikum, sampurasun. Pendengar sekalian, ada WMN di Tasikmalaya ya, bersama teman dari keluarga besar PT KAI Property Management, mendengarkan melalui gelombang radio katanya tuh. Pengen lagunya dari Slang kalau boleh, boleh kita carikan dulu ya WMN ya.

Wayman, rena siapkan foto dalam dompetmu ya dari Slang. Nol 227 8978.

0: kami akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung itu hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu, kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arca Manik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alsintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita menghimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi. Bandung malam ini.
2: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Republikku terbaik. Thank you bro.
1: Pendengar, setelah kami akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dr. Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau. Kami sudah terhubung di sini.
2: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuman penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh, bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna. Ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Tuh. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Itu sama ya, itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidur sangat penting bagi kesehatan. Namun terkadang karena kesibukan, waktu tidur jadi terbengkalai dan saat kurang tidur, emosi negatif bisa meningkat hingga 60%. Lama tidur yang diperlukan berbeda pada setiap usia. Untuk usia dewasa 65 tahun ke atas, waktu tidur yang diperlukan adalah 7 sampai 8 jam setiap malam. Sedangkan usia dewasa 18 hingga 64 tahun, diperlukan waktu 7 hingga 9 jam. Ketika tubuh dapat beristirahat dalam waktu yang ideal, tubuh dan otak akan menjadi rileks karena waktu istirahat dapat membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari, dan saat tidur, semua limbah yang diproduksi otak dikeluarkan. Sayangi tubuh.

0: Pamit barengan dengan Rizka dan juga Egy di meja teknik. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah.

Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Bandung malam ini.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
2: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
1: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung kan informasi dan inspirasi pendengar. Berbagai informasi akan kami hadirkan pagi hari ini untuk Anda. Di mana Mutiara Pagi itu berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon dan akan berlangsung dari Bogor. Nanti akan membahas topik dosa besar dan cara menghapusnya bersama Ustadz Didin, dan nanti akan dipandu oleh Marisa. Di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi dan berbagai sorotan tentunya. Hingga nanti menjelang pukul 7 akan ada Warta Berita dari Pro 3 RRI. Kemudian juga nanti di pukul 8 akan membahas mengenai berbagai isu dan juga topik terkini. Hingga nanti menjelang pukul 9 akan ada program Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda tentunya, sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon dan akan berlangsung dari Bogor dengan topik dosa besar dan cara menghapusnya.
1: Bandung Pagi Ini.

0: sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon. Senang sekali Marisa bisa hadir kembali menyapa Anda untuk program Mutiara Pagi Berjaringan. Sebuah program yang menghadirkan siraman rohani untuk mengawali hari dan juga aktivitas Anda di hari Jumat yang semoga penuh berkah untuk semuanya. Dan kita akan membahas mengenai dosa besar dan cara menghapusnya. Tentu kajian ini akan hadir untuk Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan disampaikan ceramah oleh Ustadz Didin S. Buhori, pendengar ya. Terkait dengan dosa, setiap manusia tentu pernah melakukan kesalahan, tidak lepas dari yang namanya khilaf. Ada dosa yang mungkin terasa ringan, tapi ada pula dosa besar yang dapat membawa dampak serius bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun sebesar apapun kesalahan seorang hamba, tentu Allah selalu membuka pintu ampunannya, terbuka bagi siapapun yang bersungguh-sungguh ingin kembali ke jalannya. Lalu apa saja dosa besar dalam ajaran Islam? Kita langsung sapa untuk narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari hari Jumat ke Jumat, akhirnya giliran Bogor lagi nih untuk menyapa para pendengar semua yang juga ada di Bandung dan Cirebon. Mangga untuk disampaikan pemaparan awal. Nanti juga di sesi kedua kita akan buka interaktif melalui WhatsApp 081-5x4200, live chat RRI Digital, atau juga melalui telepon 02-518-312-450. Mangga Pak Ustadz untuk menyapa dan langsung menyampaikan materi kita pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.

atau di mana saja suara dari RRI Bogor dapat ditangkap. Kita bahas pada pagi ini tentang dosa besar dan cara menghilangkannya. Dosa besar dan cara menghapusnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia tidak lepas dari salah dan dosa. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa itu adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dan kalau kita melakukan dosa besar, maka ancamannya adalah hukuman berat. Dalam terminologi Islam, dosa besar itu disebut al-kabair. Beberapa contoh yang bisa dikategorikan dosa besar, walaupun dalam sebenarnya ada banyak sekali, kira-kira ada 20 dosa besar yang harus kita hindari. Tapi pada kesempatan pagi ini tidak akan dibahas seluruhnya. Kita akan bahas beberapa saja. Pertama, dosa besar itu adalah syirik. Ya. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Syirik itu memuja dan memuji, atau kita meyakini ada kekuatan lain yang lebih dahsyat selain Allah. Ada kekuatan lain yang lebih hebat selain Allah. Syirik ini boleh juga dikategorikan sebagai kita memiliki Tuhan selain Allah. Kita memiliki sesembahan selain Allah. Dahulu, zaman dahulu, syirik itu bisa diperlihatkan dengan memuja atau menyembah berhala, menyembah patung. Ada juga orang yang menyembah matahari, sujud kepada matahari. Ada juga orang yang menyembah api. Dia menganggap Tuhannya adalah api. Ada juga orang yang menyembah pohon. Tuhannya adalah pohon. Maka orang-orang yang melakukan syirik memuja, menyembah, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan adalah syirik. Orang yang melakukan syirik sampai mati dia tidak bertobat, maka dia sehebat apapun amalnya sebelum syirik itu tidak diampuni. Dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik, dan orang yang melakukan musyrik itu kadang-kadang tidak terasa. Seperti ada istilah sekarang beti, beda tipis ya. Jadi kalau orang ke dukun misalnya, dia sering mengaku saya tidak musyrik, karena dukun itu juga membaca ayat Quran. Nah itu beda tipis ya, antara syirik dengan tidak syirik. Contoh syirik itu

0: Salah satunya itu tadi, datang ke pedukunan, percaya kepada kata-kata atau mantra-mantra si dukun. Ingin naik jabatan, bukan bekerja sebaik-baiknya, tapi dia datang ke dukun. Mencari barang yang hilang, dia datang ke dukun. Ingin mendapatkan gadis yang cantik, dia datang ke dukun. Dan dukun nanti berusaha untuk meminta orang yang ingin mendapatkan gadis yang cantik itu barang-barang yang aneh-aneh. Contohnya misalnya kamu akan dapat gadis cantik itu asal kamu harus mencari jemurannya, katanya. Ya kan itu aneh ya. Bahkan jemurannya itu jemuran pakaiannya pakaian dalam gitu. Nah itu kan hal-hal yang tidak masuk akal. Ada anak yang sakit oleh ibunya dibawa ke dukun. Si dukun disuruh mencari hal-hal yang tidak masuk akal ya. Harus mencari celana katanya. Yang celana itu adanya di daerah mana begitu. Macam-macam lah. Nah, jadi dalam Al-Qur'an juga ada ayat yang mengatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan kalian jangan melakukan syirik kepadanya. Kedua, melakukan dosa besar itu adalah membunuh. Di dalam Al-Qur'an membunuh itu dosanya satu nyawa itu sebanding dengan seluruh nyawa. Satu nyawa kalau kita bunuh itu sama dengan kita membunuh seluruh nyawa. Oleh karena itu orang yang membunuh itu mungkin dia tidak sadar ya bahwa membunuh cuma satu nyawa atau cuma satu jiwa tidak seberapa ya. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'an siapa yang membunuh satu jiwa itu dosanya sama membunuh seluruh jiwa. Nah, oleh karena itu membunuh sekarang itu dalam berita-berita sudah tidak lagi aneh ya. Bukan lagi berita bahkan yang mengerikan itu ada anak ya yang dilahirkan oleh ibunya, dipelihara, diasuh, dibesarkan. Setelah besar dia bunuh ibunya. Nauzubillah min dzalik. Oleh ayahnya dia diberikan nafkah, diberikan uang untuk kebutuhannya. Setelah besar dia bunuh ayahnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi membunuh adalah dosa besar al-kabair. Yang ketiga zina ya. Zina itu adalah perbuatan melakukan hubungan badan dengan orang yang tidak dalam ikatan perkawinan. Itu namanya zina. Zina itu ada dua. Pertama zina muhson, kedua zina ghair muhson. Zina ghair muhson itu zina antara laki-laki dan wanita yang belum menikah. Si laki-lakinya tidak punya istri, si wanitanya tidak punya suami. Artinya perawan dan jejaka. Itu namanya ghair muhson. Nah, hukumannya lebih ringan daripada zina muhson. Kalau zina muhson itu si laki-laki sudah punya istri, si wanita punya suami, kemudian melakukan zina antara dua orang yang punya pasangan itu. Itu namanya zina yang paling berat. Di dalam hukum Islam itu sampai harus dirajam sampai mati. Na'udzubillah ya. Jadi sekarang pun yang namanya zina di tengah masyarakat sudah bukan lagi berita ya. Banyak berita-berita orang-orang yang sudah waktunya menikah tidak kuat syahwatnya, dia melakukan hubungan badan, akhirnya menikah, ada disebut dengan istilah MBA ya, married by accident, menikah karena kecelakaan. Kecelakaan apa? Sudah melendung ya perutnya, sudah berisi padahal dia belum menikah. Nah, itu adalah perbuatan yang disebut dosa besar. Jangankan zina, di dalam Al-Quran itu ayatnya bukan jangan melakukan zina, tapi lebih preventif dari itu. Ayatnya wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Ya, dia melakukan istilahnya pembukaan atau apa istilah warming up mungkin ya, atau pendahuluan hal-hal yang akan menyebabkan zina. Ya, dua-duaan misalnya dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau mojok di tempat gelap, di tempat sepi, itu namanya mendekati zina. Ya, oleh karena itu di dalam Islam kita dilarang oleh Nabi untuk berkhulwat, namanya berkhulwat itu bersunyi-sunyi, berdua-duaan dengan lawan jenis yang sudah dewasa di tempat tertentu, itu masuk kategori mendekati zina. Mendekatinya sudah dosa, apalagi ya melakukan dosanya berupa zina, itu masuk kategori al-kabair, dosa besar. Yang keempat, mencuri. Yang namanya mencuri itu banyak kategorinya. Ada yang disebut dengan mencopet ya, merampok ya, menggasak ya. Ada juga yang disebut dengan istilah yang lebih halus, mengutil begitu ya. Mengutil itu seperti mengambil barang-barang kecil di toko-toko yang di situ kita melayani sendiri, atau self service atau swalayan. Nah, itu juga kategorinya mencuri. Bahkan yang mencuri yang kadang-kadang disebut mencuri yang sofan itu ya, namanya korupsi ya. Itu juga perbuatan mencuri, korupsi itu. Bahkan kalau orang mencuri kan paling harganya enggak sampai yang seratusan juta ya. Dia masuk ke rumah orang, paling mencuri televisi ya paling harga 2 juta, 3 juta ya. Dia mencuri laptop paling yang 10 juta. Dia mencuri HP paling HP yang harganya ada yang 5 juta atau 3 juta, bahkan yang ada 2 juta ya. Tetapi orang yang mencuri, melakukan pencurian uang negara, itu yang namanya duit, kita lihat di berita-berita miliaran, ada dolar Amerika, dolar Singapura, ada rupiah warna merah, bahkan ada emas batangan 574 miliar kalau dihitung ya. Apalagi sekarang yang namanya koruptor itu bukan lagi miliar atau ratusan miliar, udah triliunan ya. Triliunan juga bukan 10-20 triliun, ratusan triliun. Nah, kalau di negara lain, misalnya di Cina, orang seperti itu sudah ditembak mati ya, karena dia melakukan perbuatan merugikan bangsa, merugikan rakyat ya. Nah, itu namanya perbuatan dosa besar. Dan yang kelima adalah dosa besar yang disebut dengan minum atau mabuk ya. Minum juga termasuk perbuatan dosa besar ya, karena minum itu merusak jiwa, menghilangkan kesadaran, yang akan menyebabkan kita berani secara mendadak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang ya. Jadi orang yang suka mabuk itu di luar kesadaran dia bisa langsung berzina, mengganggu orang, bisa membunuh juga ya. Nah, itulah yang namanya dosa besar. Dan yang keenam adalah berjudi ya. Judi juga adalah dosa besar yang kadang-kadang tidak sadar ya. Main domino misalnya, pakai uang, yang menang dapat uang. Itu kecil-kecilan, itu judi, dosa besar itu ya. Mari kita hindari dosa besar. Tapi yang namanya dosa besar itu bisa hilang ya, kalau kita berusaha untuk menghilangkan atau menghapusnya. Dan tobat adalah pintu untuk menghapus dosa itu ya. Dan orang yang bertobat itu, kalau tobatnya benar-benar tobat, artinya tidak ingin kembali mengulangi perbuatan itu, dia menyesal, maka Allah insya Allah akan menerima tobat seseorang itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah kita, Nabi kita mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdihi malam yugorgir, katanya. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat hambanya sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan, ya. Sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan, kalau artinya kalau dia masih sadar, dia bertobat, Allah akan menerimanya, asal tobatnya tobat yang benar-benar, ya. Nah, sebelum bertobat, orang harus melakukan istighfar, ya. Istighfar itu mohon ampun, ya, atas segala hal yang pernah dilakukan, berlakukan dosa besar, ya. Kemudian dia melakukan sholat, ya. Kemudian dia bertobat, sebanyak-banyaknya tobat, ya. Dan dia harus menutup semua kesalahannya dengan perbuatan baik, ya. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasanin, ya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, ya. Dan tutuplah, hapuslah kesalahan itu dengan kebaikan, pasti akan terhapus, ya. Dan bergaulah dengan orang dengan pergaulan yang baik. Itulah cara menghapus dosa besar yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bergabung, silakan.
1: Baik, tentunya sesi pertama berisikan ceramah atau pemaparan awal, ya, sebelum nanti kita masuk sesi kedua untuk sesi interaktif. Jadi untuk Anda harap bersabar, kita akan jeda dulu sejenak menyimak beberapa nasihat ataupun mungkin informasi berikut ini.
2: Dosa akan menjauhkanmu dari Allah, sementara sholat akan membawamu kembali kepada Allah. Salat adalah sebuah pertukaran yang menakjubkan. Kamu menyerahkan segala kegelisahan kepada Allah, dan Allah menyerahkan berkahnya kepadamu. Kalau hidupmu tidak jadikan salat sebagai penghapus dosa, maka dosa akan menghapus salatmu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI.

0: Baik, saatnya untuk sesi interaktif. Kami buka melalui telepon 02518312450, WhatsApp kami 08155x4200, live chat RRI Digital. Baik Pak Ustadz, kita akan buka sesi interaktif. Kali ini sudah tersambung bersama Ibu Juju yang ada di Majalengka. Mangga untuk disampaikan Ibu Juju, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak yang lain mantau sih, sering mantau, tapi kadang jarang masuk gitu ya, karena maklum istri di dapur gitu ya Bu ya. Jadi Ustaz, ini pertanyaan bisa dibilang keluar dari tema ya. Maaf kan sama aja ya Ustaz gitu. Ada cerita Ustaz, saya mau cerita di zaman dulu gitu ya, di rumah tangga. Kalau saling luruskan antara suami istri itu kan suatu kewajiban yang seharusnya itu saling luruskan. Itu ada tetangga saya gitu, kalau suaminya diluruskan itu dia bilang gak enak gitu, malah disebutnya pipinter katanya, kalau bahasa Sunda mah pipinter, guminter gitu. Jadi ayahnya enggak nerima gitu ya nasihat atau peluang dari istrinya gitu. Dan yang satu di rumah tangga itu baik sih baik, tapi dibilang kurang baik benar juga gitu. Nah si lakinya itu kalau telepon sama istri apa itu sama orang lain dengan kata yang ramah, dengan kata yang sopan santun, tapi kalau sama istrinya itu kalau ngobrol diujungi dengan apa itu, diakhirinya itu dengan cekcok gitu. Enggak ada apa namanya saling pengertian gitu, kurang pengertian. Malahan kalau sama orang lain teleponan baik-baik banget, kalau sama istrinya dibilang kurang enak gitulah, kurang enak. Kadang dibilang hare-hare, cuek-cuek, diajak ngobrol sama istrinya itu kurang sejalan gitulah.
0: Iya,
1: kurang sejalan, dibilang juga hare-hare gitu, cuek-cuek.
0: Ibu punten, mangga langsung ke pertanyaannya ya, karena masih banyak pertanyaan lain.
1: Yang disebut keluarga sakinah mawadah warohmah yang seperti apa gitu? Itu pertanyaannya itu.
2: Iya.
1: Keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Terima
1: kasih. Ya. Sementara itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sakinah mawaddah warahmah tadi berdasarkan cerita yang disampaikan Ibu Juju, mangga langsung dijawab atau kita buka kesempatan lain untuk para pendengar kita ya. Baik, selanjutnya selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Bapak, Ibu, mendengar suara kami di studio?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mangga. Ibu.
2: Ibu Indra.
0: Indra ya di Cirebon. Iya, silakan ya.
3: Ibu. Betul. Iya.
0: Iya, mungkin ya. Ibu radionya ya, bisa di
3: sepertinya
0: kecilkan.
3: Ada gangguan ini ya.
0: Oke. Iya.
3: Assalamualaikum Bapak Profesor Dijines Buruhori.
2: Waalaikumsalam Bu Indra.
3: Ya. Ya. Saya menyoroti tadi yang syirik itu.
2: Iya.
3: Kalau syirik itu menyembah selain Allah.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana dengan ada orang-orang yang selalu mengatakan sebetulnya Tuhan kita itu satu. Sama saja semua orang mencari Tuhannya, hanya cara-caranya saja yang berlainan. Jadi sebetulnya itu-itu juga, kayak begitu Prof. Lalu kita juga suka melihat ada orang yang betul-betul dalam kehidupannya berhati-hati dan menghindari dosa-dosa besar yang tadi sudah diterangkan oleh profesor, dan kehidupannya begitu baiknya, tapi dia maaf non-muslim. Nah, dalam hal ini apa yang semestinya kita lakukan dengan hubungannya tadi bahwa sebenarnya Tuhan kita itu satu, tapi cara-cara untuk menyatakan ketauhidan itu yang berlain-lainan. Terima kasih, Bro.
2: Baik, Ibu.
0: Terima kasih.
3: Maaf kalau kata-katanya agak ini terganggu oleh teknis ini.
0: Baik.
3: Ya. Terima kasih pula Mbak Marisa.
0: Baik, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk dijawab dua pertanyaan kita Ibu Juju dan juga Ibu Indra, Pak ya. Ustaz.
2: Terganggu oleh apa tadi katanya?
0: Teknis. Iya, betul. Karena
2: Ibu
0: tadi kita Ibu Juju.
2: Buju.
0: Karena tadi kita dengar agak feedback ya.
2: Iya, betul.
0: Untuk Ibu Indra. Iya, silakan.
2: Baik, Ibu di Majalengka, Ibu Juju. Memang perjalanan rumah tangga itu tidak akan selamanya harmonis ya. Kenapa? Karena dua kepala disatukan, dua hati disatukan, dua sifat dan dua karakter disatukan. Maka pasti terjadi perbedaan pendapat, salah paham, bahkan juga bisa menimbulkan pertengkaran yang hebat. Itulah yang namanya problematika rumah tangga. Dan kalau boleh saya katakan, yang namanya keluarga yang sakinah itu adalah bukan keluarga yang tanpa ada pertengkaran, perbedaan pendapat, bahkan mungkin juga saling tidak saling sapa, bukan itu. Karena tidak mungkin dua manusia disatukan tidak ada perbedaan pendapat atau salah paham dan sebagainya. Yang namanya keluarga sakinah itu keluarga yang apabila salah satu melakukan kesalahan cepat diselesaikan, yang bersalah meminta maaf, yang dimintai maaf memberi maaf. Nah, itu namanya keluarga sakinah ya. Jadi jangan berharap Ibu Juju yang namanya keluarga sakinah itu harmonis terus, adem terus. Itu jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada ya. Nabi sendiri bukan tidak ada problem dengan para istrinya. Apa salah satunya? Cemburu ya. Kalau Nabi ke rumah Siti Aisyah, yang lain cemburu ya, aduh ya, kayaknya kalau dengan Siti Aisyah ya begitu harmonis Nabi, diduga seperti itu. Kalau Nabi ke rumah yang lain, Siti Aisyah yang cemburu, itu namanya manusiawi ya. Karena yang namanya orang itu ada rasa hal-hal yang sifatnya sensitif ya. Nah, jadi sakinah itu adalah keluarga yang sakinah itu tentram ya, nyaman, harmonis ya. Rahmah itu cinta ya. Mawaddah itu cinta, rahmah sayang. Jadi modal untuk mendapatkan keluarga sakinah itu mawaddah dan rahmah ya. Yakni penuh cinta dan kasih sayang. Walaupun di dalamnya tidak mustahil terjadi itu tadi, saling tidak menyapa mungkin dalam beberapa hari, saling bertengkar, itu sangat wajar. Tapi yang namanya keluarga sakinah, begitu ada masalah cepat diselesaikan dan tidak berlarut-larut ya. Ibu Indra, memang di zaman sekarang itu banyak orang yang mengatakan Tuhan kita itu sama ya. Kita Tuhannya Allah, orang Kristen Allah, orang Hindu juga kalau dia memuja tiga Tuhan, ada Tuhan pemelihara alam, pencipta alam, perusak alam, Tuhannya juga Esa begitu. Nah, kalau dikembalikan kepada Al-Qur'an ya, maka kita akan jelas dengan surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa, Maha Esa ya. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan ya. walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti kalau dia Muslim, keislamannya harus dicas kembali, ya. Pengertian kepada agama Islamnya harus dicas kembali. Sebab dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa, contohnya surat Al-Bayyinah misalnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang terdiri dari orang-orang syirik, ya, dan orang-orang ahli kitab. Baik. Itu termasuk orang-orang yang seburuk-buruk makhluk, ya, dan dia di neraka akan kekal abadi. Jadi orang yang tauhidnya berbeda dengan kita itu di dalam Al-Quran disebut orang kafir, ya, orang yang menentang ajaran Allah. Oleh karena itu jangan terpengaruh oleh pernyataan Tuhan kita itu sama dengan Tuhan agama lain, ya. Berbeda, ya. Tuhan agama lain itu ada yang disebut Trinitas, ya. Ada Trimurti, ya. Jadi Tuhannya tiga yang dia sembah. Tapi Tuhan tiga itu disebut satu. Satu kesatuan dalam ketigaan. Tiga dalam kesatuan, kira-kira begitu, ya. Jadi sulit mencernanya juga dengan akal sehat. Begitu kira-kira Ibu Indra, ya.
0: Pak Kiai, kita berikan giliran berikutnya penelpon yang memang sudah menunggu juga dari tadi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Kasno di Subang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Kasno pertanyaannya.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Prof.
2: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
4: Alhamdulillah Pak Kasno bisa masuk lagi Pak, ya, Prof.
2: Iya.
4: Iya. Yang kejadian sekarang memang betul Pak Prof, persis sama yang tadi dipaparkan sama Pak Prof. Yang paling mengkhawatirkan itu banyak ada kejadian kata sindiran mah aliki sayang kinana memeh nampil mopok gula, yeah. Lelaki zaman sekarang memeh kawin mau mondok gula
2: gitu. Bacok gulanya.
4: Iya. Yang kabar saya Pak Prof, bagaimana ada orang bodoh masuk surga gitu, orang bodoh masuk surga ada enggak gitu, yeah. Bodohnya bodoh mana gitu Pak Prof. Iya, yeah. Segitu aja mohon, yeah, maaf Pak Risa.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak, ya, Kiai.
2: Baik. Yang Ustaz, namanya surga Pak Kasmo itu bukan milik orang pandai saja, bukan milik orang yang alim saja, tapi surga itu milik semua yang beriman, yang melakukan ibadah, yang berakhlak mulia. Itu syaratnya. Surga akan ditempati oleh orang yang beriman, selalu beribadah, dan berakhlak yang mulia. Tidak ada di situ. Surga akan ditempati oleh orang yang pintar, ulama, orang-orang yang hidupnya di pesantren. Tidak. Ya. Jadi orang bodoh pun bisa masuk surga. Pertanyaan Pak Kosmak itu bodoh yang bagaimana? Dalam bahasa Sunda itu ada bodoh itu ada dua. Ada bodoh katotoloyo, ya. Ada bodoh alewo, ya. Bodoh katotoloyo itu bodoh yang seperti Imam Ghazali katakan, rajulun layadri huwa layadri annahu layadri. Orang dia tidak tahu itu orang itu bodoh. Dia tidak sadar dengan kebodohannya, ya. Jadi orang yang bodoh itu yang disebut bodoh katotoloyo tidak mau bertanya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau berusaha mencari mendapatkan pengertian. Cicing pegawaianna, ya. Nah, itu namanya bodoh katotoloyo. Kalau bodoh alewo, dia bodoh tapi ingin bertanya kepada orang, selalu ingin bertanya karena dia bodoh. Itu bodoh yang seperti itu yang bagus itu, ya. Jadi bodoh yang penasaran ingin tahu yang namanya ilmu itu seperti apa, kebaikan itu seperti apa, cara sholat yang baik itu seperti apa, melakukan hubungan yang baik dengan orang-orang banyak itu seperti apa. Itu namanya bodoh alewo. Bodoh yang selalu bertanya untuk kebaikan, ya. Nah, jadi surga bukan untuk orang pintar saja, bukan untuk ulama saja. Orang biasa pun seperti kita, orang bodoh pun bisa masuk surga. Asal itu syaratnya tiga itu: ibadah, beriman, dan berakhlak. Demikian Pak Kasmo.
0: Baik. Oke, terima kasih untuk Pak Kasno ya di Subang. Dan berikutnya ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Satu penelpon lagi sebelum nanti kita sapa juga ya. Di WhatsApp. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Baik, terputus sepertinya ya. Terputus. Mangga untuk yang tadi sudah bergabung mungkin bisa kembali menelpon kami di 02518312450 sambil menunggu kita juga buka di WhatsApp ya Pak ya. Ustadz ya. Dari Aki Gazi, assalamualaikum, izin bertanya bagaimana kiat-kiat bagi Aki yang sudah makan garam dalam kehidupan ini agar di saat-saat terakhir bebas dari segala dosa, terutama mengingat dosa yang sudah terlupakan di masa-masa yang lalu yang mungkin belum beristighfar untuk dosa-dosa tersebut. Masih bisakah dosa ini ditobati sekarang jika dosa itu adalah dosa besar? Mohon pencerahannya Mangga. Ditanggapi.
2: Baik, Aki Gazi, dosa besar itu bisa hilang sekalipun kita masih muda atau juga sudah tua, sudah sepuh, sudah pensiun, bisa hilang kalau syaratnya itu satu, dia tobat, dan tobatnya itu betul-betul tobat yang betul-betul sesuai syaratnya. Syarat tobat itu ada empat. Pertama, dia menyesal telah melakukan perbuatan dosa tadi. Kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Ketiga, meninggalkan secara total perbuatan dosa tadi. Dan yang keempat, menghapusnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi yang mungkin dulu pernah melakukan dosa, sekarang sudah sepuh, tidak usah khawatir ya. Kalau dia betul-betul istighfar, dia bertobat, insya Allah akan Allah ampuni ya. Namun ada hal yang perlu dicatat. Jangan lupa kalau kita dosanya kepada Allah itu lebih ringan ya, kita bertobat saja itu insya Allah dia terhapus. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, sesama manusia, hak-haknya dikembalikan. Kalau kita pernah mencuri punya orang ya, barang orang, kita minta maaf kepada orang tersebut sambil mengembalikan barang yang pernah kita curi ya. Kita pernah melakukan apa namanya kezaliman kepada orang lain ya, katakanlah misalnya memukul atau menyiksa, membuli, kita minta maaf sambil minta dihalalkan dosa kita, jangan sampai dibawa mati masih punya kaitannya. Demikian Pak Aki Gazi.
0: Sudah tersambung kembali dengan pendengar kita yang ada di Garut. Mangga Bapak untuk disampaikan pertanyaannya Pak Ahmad Irwan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
5: Maaf lah sedikit saya kurang sehat, kena begadang terus di bola, jadi akhirnya
2: oh iya pantas lah termasuk penggemar ini ya.
5: Tetapi tetap kewajiban saya mah tidak bisa lepas, walaupun lagi ramadhan ini misalkan mutiara juga sholat dulu gitu kan, tidak lepas. Begini Pak, tadi dua hal yang saya anggapi tentang masalah bodoh arwah gitu kan.
2: Iya.
5: Jadi dua hal yang saya katakan. Pertama, memang saya ini adalah tidak orang tidak pernah duduk di bangku kuliah, bagaimana sih rasanya bangku kuliah itu suhunya panas dingin atau gimana itu kan ya. Karena waktu kelas 3 SMK itu maksudnya SMA kan Pak, 3 tahun biaya sendiri jualan koran
2: gitu.
5: Karena waktu kelas 3 SMK saya ditinggal sama bapak saya. Bapak saya kan orang Bogor Pak, dan dinas dari kehutanan
2: ya.
5: Punya adik 3, hanya ibu mengandalkan biji pensiun, akhirnya saya mengalah sambil 3 tahun jualan koran kan. Waktu itu kan misalkan bakul libur enggak seperti orang terbanyak, saya mah jualan koran bakul libur juga dipakai manfaat. Nah ini, nah sekarang makanya saya lebih banyak mencari ilmu lewat non formal kan, seperti hal ilmu apa termasuk ilmu agama. Tetapi di sini Pak, pemerintah tidak mengakui punya ilmu yang non formal, yang jelas harus legalitas ijazah kuliahnya dari mana. Sekalipun misalkan S1, S2 banyak yang belian, banyak kelompok di buah rata-rata yang non formal, tapi kenapa pemerintah tidak mengakui terhadap ilmu yang hasil di non formal? Nah itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi Pak, ini tentang masalah saling menasihati. Seperti begini kan, wajar kita sering menghabis sesama teman, bukan untuk menggurui. Tapi banyak kebanyakan begini, ah urus dulu diri sendiri sebelum mengurus diri orang lain. Padahal Islam wajib menasihati, lalu Islam menasihati para pemimpin. Misalkan ada pemimpin yang tidak amanah, dinasihati oleh rakyat kadang-kadang ujaran kebencian jawabannya. Yes. Padahal sebelum ini mungkin mereka kerengek, misalkan mengisahkan rakyat, ini kalau kita salah kita luruskan. Ketika sudah jadi pemimpin bukan salah tidak meluruskan, bahkan ujaran kebencian. Terima kasih Pak, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan langsung ditanggapi atau kita baca di WhatsApp, karena ada ya, beberapa deret juga ya, nih.
2: Biar saya sekaligus saja.
0: Baik. Kita sapa Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Selamat pagi, izin bertanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua perbuatan yang melanggar aturan dapat disebut sebagai dosa? Jika Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengampun, bagaimana memahami hubungan antara kehendak Allah, perbuatan manusia, serta dosa kepada Allah dan juga sesama manusia? Apakah dosa bergantung pada niat, kondisi, dan latar belakang seseorang? Mohon penjelasannya, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Mangga, untuk dijawab dua
2: ya.
0: Tiga ya berarti ya. Tadi ya. Pak Ahmad ada dua. Ya. Dan Pak Onoy satu. Mangga, Pak Ustaz.
2: Dari Garut siapa? Bapak siapa?
0: Pak Ahmad Irwan.
2: Pak Ahmad Irwan. Memang kalau kita lihat pemerintah itu orientasinya kepada pendidikan formal, ya. Pendidikan non formal sepertinya kurang diakui. Padahal kalau kita lihat para kiai, para ulama kebanyakan kuliahnya di pesantren atau pendidikannya di pesantren. Yang pesan itu tidak mengajarkan bahasa Inggris, matematika, biologi, tidak. Dia hanya fokus pelajaran agama kitab kuning. Tapi dia malah jadi menguasai secara total ilmu-ilmu agama. Ya. Nah, jadi yang namanya ilmu itu, ada ilmu yang diakui oleh pemerintah, ada yang tidak. Ya. Nah, yang namanya pengakuan itu memang penting, ya. Atau muadalah namanya ya, atau penyamaan itu penting. Karena itu banyak lembaga-lembaga yang kemudian kurikulumnya itu, lembaga pendidikan Islam itu, kalau tidak mengacu kepada Kementerian Pendidikan, maka dia mengacu kepada Kementerian Agama. Yang Kementerian Agama itu Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan UIN atau IIN ya. Kalau di bawah prasekolahnya namanya Raudatul Atfal atau TK-nya Menteri Kementerian Agama. Kalau Kementerian Pendidikan namanya TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi Negeri ya. Nah, itu adalah yang formal. Yang tidak formal seperti pesantren Salafiyah ya. Pesantren yang tidak ada di situ kurikulum pendidikan atau pelajaran umum ya, tapi fokus mengkaji ilmu agama dengan kitab kuning sebagai sumber utama ya. Nah, jadi ilmu itu bisa dari mana saja ya, tapi pemerintah hanya mengakui ilmu dari kalangan lembaga formal ya. Kemudian saling menasehati, kalau ada orang yang marah dinasehati, udah dia nggak usah dinasehati lagi, tinggalkan ya. Karena yang namanya orang memberi peringatan kepada orang itu tidak harus dia terima ya, boleh dia menolak atau boleh dia menerima. Yang jelas kalau kita tugasnya hanya memberi nasihat ya, tidak diterima tidak usah kita pikirkan, istilahnya memang gua pikirin kalau istilah anak muda sekarang ya. Pak Onoy, perbuatan melanggar perbuatan dosa itu, apakah perbuatan yang melanggar itu apakah dosa? Dosa, Bu, ya. Misalnya kita dilarang untuk melakukan perbuatan ghibah ya. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang di belakangnya, itu dosa, ya. Itu namanya melanggar, ya. Dan kalau kita melanggar karena tidak memiliki KTP misalnya, itu dosanya dosa kepada pemerintah ya. Karena akan dihukum ya, tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau tidak punya KTP ya. Orang yang tidak punya ijazah dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada orang yang punya ijazah misalnya ya. Nah, oleh karena itu kalau kita kuliah atau kita sekolah ada ijazahnya ya. Kalau kita tidak mau menerima ijazah ya itu silakan, tidak ada larangan. Tapi yang namanya sekolah wajib mengeluarkan ijazah kalau dia sudah lulus. Demikian.
0: Masih ada 4 pertanyaan, Pak Kiai. Mungkin kita ya, mungkin kita lebih ulangi membacakan lagi. Lebih singkat gitu ya. Ada Ibu Supriyati, dosa-dosa yang besar itu sangat menyedihkan. Itu kelakuan yang disengaja. Bagaimana kalau dosa-dosa kecil yang tidak terasa? Bagaimana minta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala?
2: Oh, ya dosa kecil itu bisa hilang dengan sholat 5 waktu, ya membaca Quran, istighfar dan tidak akan mengulangi lagi, ya. Tapi kalau dosa besar harus dengan tobat ya. Itu Ibu ya.
0: Berikutnya. Okay. Kemudian ada Ibu Reni juga di Pelumpun Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz, Profesor Didin, senang mendengar ceramah pagi ini. Pak Ustadz mohon izin bertanya kepada ini mohon maaf gitu ya, para PSK yang menjual diri apakah termasuk dosa besar? Dan yang kedua, apakah para dukun santet itu juga termasuk dosa besar? Apakah jika bertaubat tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
2: PSK itu pezina, Ibu ya. Pelacur itu PSK itu ya. Namanya jadi disopankan atau di-eufemismikan ya, jadi haluskan. PSK itu pekerja seks komersial. Itu istilah halus untuk istilah pelacur itu ya. Sudah pasti itu namanya zina, dosa besar, dan dia melakukannya bukan sekali dua kali, bisa jadi tiap hari ya, tergantung ada tamu atau tidak, atau yang menawar atau tidak ya, atau istilahnya itu ada pelangganan atau pelanggan atau tidak ya. Itu pezina itu pelaku dosa besar. Kemudian
0: santet
2: yang kedua
0: tadi, dukun santet
2: juga sama, dia memalingkan orang dari kepercayaan kepada Allah saja, tapi dia malah menerima pesanan membunuh orang dengan santet. Itu kan santet itu sama dengan membunuh ya, dengan cara lain. Nah, itu termasuk dosa besar juga. Apakah diterima dia kalau bertobat? Insya Allah kalau tobatnya tobat yang benar-benar tobat, atau yang disebut dengan tobat nasuha. Demikian.
0: Oke. Kemudian juga ada Ibu Yaya. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Yaya. Pertanyaannya terkait dengan surat Ali Imran ayat 133 yang menyatakan surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Apakah itu termasuk persyaratan?
2: Ya, syarat orang masuk surga itu adalah bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya. Kita diperintah oleh Allah sholat, dilakukan, itu akan masuk surga. Kita dilarang untuk berzina, dilarang, dijauhi, itu akan masuk surga. Tapi kalau sebaliknya, kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, tidak dilakukan, oh udah pasti itu neraka, ya. Kemudian kita dilarang mabuk, dilarang berjudi, dilakukan, sudah pasti itu neraka. Demikian ya.
0: Baik. Dan yang terakhir, ini ada beberapa poin pertanyaan. Kita sapa juga Wawan di Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang dosa membunuh, itu dosa besar. Kalau yang dibunuh Nabi seperti kejadian di zaman dahulu, termasuk dosa apa itu? Pembunuh Nabi itu apakah sudah dibinasakan Allah? Yang kedua pertanyaannya, dosa memperkosa itu apakah dosa besar? Termasuk dosa besar yang mana? Yang ketiga pertanyaannya, kadang koruptor itu lolos dari hukum dunia, jadi istiraj kaya raya sampai mati, kenapa bisa terjadi? Terima kasih. Dan ada tambahan katanya, untuk pelaku dosa besar itu sudah melanggar HAM berat, sudah sepatutnya menegakkan HAM dengan cara menghukum berat para pelanggar HAM, pelaku dosa besar, seperti potong tangan untuk mencuri, hukuman mati untuk pembunuh dan pemerkosa. Pertanyaannya, apakah sistem hukum di negara kita terlalu lunak? Terima kasih.
2: Iya, sudah pasti Bapak ya, membunuh anak aja dosa besar, apalagi membunuh Nabi ya, membunuh orang utusan Allah yang akan mencerahkan dunia, akan menyajak orang kepada kebaikan, kepada petunjuk. Sudah pasti jauh lebih besar dosanya membunuh Nabi daripada membunuh selain Nabi ya. Dosa memperkosa itu dosa berzina, dosa perkosa itu. Bahkan perkosa aja itu adalah perzinaan yang dipaksa ya, memaksa orang untuk melakukan zina ya. Dan orang yang tidak, yang diperkosa tidak mau, sudah pasti katanya berzina dan dosanya lebih besar daripada berzina dengan suka sama suka ya. Di kalangan pemerintah juga ada yang namanya pencurian dengan pemberatan atau kekerasan, atau ada pencurian yang tidak dengan kekerasan ya. Nah, itu beda itu nanti ya. Pencurian dengan kekerasan itu seperti merampok ya, menodong, itu pencurian kekerasan. Tapi kalau pencurian yang tidak dengan kekerasan itu mencuri orang dengan mengendap-ngendap ya, mencuri orang lagi tidur orangnya, itu namanya pencurian dengan tidak pemberatan atau kekerasan ya. koruptor. Ya, koruptor itu sama dengan pencuri. Dosanya dosa besar, ya. Tidak boleh kita anggap koruptor itu dosanya kecil. Dia mengambil uang bukan lagi jutaan, miliaran, triliunan sekarang itu, ya. Dan kalau ada orang yang dalam hukum Islam dipotong tangan, kemudian dirajam, menurut orang-orang yang pegiat HAM disebut melakukan pelanggaran HAM berat. Itu namanya ideologi dari barat, ya. Jadi hak asasi manusia yang melarang orang melakukan hukuman dengan potong tangan, potong jari, malah merajam, itu adalah konsep dari barat. Dan Islam berbeda dengan konsep dari barat. Demikian.
0: Baik, rampung sudah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para pendengar kita yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sebagai penutup, Pak Ustadz, ya, untuk materi kita pagi hari ini terkait dengan dosa besar dan cara menghapusnya, Mangga, sebagai penutup kita di Kajian Mutiara Pagi RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, hindarilah sejauh-jauhnya perbuatan dosa besar yang tadi sudah kami sampaikan, dosa syirik, dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berzina, dosa berjudi, dan dosa mabuk-mabukan. Karena Allah tidak akan menerima dosa orang-orang yang tidak bertobat, ya. Ingin kita hilangkan dosa itu, ada caranya, yakni dengan cara beristighfar dan bertobat sebenar-benarnya. Insyaallah tobat kita, kalau benar-benar tobat, tidak akan ada tobat yang ditolak oleh Allah. Demikian kaji kita pada pagi ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kajian Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah, ya, pendengar cukup banyak yang berinteraktif. Tentu ada banyak pelajaran berharga juga yang dapat kita petik dari materi pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan kekuatan untuk menjauhi segala bentuk dosa besar, memperbanyak amal soleh, dan juga tidak pernah lelah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya terima kasih juga untuk Ustadz Didin S. Buhori atas ilmu dan nasihat yang sudah diberikan pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Marisa dan juga ada rekan teknik Nova Noviansyah, pamit undur diri untuk Mutiara Pagi berjaringan. Sampai jumpa di edisi lainnya.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka, nuka tinggali kurang gitu ya, itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita.
2: 70 ribu, ya.
1: Makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
3: Adapun untuk yang MCK-nya ya nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebutuhan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pembakaran sampah di Cimahi akan diberikan sanksi. Penanganan HIV/AIDS di Cianjur dilakukan secara komprehensif. Warta Jabar Pagi Jumat 17 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tegaskan ada sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan, baik berupa teguran maupun sanksi administrasi dan sanksi pidana. Laporannya disampaikan Agus Abot Gunawan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi menegaskan pembakaran sampah sembarangan bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Warga yang tetap membakar sampah secara terbuka setelah mendapatkan teguran dapat dikenai tindakan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiarini, menyebutkan bahwa larangan membakar sampah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan tersebut melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Chanifah menilai pembakaran sampah di ruang terbuka sangat berisiko karena sampah rumah tangga kini tidak hanya terdiri dari daun ataupun juga material organik, namun sampah plastik dan juga bahan lainnya yang ikut terbakar dapat menghasilkan asap berbahaya, mencemari udara, serta meningkatkan risiko kebakaran.
2: Jadi pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat teknis. Jadi kalau di ruang terbuka dia membakar sampah, apalagi sekarang sampahnya tidak hanya daun ya, banyak juga plastik dan lain sebagainya, ini bisa melepas furan dan dioksin dan mencemari lingkungan. Dan juga menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sehingga sanksinya sudah sangat jelas, di sini ada mulai dari pidana, sanksi administrasi dan paksaan pemerintah. Tetapi tentunya harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami cek memang ada pembakaran dan lain sebagainya, baru kita nanti melakukan tindakan. Minimal itu menegur mereka. Kedua, memberikan surat peringatan. Kemudian nanti kalau masih bandel lagi, ya pasti ada sanksi-sanksi berikutnya yang bisa kita tegakkan untuk hal ini.
1: Dia pun menjelaskan, sanksi yang dapat diterapkan meliputi sanksi pidana, sanksi administrasi, hingga paksaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penindakan tetap dilakukan melalui pemeriksaan dan juga tahapan penanganan terhadap laporan yang masuk. Dia pun mendorong masyarakat untuk tidak ragu menegur tetangga yang membakar sampah di lingkungan pemukiman. Menurutnya, kesadaran bersama menjadi kunci utama dalam mencegah pencemaran akibat pembakaran sampah di Kota Cimahi. Karena itu, masyarakat diminta lebih peduli terhadap lingkungan sebelum persoalan tersebut harus ditangani melalui proses penegakan aturan. Sementara itu, Kang Rian, warga Cibeureum Cimahi, menanggapi adanya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pembakaran sampah. Menurutnya, hal itu antara setuju dan tidak, namun sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah soal lingkungan hidup.
3: Ya, jadi setuju dan tidak setuju terkait kebijakan tersebut. Setujunya adalah mungkin efek ke masyarakat terhadap pembakaran sampah ini untuk kesehatan bisa berkurang atau bisa tertangani. Tidak setujunya adalah apakah kuota sampah di masyarakat ini bisa ditangani segera, mengingat per hari pun kadang sampah yang ada di rumah tangga ini bisa menumpuk di masyarakat. Nah, mungkin kita akan mendukung juga dari masyarakat kebijakan apapun itu dari pemerintah. Yang penting apa yang ada di masyarakat terkait sampah ini bisa segera diatasi, jangan sampai menumpuk berhari-hari.
1: Dia pun berharap adanya solusi penanganan sampah yang lebih baik jika memang pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Pemkab Subang genjot pelatihan tenaga kerja lokal, namun dibutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar dan dibutuhkan kolaborasi dengan pihak perusahaan sehingga angka pengangguran bisa diminimalisir. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
4: Pemerintah Kabupaten Subang memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengisi kebutuhan industri. Namun kesenjangan kompetensi SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab. Anggota DPRD Subang Hendra Purnawan mendorong agar anggaran pelatihan diperbesar dan direncanakan bersama BP4D. Menanggapi hal itu, Kepala Disnaker Trans Kabupaten Subang Rona Mairansa menegaskan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.
5: Jelas sangat tidak efisien, tidak efektif lah, tidak efektif. Nah, hal seperti ini harus menjadi pemikiran bersama. Jangan sampai kita tidak mau disalahkan. Bukan tidak mau disalahkan. Tapi memang harusnya menjadi pemikiran bersama. Dinas Tenaga Kerja itu tidak bisa memecahkan masalah pendidikan, masalah skill juga. Kalau kaitan dengan skill juga, keterampilan yang kita buat, yang kita latih untuk bekal-bekal para calon pekerja untuk bekerja di perusahaan, itu juga menjadi kendala. Satu kendalanya apa? Anggaran, jelas. Kita tidak mungkin APBD kita untuk mengcover semua masyarakat yang ada di Kabupaten Subang untuk dilatih sesuai dengan kebutuhan industri. Mana bisa? Kita merayu perusahaan-perusahaan untuk MOU dengan kita. MOU dengan kita dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
4: Disnaker Trans berkomitmen menggenjot pelatihan bekerja sama dengan BLK dan industri agar tenaga kerja Subang siap terserap dan tidak bergantung penuh pada APBD. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi.

0: mengatakan bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru kota Bogor di masa mendatang.
1: Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget, bisa cuma jadi ini doang, padahal bisa make it something gitu loh, dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Makanya aku pengen angkat itu sih, value-nya si produk-produk Bogor, gastronomi Bogor ini, makanya jadi wadah nih, makanya bisa nih aku masuk ke situ gitu untuk make it something. Dengan gastronomi kota Bogor ini kita bisa nge-create menu baru untuk kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar dan semuanya happy.
0: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
2: Saat ini kami baru bentuk forum Bogor Kota Gastronomi di SK-kan oleh Pak Wali gitu, dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf dan Menteri Pariwisata juga gitu untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi, dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
0: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penanganan HIV/AIDS di Cianjur harus segera dan juga secara komprehensif serta mendorong seluruh instansi dan masyarakat Cianjur. Hal itu diungkapkan Bupati Wahyu Ferdian. Ian Sofian menyampaikan laporannya.
4: Terkait masih tingginya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Cianjur terus melakukan penjangkauan ke berbagai wilayah dan melakukan sosialisasi. Dengan masih tingginya kasus HIV/AIDS di Cianjur, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengungkapkan penanganan HIV/AIDS harus secara komprehensif.
5: Pekerjaan-pekerjaan yang saat ini dilakukan di Kabupaten Cianjur, dan kami dari pemerintah daerah menyerap apa yang menjadi harapan-harapan dari KPA, dan kami akan membantu tentunya mendorong beserta seluruh dinas instansi di Kabupaten Cianjur agar kemudian penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cianjur itu bisa secara komprehensif.
4: Sedangkan yang sudah terjangkit, dinas kesehatan melakukan pemeriksaan karena memiliki layanan ARP, account representatif perwakilan yang bertugas mempercepat dan memperluas layanan bisa dijangkau ke puskesmas.
5: Sudah terjangkit tentunya dengan dinas kesehatan, kami memiliki layanan untuk ARV sekarang diperluas, bukan hanya di rumah sakit saja tetapi bisa dijangkau ke puskesmas, termasuk juga ini kami sudah berkomunikasi dengan BPJS dan alhamdulillah bisa diakses dan diklaim oleh warga masyarakat yang memiliki BPJS.
4: Selain itu, untuk pencegahannya bersama dinas yang terlibat untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah termasuk di daerah-daerah yang dianggap rawan adanya penularan HIV. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, aksi Bang Jago di Garut yang juga memukul petugas penjaga rel kereta api mengundang perhatian dari KDM Gubernur Jawa Barat. Informasinya disampaikan Fikri Subina.

Baik, ada berbagai kesalahan teknis pendengar. Kita beralih ke informasi lainnya. SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru setelah puluhan calon peserta mengundurkan diri akibat program PCMB yang diinisiasi Gubernur. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.

0: Tingginya minat masyarakat mewarnai proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Pasundan 1 Bandung. Meski menerima sekitar 1.000 pendaftar, jumlah siswa yang akhirnya resmi terdaftar di SMA Pasundan 1 Bandung sebanyak 432 orang. Kepala SMA Pasundan 1 Bandung, Cahya, mengatakan sekolah sebenarnya telah memenuhi kuota sebanyak 456 siswa untuk 12 kelas. Namun pada tahap kedua SPMB terjadi perubahan regulasi dengan adanya program pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Provinsi Jawa Barat. Akibatnya sebanyak 96 calon siswa yang sebelumnya memilih SMA Pasundan 1 Bandung kemudian diterima di SMA atau SMK Negeri di Kota Bandung dan mengundurkan diri. Kondisi tersebut membuat jumlah akhir peserta didik baru di SMA Pasundan 1 Bandung berkurang 96 orang dan akhirnya tersisa 432 siswa.
1: Sudah menutup proses pendaftaran karena dianggap bahwa sekolah kita sudah penuh. Tetapi karena regulasi yang ada di Jawa Barat, proses PCMB itu terdiri dari beberapa tahapan, makanya kita kecolongan lagi. Pada tahap pembukaan tahap kedua, tanggal 10 Juni, siswa yang sudah mendaftar ke SMA Pasundan 1 Bandung, ada yang diterima di SMA maupun SMK Negeri di Kota Bandung. Akibatnya, selama tanggal 10 dan tanggal 11, kurang lebih 96 yang mengundurkan diri.
0: Meski demikian, pihak sekolah tetap bersyukur atas tingginya kepercayaan masyarakat. Cahya menilai, pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun perbaikan infrastruktur. Usai proses SPMB, SMA Pasundan 1 Bandung kini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari 2 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di Pusat Pendidikan Jasmani atau Pusdikjas TNI.
2: Informasi selanjutnya pendengar, BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman. Warga diminta tidak percaya hoax. Reporter Aura Aulia menyampaikan.
3: Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan, perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
3: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikinya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonomi seperti apa. Nah kalau BPS, insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
4: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN, maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
2: Akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia, berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut menganggur. Berikut laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang. Dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
6: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah, angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali, jadi kalau ada 2,6 juta penduduk maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja, di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka, nuka tingali kurang gitu ya, itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita. 70 ribu, ya, makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
5: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan skill lainnya. Dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan lulusan SMA dan SMK, hampir 70% diterima di perusahaan industri di Kabupaten Garut dan sisanya sekitar 30% memilih untuk menjadi wirausaha.
2: Tekanan ekonomi dan libur sekolah menjadi faktor meningkatnya kasus begal di Kota Bandung. Atep Burhanuddin melaporkan.
7: Wali Kota Bandung Eparhan menyebut meningkatnya kasus begal di Kota Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan ekonomi dan meningkatnya tindak kekerasan saat masa libur sekolah. Menurut Parhan, pola tersebut hampir selalu terjadi setiap memasuki masa liburan. Namun ia optimis angka kriminalitas akan kembali menurun setelah aktivitas belajar mengajar dimulai. Parhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan menutup kondisi keamanan yang terjadi di lapangan. Menurutnya setiap kasus akan ditangani secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah yang dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum. Ia juga mengungkapkan akan kembali menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda pada pekan depan untuk mengevaluasi perkembangan penanganan kasus begal di Kota Bandung. Parhan menyoroti mayoritas pelaku begal yang berhasil diamankan masih berusia belasan tahun. Meski tetap diproses secara hukum, penanganan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Ia mengaku khawatir kelompok kriminal memanfaatkan proses tersebut sebagai sarana merekrut remaja ke dalam jaringan kekerasan. Karena itu pencegahan melalui pengawasan dan penindakan nilai harus terus diperkuat.
8: Setiap kejadian begal itu memang kita expose. Tujuannya satu, kita waspada. Dua, para aparat juga sudah melakukan penindakan. Nanti kalau sudah ada hasil penindakan, kita pasti akan publikasikan lagi. Nah, kenapa Bandung ini rawan begal? Ada beberapa hal. Dua, tekanan ekonomi. Dua adalah karena memang siklus setiap memasuki libur sekolah ini pasti agak tinggi tingkat kekerasan ini. Nanti begitu sekolah mulai akan turun lagi. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa tekan terus ya.
7: Paran mengatakan dirinya bersama Kapolrestabes Bandung telah bersepakat untuk membuka informasi mengenai setiap kasus begal kepada publik. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap waspada sekaligus mengetahui bahwa aparat bergerak cepat melakukan penindakan. Terkait pembentukan tim anti begal yang melibatkan personil Brimob, ia menilai keberadaan sudah memberikan dampak positif dalam membantu aparat menekan aksi kriminalitas di jalanan.
2: Informasi selanjutnya pendengar, SMA 5 Negeri Bandung libatkan TNI, Polri, BNN, dan Kesbangpol dalam MPLS yang diselenggarakan hingga 5 hari ke depan. Berikut Putri Cahyaningsih menyampaikan informasinya.
9: Sebanyak 320 peserta didik baru SMA N5 Bandung mengikuti masa pengenalan sekolah baru atau MPLS yang berlangsung selama 5 hari. Dalam MPLS tersebut, sekolah yang kini dikenal sebagai Sekolah Maung itu mengambil tema MPLS ramah dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA N5 Bandung, Repi Hapian mengatakan, nantinya siswa-siswi yang mengikuti MPLS itu akan dibekali dengan berbagai materi untuk menunjang proses pembelajaran selama di sekolah dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, BNN, dan Kesbangpol Kota Bandung.
10: Nanti ada pengenalan kurikulum, ada pengenalan terhadap visi-misi, ada juga tentang peraturan di sekolah, dan juga kita ada pemateri-pemateri dari luar, dari unsur TNI Polri, dari BNN, dan juga dari Kesbangpol Kota Bandung.
9: Tidak hanya melibatkan pemateri profesional dari luar sekolah saja, Wakil Kepala Sekolah SMA N5 Bandung, Repi Harpian, mengaku pihaknya turut melibatkan siswa yang memiliki karakter baik dan berbudi pekerti yang luhur sebagai panitia dalam kegiatan MPLS ini.
10: Bahwa MPLS diselenggarakan oleh guru, sekalipun siswa terlibat itu diperbantukan. Dan yang diperbantukan hanya siswa-siswa yang memiliki karakternya baik gitu.
9: Repi berharap MPLS ini menjadi bekal bagi peserta didik baru untuk lebih cepat beradaptasi dan membangun semangat belajar di lingkungan sekolah yang baru.
2: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar di manapun berada. Alan Albana hadir kembali membersamai Anda di pagi hari ini bersama Dinda ya, dan tentunya juga berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Coba absen dulu, ada siapa aja pagi hari ini yang sudah memantau, yang sudah stay tune. Ada Titiwati ternyata di Sumedang. Assalamualaikum Kang Alan, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Pagi ini di sini cerah ya, tapi tidak terlalu dingin katanya. Selamat bertugas. Semoga Kang Alan dan kru selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Teh Titiwati ya. Selamat pagi juga Pak Wawan ya. Pak Wawan Sebastian di Cimalaka Sumedang. Ada Mas Teo juga pagi hari ini ya. Ya gimana Mas Teo, sehat ya? Ada juga Wak Emen, selamat pagi Wak Emen. Gimana situasi kondisi di daerah Tasikmalaya ya, seperti apa pagi hari ini? Anda juga boleh berbagi informasi ke kami pendengar. Anda boleh WhatsAppkan ya, terkait dengan cuaca di sekitar Anda, arus lalu lintas boleh, atau ada berbagai kejadian Anda boleh sampaikan ke kami ya. Boleh di WhatsAppkan di 08112209760. Dan pagi hari ini pun juga pendengar, kami akan lengkapi informasi Anda. Kami sudah tersambung juga dengan Bandung Comment Center. Ada Teh Audi pagi hari ini. Selamat pagi Teh Audi.
1: Halo, selamat pagi Kang.
0: Pagi, sudah sarapan apa pagi hari ini Teh Audi?
1: Kupat tahu Kang.
0: Wah, juara ini. Pagi hari ini kupat tahu. Aduh Teh Audi, boleh diinformasikan nih bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini?
1: Ya, baik. Untuk lalu lintas yang terpantau dari CCTV Diskominfo Kota Bandung, di sini yang pertama ada Gede Bage arah Buah Batu sudah mulai ramai lancar, namun masih lancar ya Kang, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu Ibrahim Aji juga terpantau sudah padat namun masih lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya juga ini simpang 5 Asia Afrika juga sudah mulai ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya ini kita ke Jamika juga terpantau sudah ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya kita beralih ke Gasibu, ini juga sudah ramai lancar dan ada beberapa titik antrian karena lampu merah dan didominasikan oleh kendaraan roda 4. Yang terakhir ini kita dari arah Cicahem ke Surapati juga sudah ramai lancar, didominasikan oleh kendaraan roda 2, begitu Kang.
0: Oke. Baik, kemudian juga terkait dengan perkiraan cuaca dari pagi sampai menjelang malam nanti seperti apa?
1: Iya, alhamdulillahnya untuk perkiraan cuaca dari pukul 7 pagi sekarang sampai 23 nanti diperkirakan cerah berawan, begitu Kang.
0: Cocoknya menjelang weekend ini ya, bisa iya, betul, bersantai mengadakan berbagai kegiatan. Kemudian juga harga kebutuhan pokok masyarakat nih untuk para ibu-ibu yang mungkin sekarang sudah akan persiapan belanja gitu ya. Seperti iya. Apa Teh?
1: Ya baik, untuk harga kebutuhan pokok hari ini yang pertama ada beras medium ini 13.500, masih terpantau stabil. Lalu juga ada cabai merah, ini juga 45.000 per kilogramnya, terpantau stabil. Lalu juga ada bawang merah di 44.000, ini terpantau juga turun. Lalu juga ada daging sapi di 154.000 per kilogramnya, ini stabil. Lalu ada bawang putih juga di 42.000 per kilogramnya, terpantau stabil. Lalu juga ada cabai merah keriting di 41.600, ini juga terpantau turun. Dan yang terakhir ini cabai rawit merah juga sedang turun di 55.000 per kilogramnya, begitu Kang.
0: Baik ya. Kemudian juga terkait info layanan 112 Teh, apakah ada laporan yang masuk?
1: Iya, untuk laporan 112 Kota Bandung di sini ada 3 laporan yang masuk Kang. Yang pertama ini pukul 2:37 sudah diterima oleh PSC 119 Dinkes Kota Bandung. Ini terjadi kecelakaan, terdapat korban 1 orang di Jalan Kebon Bibit, Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan. ini sudah ditangani oleh 119 pukul 4 lebih 1 dan dirujuk ke RSHS oleh tim 119. Selanjutnya ini yang kedua, ada pukul 2 lebih 37 ini terjadi kebakaran bangunan. Kepadanya ini dikoordinasikan ke Damkar Matan dan PLN Kota Bandung. Juga sudah PMI juga penyerahan ke lokasi begitu untuk korbannya, namun korbannya hanya sesak saja begitu. Lalu untuk padamnya pukul 3 lebih 50. Dan yang terakhir ini jam 6 lebih 1 tadi kan ada kecelakaan KR2, terdapat satu orang korban dengan kondisi luka-luka di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di perempatan Kiara Condong. Ini juga sudah dikoordinasikan dengan BAT Kota Bandung dan sudah diboyong pukul 6.18 oleh tim BAT ke RS Al-Islam begitu kan.
0: Oke. Baik, tentunya terima kasih atas informasinya Teh Audi ya. Dan ya, selamat bertugas kembali.
1: Iya, terima kasih juga Kang. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, pendengar, itu tadi informasi dari Bandung Command Center ya bersama Teh Audi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Anda boleh sampaikan juga berbagai informasi ke kami ya. Anda boleh WhatsAppkan di 0811220976. Kang Wawan, Sebastian Cimalaka, Sumedang hadir. Kang Alan, salam sehat. Salam sehat juga Kang Wawan ya. Kemudian juga ada Akiletik di Cidaun. Assalamualaikum, Lujung Enjing. Kang Alan, cuaca tiris, tawis manco gitu ya. Udah cocok tiris gini mah di ulenan heula dengan cai enteh. Wah. Atau di kopian dulu ya. Ini Wak MN juga stay tune katanya, standby monitor nih by Dede MN ya, 371 Menonjaya. Di rumah saja katanya ya, di CMS pagi ini mendengarkan melalui 91,8 di Ciamis Jabar. Info dari seputaran Kota Manis Ciamis masih diramaikan dengan masa MPLS jam 6 sih pada berada di seputaran lingkungan sekolah baru masing-masing, dua siswa sidik baru ya begitu barusan juga. Dede Emen mengantarkan sang buah hati ke sekolah katanya ya. Ada yang berada di Lembur Balong, Kelurahan Kecamatan Ciamis dekat Stadion Galuh. Ini masih komplek pasar dan terminal Kota Manis Ciamis. Demikian, haturun. Wah Emen ya, sudah berbagi informasinya juga. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Anda boleh berbagi informasi juga ke kami. Anda boleh WhatsAppkan di 0811220976. Dan Anda pun juga boleh mengikuti berbagai informasi ataupun juga sorotan-sorotan pagi hari ini. Anda boleh sampaikan juga apa pendapatan atau opini Anda juga di 0227278978. Alan Albana bersama Dina masih akan menemani Anda tentunya di pagi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026 di Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Tahukah Anda? Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kalian informasi dan inspirasi. Selamat pagi Kang Cejang juga ya. Assalamualaikum Kang ya, Kang Pangbo Garut ya, ABIDS Mangkuriat Kecamatan Cilu. Manco terus, maju terus, sehat terus Kang. Hatur nuhun, Garut cerah banget Kang. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga Wak Emen yang input tambahan. Alhamdulillah gelombang 91,8 FM Ciamis sudah stabil mengudara. Tinggal gelombang 98,1 nya ya yang masih off air, belum terpantau hadir kembali di angkasa kota Tasik dan sekitarnya. Semoga cepat bisa kembali hadir. Hatur nuhun ya Wak Emen. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI, tetap bersama kami.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke arah kastetir kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi, dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
3: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus.